0: Sidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
0: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
0: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, tidak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Lihat, jurnalis itu dilahirkan, dia terpilih. Karena apa? Jalan jurnalis itu adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai, avatar. Itulah seorang ideologi.
5: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kami berupaya menjadi yang terbaik.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diberlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
6: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak nentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
7: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk penyesuaian harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Light naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Light naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Light naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
8: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada pun aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRIS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

cara tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union, ITU,

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Bersi?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, terima kasih.
1: Iya, di pagi hari ini untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh seperti apa?
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi Jumat 4 September 2026. Untuk wilayah Aceh, hari ini kondisi cuaca diperkirakan secara umum berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang hingga dapat disertai kilat petir serta angin kencang. Wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayolue, serta Bener Meriah. Kemudian untuk wilayah pesisir timur, pesisir selatan, kemudian pesisir barat dan sebagian pesisir utara itu hari ini berpotensi mengalami hujan ringan. Kemudian untuk informasi kondisi angin, diperkirakan umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 2 hingga 20 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar 15 hingga 20 knot hari ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Timur. Kemudian untuk informasi perkiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada pada kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Adapun potensi gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, perairan Aceh Barade Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, serta perairan selatan Simelu. Dan informasi yang terakhir terkait dengan informasi titik panas hingga pagi ini kami memantau tidak terdapat titik panas di Provinsi Aceh. Untuk selebihnya kami mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang agar menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Kemudian masyarakat diimbau agar selalu mengupdate atau memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi seperti aplikasi Info BMKG atau Instagram Info BMKG atau info BMKG Aceh atau melalui website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Sekian, saya kembalikan ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Betsy, informasi cuaca pagi hari ini.
0: Baik, sama-sama.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca yang disampaikan oleh Betsy, perakirawan BMKG Belang Bintang.
2: Info cuaca.
1: Ya, kita sapa rekan-rekan dari Korwil 17 di pagi hari ini sudah bergabung. Singkil belum bergabung ya? Ya. Minus Singkil ya, satu. Kita mulai saja kabar Aceh di pagi hari ini. Ada Bang Joneru di Melabu. Kita sapa Melabu dulu ya. Assalamualaikum Bang John, apa kabar pagi hari ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
1: Sehat ya. Di pagi hari ini ada informasi apa nih dari Melabu? Silakan Bang John.
3: Baik, dari Melabu dapat kami informasikan yang mana Bupati Cebarat Termezi dan Wakil Bupati Said menemui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Andri Susanto untuk menyampaikan sejumlah usulan program bantuan pemerintah pusat bagi desa-desa di Aceh Barat. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Desa Andri Susanto menawarkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program sehat, swasembada hijau, ekonomi hijau, dan pangan terintegrasi. Bupati Termezi mengatakan program yang ditawarkan tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong desa agar mampu mengembangkan potensi ekonomi masing-masing sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya masing-masing desa nantinya dapat memilih dan mengembangkan program sesuai dengan potensi serta

0: dan wilayah di Aceh Barat jika daerah telah siap. Pembahasan akan dilanjutkan secara teknis bersama jajaran Direktorat Jenderal di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selain program berbasis desa, dalam pertemuan tersebut juga dibahas pengembangan skema badan usaha milik desa bersama BUMDESMA. Bupati Tembesi mencontohkan beberapa desa dalam satu kecamatan dapat menjalankan program secara bersama, baik di sektor bersama, baik sektor peternakan maupun pertanian. Dengan pola tersebut, pengelolaan usaha diharapkan lebih kuat dan memiliki skala ekonomi yang lebih besar. Tamizi melihat keberadaan museum tersebut di Aceh Barat usai pertemuan dengan Menteri Desa, agenda dengan menemui Direktur Jenderal Kementerian Kebudayaan untuk pembahasan usulan pembangunan museum Tuku Umar di Aceh Barat. Dinilai keberadaan museum penting sebagai bagian dari upaya menjaga sejarah dan warisan perjuangan pahlawan nasional asal Aceh Barat Tuku Umar. Demikian informasi dari Melabuh.
1: Baik, Bang John, di Melabuh pagi hari ini ada informasi dialog apa nih?
0: Kita di kesempatan pagi hari ini akan membahas penanganan pembangunan jalan, ya. Mengingat wilayah kita di Aceh Barat ini banyak sekali jalan provinsi ini yang sudah berlubang. Sepanjang jalan Melabuh Putu ke Kupang itu penuh dengan lubang.
1: Iya, baik. Informasi yang cukup menarik sekali ya. Jadi para pendengar kita jika mau mendengarkan informasi dari Melabuh mungkin bisa mantau di YouTube RRI Melabuh, Bang John ya.
0: Bisa mantau di YouTube RRI Melabuh.
1: Ya, atau mungkin ikut melalui rri.co.id atau streaming di RRI Digital ya. Baik, terima kasih Bang John.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Ya, dari Melabuh kita menuju Takengon dulu. Ada Kak Nur ya. Apa kabar Kak Nur?
2: Alhamdulillah sehat Bang Arso.
1: Iya, di pagi hari ini ada informasi apa dari Takengon nih?
2: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, pagi ini dataran tinggi Jayu diselimuti mendung.
1: Sama.
2: Cuacanya berawan. Ya, dan bahkan tadi juga sempat diprediksi ada hujan ringan hingga sedang, tapi disertai dengan angin kencang dan juga kilat. Dan bahkan BMKG juga menyampaikan himbauan terkait dengan status waspada terhadap bencana yang bisa terjadi karena potensi hujan di berbagai wilayah Aceh ya, khususnya dan termasuk wilayah Tengah Aceh. Terus untuk informasi lainnya dari Dataran Tinggi Gayo, ini berkaitan dengan destinasi wisata Arung Jeram Lukuk Badak yang berada di jalur Atang Jungket Kayupul, Kecamatan Bias, Kabupaten Aceh Tengah, yang tentunya terus menarik perhatian wisatawan. Jadi selain menawarkan pengalaman wisata yang memacu adrenalin, destinasi ini juga masuk dalam nominasi kategori Wisata Air Anugerah Pesona Indonesia (API), sebuah ajang penghargaan pariwisata nasional. Dan setidaknya kalau mungkin ya abang-abang, kakak-kakak mau ke wilayah Tengah Aceh, memang kalau nggak menikmati salah satu wisata yang memicu adrenalin ini, Arung Jeram, itu kayaknya rugi. Oke, jadi ada beberapa paket yang biasanya ditawarkan. Ada paket family, kemudian semi ekstrim dan juga ekstrim, yang tentunya dengan biaya yang beragam. Dan yang pasti Arung Jeram Lukuk Badak juga memberikan sensasi menyelusuri aliran sungai yang masih alami dengan panorama pegunungan Gayo yang asri. Dan berkaitan dengan hal ini juga, ini hari ini karyawan-karyawati RRI Takengon ya, yang nggak dinas khususnya, nggak dinas operasional maksudnya, ini nanti akan melakukan kegiatan susur sungai dan berpusat di lokasi Arung Jeram Lukuk Badak ini sambil gotong royong, penanaman pohon di sana. Juga dalam rangka bagian dari kegiatan RRI Fest dan peringatan hari ulang tahun RRI khususnya. Kemudian ada dialog juga nanti live dari lokasi tersebut untuk Takengon menyapa dengan topik merawat sungai Pesangan untuk menjaga alam dan wisata berkelanjutan. Nantinya akan dipandu rekan Budi Sebagai narasumber itu ada Bang Hali Sudin, Ketua Koperasi Jasa Syariah Wisata Alam Gayo, serta Rembune, Manager Arum Jeram Loko Badak. Dan untuk pendengar, nanti bisa juga ikuti melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel, serta ya melalui streaming Pro1 RRI Takengon dan juga aplikasi RRI Digital. Mungkin itu sih Bang Arso untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh.
1: Baik, terima kasih Kak Nur. Dari Takengon kita ke Singkil, ada Rizky Nugraha. Apa kabar Rizky?
3: Baik, alhamdulillah kabar baik Bang untuk pagi hari ini Bang.
1: Ya, cuaca di Singkil seperti apa pagi hari ini?
3: Ya, untuk cuaca di Singkil saat ini terpantau cerah ya, namun ya terlihat awan juga sedikit menyelimuti untuk wilayah Singkil seperti itu. Tapi matahari pun sudah mulai tampak seperti itu.
1: Baik, ada informasi apa dari Singkil?
3: Iya, informasi dari Singkil kami akan berbagi. Ya, sebelumnya kami juga turut berduka cita sebelumnya untuk mertua dari pelaksana tugas koordinator RI SP Singkil, ada Kak Eva Basari yang kemarin menghembuskan nafas terakhir di RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Dan kemarin juga kami sudah beberapa teman dari RRI Singkil ngelayat ya ke rumah duka seperti itu. Nah, untuk informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang pelaksanaan Pilciksung ya, atau pemilihan kepala kampung ya di Subulus Salam, di mana Pacapil Kampung Wali Kota Subulus Salam ini ajak masyarakat eratkan silaturahmi pendengar. Nah baik, pemilihan kepala kampung atau pil kampung serentak di 33 desa sekota Subulus Salam berjalan aman, tertib dan juga lancar. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan suara ini menjadi indikator kondusifnya demokrasi di tingkat tapak ya. Pemerintah daerah mengawal ketat jalannya pesta demokrasi tingkat desa tersebut untuk meminimalkan potensi konflik antar warga. Pengawasan langsung dilakukan di titik-titik pemungutan suara untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Ya, Wali Kota Subulus Salam, M. Rashid Bancin bersama wakilnya Nasir Kombi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda memantau langsung alur pemungutan suara. Pemantauan lintas wilayah dilakukan mulai dari Kecamatan Simpang Kiri, Rundeng, hingga juga Penanggalan. Proses pemantauan lapangan tersebut mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan dari pemungutan suara ini hingga penghitungan suara berjalan tanpa hambatan berarti. Kesadaran politik masyarakat desa dinilai makin matang dalam menyikapi perbedaan pilihan. Ya, pemerintah Kota Subulus Salam menekankan bahwa stabilitas keamanan merupakan modal utama bagi kepala desa terpilih untuk juga merancang program pembangunan. Para pemimpin desa baru dituntut segera bekerja memenuhi aspirasi warga setelah tahapan penetapan usai. M. Rashid Bancin mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengakhiri kompetisi politik dan kembali mempererat tali silaturahmi. Rekonsiliasi tingkat desa dinilai penting agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di kampung dapat langsung berjalan dengan optimal. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil nih, Bang Arso. Kami kembalikan ke Banda Aceh.
1: Baik, dari Singkil kita ke Loks Mawi, ada rekan Nanda di pagi hari ini. Pagi Nanda, apa kabar pagi hari ini?
4: Iya, pagi Bang Arso. Apa kabar juga? Nanda sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah di sini sehat juga. Cuaca di Loks Mawi seperti apa pagi hari ini?
4: Ini kayaknya lagi berawan ya Bang Arso, karena beberapa hari yang lalu juga hujan. Dan hari ini kayaknya juga bakal berawan mungkin sepanjang hari. Tapi nanti resminya dari BMKG akan coba kita update.
1: Iya, setelah pukul 8 ya?
4: Iya, nanti pada pukul 8.
1: Baik.
4: Sebelum dialog.
1: Iya. Nanda, di pagi hari ini dialog dari Loks Mawi temanya apa nih?
4: Nanti dialog kita akan membahas mengenai tingginya angka perceraian di Kota Loks Mawi ya. Wow. Karena ini sudah dari beberapa tahun, dari 2025, 2024 dan 2026 juga datanya menunjukkan peningkatan. Jadi nanti ada narasumber dari Mahkamah Syariah dan juga ada psikolog yang akan berbagi nanti bersama kita.
1: Ya, ini buat pendengar yang sekalian mau konseling mungkin ya, tapi jangan curhat nanti ya kalau mau ikut dialog ke Loks Mawi. Bisa pantau di YouTube RRI Loksmawe ya Nanda ya.
4: Iya, atau di 89,3 MHz.
1: Baik, ada informasi apa nih dari Loksmawe? Silakan.
4: Ya, baik. Terima kasih Bang Arso. Satu informasi dari Loksmawe untuk kabar Aceh untuk hari ini mengenai Milad 800 tahun Samudra Pasai. Pemkab Aceh Utara akan menggelar Festival Piasan Pase. 800 tahun bukan sekedar angka, tetapi juga perjalanan panjang sebuah peradaban yang meninggalkan jejak penting dalam sejarah Aceh, Nusantara, bahkan dunia. Di bumi Aceh Utara pernah tumbuh Samudra Pasai, salah satu kerajaan Islam awal di Asia Tenggara yang memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional, penyebaran Islam, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan. Oleh sebab itu, peringatan hari lahir ke-800 Kabupaten Aceh Utara pada 7 September 2026 nanti bukan hanya sekedar seremoni, akan tetapi momentum untuk mengenalkan kembali sejarah, adat istiadat, budaya, dan potensi daerah kepada masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di bawah kepemimpinan Bupati Ismail Ajalil dan juga Wakil Bupati Tarmizi Panjang akan menyiapkan sebuah festival bernama Piasan Pase 2026 sebagai rangkaian utama peringatan dari 800 tahun Aceh Utara. Dan perhelatan perdana ini dijadwalkan berlangsung selama 7 hari 7 malam sejak tanggal 6 hingga 13 September 2026 di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara di Landing Loksukun. Piasan Pase dirancang bukan hanya sebagai pesta rakyat, akan tetapi sebagai ruang budaya, edukasi sejarah, promosi daerah, dan juga pengembangan UMKM dan juga hiburan bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali pada 6 September dengan ziarah ke Kompleks Makam Sultan Malik As-Saleh dan Ratu Narasiah, lalu ada pembacaan Al-Quran, Samadiyah, Tahlil di Kecamatan Samudra, serta rapat paripurna istimewa dari DPRK Aceh Utara. Dan pada tanggal 7 September sebagai puncak harlah ke-800, disiapkan juga penyambutan Menteri Kebudayaan RI dan rombongan dari Jakarta serta upacara puncak dan pertunjukan kolosal 800 penampil Rapai Pase. Serta juga ada pembukaan expo dan deklarasi pelestarian warisan peradaban Kerajaan Samudra Pasai. Itu dia satu informasi Bang Arso dari Aceh Utara ini ya, yang bisa Nanda sampaikan terkait dengan festival Piasan Pase yang akan digelar nanti. Kembali ke Bang Arso di Banda Aceh.
1: Baik, ini menarik-menarik sekali ya. Pagi hari ini ada di Melabuh ini mengenai jalan yang rusak ya, akan diangkat dialog. Ada juga dari Loksmawe ini mengenai meningkatnya angka perceraian ya, ini diangkat jadi dialog. Emang di Aceh ini tahun kemarin juga meningkat nih angka perceraian, bahkan di tahun 2026 ini juga. Jadi mungkin kalau kita mau menyimak semua informasi atau semua dialog ini gak mungkin ya pagi hari ini. Jadi bisa lihat mungkin rekaman atau live YouTube-nya atau selesai YouTube-nya nanti ya. Di Banda Aceh juga kita ada dialog pagi ini mengenai gerakan pangan murah Aceh dan solusi hadapi kenaikan harga pangan. Tapi sebelum kita bahas dari Banda Aceh, kita ke Sabang dulu. Ada Nadia, apa kabar Nadia? Ini teman saya satu KW kemarin.
5: Iya, kabar baik Bang Arso, gimana saya juga ya?
1: Iya, udah lama kita enggak satu kabar Aceh ya.
5: Iya, suka hilang-hilang sih Bang Arso.
1: Iya, di pagi hari ini Sabang seperti apa nih cuaca pagi hari ini?
5: Iya, di Sabang cuacanya juga masih cerah berawan nih, belum begitu cerah ya.
1: Iya, belum kelihatan mataharinya ya.
5: Iya,
1: belum terik lagi ya.
5: Betul.
1: Baik, ada informasi apa dari Sabang?
5: Baik, terima kasih Bang Arso. Selamat pagi juga. Rekan-rekan skor 17 yang baru dinas pagi ini ya. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Persandian Diskominfo Kota Sabang, Junizar SH, menegaskan Diskominfo harus menjadi corong pemerintah Kota Sabang dalam menyampaikan kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat. Peran Diskominfo tidak sebatas mengelola urusan teknis komunikasi dan informasi saja, namun juga harus mampu memastikan informasi pemerintah tersampaikan secara cepat, akurat, terbuka, dan juga mudah dipahami masyarakat. Penguatan fungsi tersebut perlu dimulai dari internal organisasi dengan membangun semangat dan juga pemahaman yang sama di antara jajaran di Diskominfo. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan statistik daerah, data pemerintah juga harus diolah menjadi informasi yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat sekaligus mendukung penyusunan kebijakan. Dan diharapkan Diskominfo Sabang ke depannya semakin mampu menjalankan fungsi komunikasi publik dan pengelolaan data secara maksimal. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi pemerintah yang benar, jelas, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, Bang Arso, satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
1: Baik, sebelum kita tutup kebersamaan kita dalam Kabar Aceh pagi hari ini, ada satu informasi ya. Sebelumnya, cuaca Kota Banda Aceh ini berawan pagi hari ini. Dan seperti yang telah saya sampaikan, kita akan mengangkat tema mengenai gerakan pasar murah. Dan informasi dari Kutaraja mengenai tim unit 3 tindak pidana pidana tertentu atau TIPITER, Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan satu unit mobil Kia Travelo warna coklat dengan yang diduga mengangkut bahan bakar minyak BBM subsidi jenis biosolar. Mobil tersebut diamankan pada Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Desa Blangoe, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priambodo Nugroho melalui Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Diza Fezuono mengatakan dari hasil pemeriksaan petugas menemukan sekitar 600 liter BBM subsidi jenis biosolar yang disimpan dalam 3 drum dan 2 jerigen. Selain BBM subsidi, polisi turut mengamankan satu unit mesin pompa yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM. Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan dua orang yang diduga terkait dengan pengangkutan BBM subsidi tersebut. Keduanya masing-masing berinisial TY, warga Gampung Jawa, dan TYU, warga Kota Banda Aceh. Kasatreskrim menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula ketika personil unit 3 TIPITER melakukan patroli di sejumlah SPBU wilayah Banda Aceh pada Jumat 28 Agustus. Patroli dilakukan menyusul kondisi kelangkaan BBM subsidi dan antrian panjang di sejumlah SPBU. Dan saat berada di SPBU Simpang Jam, Desa Sukaramai, petugas melihat mobil Kia Travelo yang kemudian diketahui petugas selanjutnya berkomunikasi dengan pengemudi kendaraan dan memperoleh nomor kontak yang bersangkutan. Sehari kemudian, sekitar pukul 8 lewat 38 salah seorang yang diketahui sebagai kakak si pengemudi menghubungi personel TIPITER dan menawarkan BBM subsidi jenis biosolar sebanyak sekitar 1 ton. BBM tersebut sebelumnya telah disimpan di rumah. Menindaklanjuti informasi tersebut, yang bersangkutan diketahui mengantar BBM jenis biosolar ke Desa Blangoe, Kecamatan Meraksa menggunakan mobil Kia Travelo. Melalui pemeriksaan dan menemukan 3 drum serta 2 jerigen berisi 600 liter BBM subsidi jenis biosolar, petugas kemudian mengamankan kedua orang tersebut beserta barang bukti ke Mapolresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Baik, mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di program Kabar Aceh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Jumpa kembali kita dalam program Halo RRI bersama saya Arso
1: dan saya Amar, ya. 2A hari ini.
0: 2A kembali berjumpa ya di pagi yang berawan tebal ya.
1: Tapi lumayan ya, setelah berapa lalu itu cuaca jam segini selalu panas remenderang. Hari ini sudah berawan tebal, sedikit adem, mendung, adem ya.
0: Dan kemarin juga sempat Kota Banda Aceh kita diguyur hujan yang lumayan lebat ya.
1: Iya, dari tengah malam ya.
0: Iya. Arso ya. Sempat melihat genangan air lah.
1: Di sini. Iya. Oke, iya. Berjumpa kembali ya pendengar di program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026 ya. Masih di bulan baru. Iya. Walaupun mungkin semangat sedikit mengendur ini karena cuacanya agak-agak mendung ya. Tapi tidak terang benderang seperti biasanya.
0: Seharusnya kita memang sudah masuk ini ya di Berber ini kan.
1: Iya, Berber ini memang
0: harusnya
1: sudah,
0: kita sudah masuk.
1: Sudah mulai hujan ya.
0: Iya, cuaca berhujan gitu ya.
1: Berber. Tapi apalagi nanti di November Rain ya.
0: Oh, November Rain ya, kayak judul lagu Gun N' Roses ya. Baik, pendengar, untuk anda yang ingin menyampaikan keluhan anda ya.
1: Iya, ada laporan mungkin terkait layanan publik, fasilitas publik, orang hilang, kendaraan hilang, atau bahkan dompet hilang ya.
0: Yang jangan yang orangnya hilang ya. Kalau orangnya hilang, macam mana mau lapor ya?
1: Iya ya.
0: Bagaimana kita harus melapor ini? Orangnya aja hilang. Gitu.
1: Orangnya hilang, pelapornya hilang.
0: Baik, untuk anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651443336.
1: Dan juga di WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Dan untuk pagi ini kita akan masih membahas ini informasi terkait siaga bencana hidrometeorologi dan genangan air dari BMKG. Ya, pendengar, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda merilis status waspada cuaca ekstrim akibat potensi hujan lebat yang dapat disertai angin kencang. Nah, jadi beberapa netizen ini juga komentar ya, ada banjir lokal, ada genangan di area jalan protokol, dan risiko pohon tumbang ini mendominasi chat di kolom komentar ya. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menghindari berteduh di bawah baliho atau pohon rapuh serta membersihkan saluran air gampung guna meminimalkan penyumbatan. Dan iya, memang kalau dari hujan tengah malam kemarin itu, kebetulan kan saya juga dinas pagi ya kebetulan kemarin ya, dari rumah menuju kantor cukup banyak ini serpihan-serpihan dahan ranting-ranting pohon ini jatuh ke jalan ya. Jadi harus lebih berhati-hati berkendara ya, dengan kondisi sebelum subuh ya, mata masih belum terbuka.
0: Tiba-tiba hujan.
1: Ya, ini harus ini ya, harus 100% ini harus melek mat bawa motor di sebelum subuh ya.
0: Ini kalau misalnya kita udah masuk di bulan berber ya. Ini kalau misalnya ada kondisi jalan berlubang yang mungkin jalan berlubangnya parah ya. Ini lubangnya dalam, lubangnya besar ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa dilaporkan kemari, nanti bisa kita
1: koordinasikan ya,
0: kita sampaikan ke dinas terkait. Karena ini berbahaya sekali kalau misalnya sudah rutin hujannya nih ya, kita udah masuki musim hujan terus jalan berlubang ini tidak ada penanggulangan ya, ini berbahaya buat pengendara ya.
1: Betul, mungkin buat orang di seputaran kampungnya mungkin sudah ini ya, sudah familiar ini beberapa spot yang ada lubangnya. Tapi kalau
0: ada
1: orang
0: lubang
1: tidak familiar,
0: bisa menghindari ya, udah hafal jalannya.
1: Hafal jalannya.
0: Tapi kalau kita masuk ke kampung mereka ini kita
1: nggak tahu.
0: Jatuh ke lubang yang sama gitu. Ini kan bahaya ya buat pengguna fasilitas jalan raya. Jadi kalau misalnya terdapat jalan berlubang sebelum musim hujan bisa disampaikan di daerah mana, tepatnya tikungan keberapa mungkin ya, biar lebih detail ya.
1: Iya, betul. Dan juga informasi selanjutnya nih Arso, adanya deadline pengosongan trotoar jalan Muhammad Jam oleh Satpol PPWH. Satpol PPWH Kota Banda Aceh secara resmi mengeluarkan surat teguran tertulis bermasa 3x24 jam bagi para pedagang yang memajang kasur ataupun perabotan dagangan di sepanjang trotoar di Jalan Muhammad Jam, Kampung Baru, Baitur Rahman. Langkah serupa terkait terkait penertiban bangunan tanpa izin dan pedagang kaki lima yang juga digencarkan di wilayah Kota Raja. Langkah tegas ini mendapat apresiasi tinggi dari para pejalan kaki yang sering mengeluhkan haknya dirampas. Namun sebagian netizen juga mendesak agar penegakan ini konsisten dan tidak tebang pilih di jalan komersial lainnya, ya.
0: Iya, ini ada informasi juga penyalahgunaan diduga ya, dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar. Ini ditemukan 600 liter BBM subsidi jenis biosolar yang dugaan ini penyalahgunaan BBM subsidi tersebut masih dilakukan penyidikan dan guna mendalami peran masing-masing pihak serta asal dan peruntukan BBM yang diamankan oleh pihak Mapolresta ini.
1: Iya, baik. Dan ini ada Bu Wardaniah ya, yang ingin apa? Ingin memberikan laporan terkini nih terkait laporan sebelumnya, yaitu di Jalan Tiro Macang Kecil tiap hari keluar masuk motor besar seperti, maksudnya mungkin mobil truk besar ya, seperti mobil truk Fuso menjemput beras buat diekspor ke luar kota, juga motor angkut pasir, mobil angkut pasir tiap hari keluar masuk, kadang tabrak ayam orang dan juga tembok pagar orang.
0: Ya, ini artinya ini
1: truk tonasenya berlebihan kah sampai menabrak pagar?
0: Ya, atau mungkin kalau misalnya jalan tersebut memang tidak ada larangan mobil bermuatan besar ya.
1: Kita tidak bisa menindak ya kalau memang tidak ada larangannya ya.
0: Tapi boleh dilaporkan mungkin di jalan apa ya, tepatnya di mana. Mungkin bisa kita tanyakan oleh pihak terkait apakah boleh truk bermuatan besar melalui jalur itu ya.
1: Betul. Iya, dan ini memang sudah di apa kemarin di daerah apa ya sebelumnya nih. Terlalu banyak laporannya sampai saya juga bingung ini.
0: Ya, karena kalau misalnya truk kalau
1: iya betul, Jalan Tiro Macang kecamatan kecamatan Bernun ya, tapi di Bernun di Pidijaya ya. Iya. Lebih tepatnya nah ini dia Jalan Umum Kemala dan Tangsi. Ya, lebih tepatnya seperti itu
0: harusnya. Tapi kalau jalan utama enggak ada larangan.
1: Iya, jalan utama enggak ada larangan ya
0: untuk truk tonase besar ya.
1: Dan kita juga mau mengingatkan ini untuk pendengar yang mungkin kemarin sudah daftar Jalan Sehat ya, dan belum mengambil nomor undian, mengambil kupon. Ini hari ini hari terakhir pengambilan kupon, karena besok tidak dilayani.
0: Ya, pada hari Minggu jam 7 ya, jam 7 pagi. Kalau enggak berkumpul di sini, ditinggalin ya.
1: Ditinggalin. Dan mungkin untuk ini juga ya, Arso ya, kita beritahu juga mungkin ke pendengar kita, karena hari Minggu nanti akan ada event Jalan Sehat juga. Jadi dari RRI Banda Aceh ini kami sudah mengurus perizinan ya untuk pengalihan arus lalu lintas ya. Jadi mungkin untuk beberapa saat Anda tidak bisa melintasi Jalan Sultan Iskandar Muda.
0: Car Free Day artinya.
1: Iya, udah jadi Car Free Day.
0: Car Free Day area Blang Padang ya.
1: Car Free Day area Blang Padang.
0: Tapi betul-betul hanya ya hanya berapa waktu ya.
1: Iya, hanya berapa waktu.
0: Enggak sampai sore kok. Kalau sampai sore kasihan yang mau pergi ke arah Holili atau ke arah ini ya,
1: iya,
0: ke arah kota ya.
1: Iya, arah kota yang jadi kesulitan ya.
0: Baik, kita mungkin break sejenak ya, Mar ya. Kita akan kembali lagi di Halo RRI.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI bersama saya Arso.
2: Dan masih bersama saya Amar ya. Dan kali ini kita mau membahas terkait informasi dari Basarnas terkait program Sekolah Siaga Keselamatan Mandiri. Ya, pendengar, kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Banda Aceh gencar mensosialisikan program Sekolah Siaga Keselamatan. Banda Aceh dan Aceh Besar dipilih sebagai wilayah pilot project ataupun percontohan untuk asesmen kerentanan fisik madrasah dan sekolah guna membangun ketahanan mandiri saat darurat bencana. Ya, dari netizen juga menanggapi rilis peta potensi bencana Kemenag yang mencatat 210 madrasah di Aceh berada di zona terdampak, dan wali murid dan pegiat pendidikan juga menyambut baik edukasi ini. Netizen berharap simulasi evakuasi mandiri segera diperhatikan secara menyeluruh di lapangan ya. Iya, berarti ini memang sudah mulai ini ya, mau dibuat kurikulum baru yang terkait edukasi evakuasi bencana nih ya Arso ya.
1: Iya, ini di pagi hari ini juga banyak masyarakat yang masih berolahraga ya Amar ya.
2: Betul-betul.
1: Gotong royong juga ini era di Banda Aceh. Pagi hari ini menyambut Hari Bakti ya.
2: Betul.
1: Hari Bakti ke-81 ya.
2: Betul-betul.
1: Ya ini ada gotong royong yang terlihat ramai sekali nih di RRI.
2: Iya, dan ini kita boleh spill hadiah gak sih buat jalan sehatnya?
1: Jangan. Boleh. Biar ya. Penasaran ya.
2: Biar penasaran ya.
1: Yang pasti hadiahnya bagus-bagus ya.
2: Alhamdulillah ini di depan mata kami nih terlihat hadiahnya ini cukup menggoda nih soalnya pendengar ya.
1: Jadi pengen ikutan ya.
2: Jadi yang belum tukar apa kupon, yang belum ambil kupon. Maksudnya
1: hari ini hari terakhir ya.
2: Hari terakhir ini ya.
1: Kalau misalnya gak ngambil kupon nanti gak bisa diundi. Ikut jalan santai boleh aja ya. Tapi kalau gak ada
2: kupon. Cuma dapat sehatnya aja.
1: Dapat sehatnya. Nggak dapat kupon ya.
2: Iya, dapat kuponnya. Dan selain itu juga pendengar, selain jalan sehat ya, mungkin untuk Anda yang ketinggalan ya, untuk pendaftaran jalan sehat tetap bisa datang ke kantor RRI Banda Aceh karena kita

0: Tinggal di situ Seraphia.
1: Bunda Eli ya?
2: Hah?
1: Bunda
2: Bunda Banceh atau iya Bunda Eli kah? Iya Bunda Eli. Saya enggak pernah tahu nama aslinya soalnya. Biasanya Bunda aja tuh. Iya. Inisial inisial sih namanya nama panggungnya Bunda.
0: Iya, Bunda aja, Bunda.
2: Bunda aja ya, baik. Bunda ada cerita apa Bunda hari ini yang bisa dibagi dialog dari Bunda?
0: Gini kan masalah ini kemarin udah tutup masalah jalan santai.
2: Iya,
0: udah tutup, udah habis kuponnya. Tapi tadi dengar-dengar udah bilang ada kupon hari ini terakhir.
2: Iya Bunda, untuk yang sudah daftar Bunda. Jadi hari ini ngambil kuponnya.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Nah, walaupun enggak ada kupon Bunda, insya Allah kalau sehat
1: ikut bergabung ya Bunda ya. Iya,
0: di situ juga hari Minggu ya.
1: Bawa uang yang banyak Bunda.
2: Iya, ada satu UMKM Bunda.
0: Nanti Bunda bawa UMKM sendiri boleh?
1: Boleh ya. Tapi nggak bisa dijual di sini ya.
2: Iya.
0: Untuk sendiri, untuk adik-adik aja, untuk adik-adik kita di situ kan.
1: Ya,
2: oh,
1: boleh.
2: Buat teman-teman juga boleh Bunda. Snack-snack panitia boleh.
1: Tapi nanti
0: ini pikiran adik-adik yang bilang kan masalah ini air pam kan.
2: Oh, oke okay, Bunda. Oh iya,
1: ini di mana nih Bunda? Ini di Aceh Besar ya?
0: Di Aceh Besar, di Bakoi kan.
1: Iya.
0: Kalau misalnya yang di Palang Baru itu kan untuk Kota Madia. Sedang kami di Abes ini dari Bakoi di ngalirin kan. Jadi sekarang memang kurang lancar. Habis itu pun airnya
1: keruh.
0: Bukan keruh kali, memang udah kayak lumpur gitu.
1: Oke, lumpur. Mungkin karena ini ya, kering ya selama ini ya, panas kita ya.
0: Enggak juga. Waktu ada air, waktu kemarau juga sama aja. Jarang-jarang lah kita bilang bersih airnya kan. Tapi misalnya kami hampir kita bilang tiap-tiap malam kan kita peras baknya kan.
1: Yeah.
0: Waktu pagi-pagi udah nggak nampak baknya karena airnya kayak lumpur ya.
2: Walah.
1: Ini di daerah mana nih Bunda? Di daerah Bakoi, di daerah mana nih?
0: Ini kan misalnya pam airnya di Bakoi, tapi kami di ini di Pagarair.
1: Oh, di Pagarair ya. Jadi di daerah Pagarair ini dari Bakoi ya?
0: Ya.
1: Aliran air PDAM-nya ya.
0: Keliling nih awal ini dari Bakoi.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau misalnya dari Palang Baru itu untuk kok tahu Bunda ya, waktu tinggal di Aceh apa di Banda Aceh dulu memang airnya apa terasa apa ditaruh tuh kaporin. Selama ini nggak ada wangi bau kaporin nggak ada.
1: Iya.
0: Kayak dialirin habis itu kan kok bisa bersih. Dua malam tuh udah keluar jentik, udah jentiknya. Hampir kayak itulah kita bilang, bila-bilang capek, nggak mungkin kita bilang capek karena untuk kebersihan kita sendiri kan.
1: Benar.
0: Nah, tetap diperas paknya selalu kayak itu. Cuman Bunda kan nggak mungkin Bunda sendiri, jadi perintah anak-anak buah Bunda kan. Jadi kecapean lah, itulah kan kita solusinya lah sedikit, kayak mana lah orang itu. Karena ada juga yang katakan sampai ke situ dibilang airnya kotor, jorok. Nggak mungkin dibilang orang itu kami salurkan air nggak bersih, dibilang.
1: Iya.
2: Oke, baik.
0: Apakah kami harus bawa air satu proyek yang putih biar orang-orang di situ tahu, dibilang sama orang yang udah berapa orang yang lapor kan. Memang bukan Bunda aja yang memang seluruhnya yang pakai air pam Bakoi rata-rata kayak itu semua.
1: Ya artinya ini masalah air PDAM ya Bunda ya?
0: Iya betul. Karena kan kalau bisa lebih bersih lagi lah, jangan joro. Ini kan kita bilang udahlah karena kemarau kan.
1: Iya.
0: Ini baru aja hujan tuh nggak mesti. Tapi kalau misalnya di Palang Baru itu memang udah dibendung airnya di situ kan.
1: Iya.
0: Apakah juga air di situ dipakai, nggak tahu Bunda.
1: Baik, Bunda mungkin ada laporan lain mungkin terkait jalan berlubang di daerah Bunda. Ini kan kita sudah mau masuk musim hujan.
0: Ya, itulah masih juga di jalan Bunda bilang hari itu dari Serambi sampai ke Masjid Palang Baru itu.
1: Iya.
0: Masih lubang-lubang, karena ini kan memang mau hujan juga ya. Takutnya nanti malam-malam ataupun bukan malam, kita bilang siang-siang kalau mendung-mendung kan nggak nampak juga orang. Misalnya jarang-jarang pergi kan.
1: Ini jalan yang di belakang Serambi ya Bunda ya?
0: Iya.
1: Yang tembus Palang Baru ya?
0: Serambi maksudnya kok misalnya dari Serambi Koran tuh sampai ke Palang Baru, Masjid Palang Baru.
1: Oh iya, sampai ke berarti dari belakang ya jalurnya ya, bukan jalan utama ya?
0: Bukan.
1: Iya. Ini
0: karena kan sekarang malah ramai lewat jalan rel tuh daripada jalan Banda Aceh Medan tuh.
1: Iya.
0: Jadi kita lihat ada beberapa tempat. Habis itu di tempelnya pakai semen. Jadi sebentar aja udah lubang balik kan.
1: Ya, kalau hujan rusak kembali ya Bunda ya.
0: Enggak mesti hujan selama kemarin.

0: Roni juga Bunda lihat udah itu lagi.
1: Udah rusak lagi ya.
0: Lewat di situ kan.
1: Baik Bunda, sudah kita catat ini permasalahannya.
0: Iya, terima kasih lah adik-adik. Semoga sehat semuanya. Karena hari ini pun beritanya pun enak-enak kali ya.
1: Iya.
0: Dari tadi Bunda pantau juga. Nah, itu aja ya adik-adik. Terima kasih. Semoga ada solusinya ke depan. Ayepam dengan jalan ini yang bolong-bolong ya.
1: Baik, terima kasih Bunda.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bunda.
2: Ada Bunda ya.
1: Di Aceh Besar ya.
2: Bunda Aceh Besar.
1: Ini Bunda ada dua permasalahan ya. Ini terkait masalah air bersih ya? Yang katanya di daerah Bakwe ya. Ini airnya keruh, kurang bagus ya. Terus ada juga masalah jalan berlubang. Ini jalannya dari sebelum daerah pagar air ya, yang tembus ke Lamboro itu lihat belakang.
2: Iya, iya. Di jalan ini kan tadi Serambi katanya ya. Iya,
1: belakang Serambi ya. Belakang
2: Serambi kan.
1: Sampai ke daerah Masjid Lamboro katanya. Masih banyak jalan yang berlubang. Ini kalau misalnya orang yang tinggal di seputaran situ, mungkin sambil bawa motor hujan-hujan malam mati lampu juga udah hafal nih lubangnya di mana. Iya. Tapi kalau kita nggak bisa nih.
2: Iya betul. Dan sebenarnya kita sudah pernah ini ya wawancara Pak Syahrial dari PUPR Kabupaten Aceh Besar juga ini Arso terkait pemeliharaan jalan di area tersebut ya yang disebutkan oleh Bunda tadi. Dan kebetulan memang area tersebut memang masih masuk area prioritas ya. Dan saat ini juga masih sedang dalam tahap lelang proyek.
1: Artinya dalam sudah ada perencanaan
2: sudah
1: ya.
2: Sudah ada perencanaan.
1: Tapi belum waktunya.
2: Belum. Ya. Jadi mungkin itu yang kenapa Bunda lihat tiba-tiba ada yang ditaruh semen itu buat
1: sementara. Sementara. Jadi Bunda ditunggu aja ya. Artinya masalah jalan berlubang di daerah yang Bunda sudah laporkan ini menjadi daerah prioritas.
2: Betul ya. Dan nah, memang ini ada ini juga Arso ada pada mereka sudah survei berarti ya area jalan tersebut dan mendapati masyarakat juga buang sampah ternyata di area tersebut. Dan ini juga sebenarnya bisa memberatkan bahu jalan. Jalan tersebut tidak hanya dilalui oleh kendaraan motor ataupun mobil biasa ya, tapi mobil besar juga lewat ke sana seperti truk kan.
1: Ini kalau badan jalan sudah dipakai untuk buang sampah ini jadi sempit ya jalannya ya Amar ya.
2: Iya.
1: Baik, mungkin kita cukupkan ya Halo RRI sampai di sini ya, karena saat lagi kita akan menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa mengenai gerakan pangan murah Aceh, solusi hadapi kenaikan harga pangan. Dan akhirnya saya Arso
2: dan saya Amar.
1: Kita pamit akhiri diri ya. Dari Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Pendengar, setiap hari masyarakat dihadapkan pada kebutuhan yang sama, memastikan dapur tetap berasap dan kebutuhan pangan keluarga tetap terpenuhi. Namun ketika harga beras, minyak goreng, gula, telur dan kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat, terutama keluarga dengan penghasilan terbatas. Di tengah tantangan tersebut, ketersediaan pangan bukan hanya soal ada atau tidaknya barang di pasar, tapi juga soal keterjangkauan harga. Sebab pangan yang tersedia tetapi sulit dijangkau oleh daya beli masyarakat tetap menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Karena itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga pangan. Salah satunya melalui gerakan pangan murah, sebuah program yang tidak hanya bertujuan menyediakan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, tapi juga menjadi langkah nyata dalam mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat, gerakan pangan murah tentu menjadi kabar baik di saat harga kebutuhan pokok berpotensi berfluktuasi. Kehadiran program ini memberikan alternatif bagi warga untuk memperoleh bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih ramah di kantong. Di sisi lain, program ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha pangan, dan media dalam menghadirkan solusi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menariknya, pada Senin 7 September 2026, gerakan pangan murah akan hadir di halaman RRI Banda Aceh dan terbuka untuk masyarakat umum. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Lalu sejauh mana gerakan pangan murah mampu membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga pangan? Komoditas apa saja yang tersedia? Dan bagaimana upaya pemerintah menjaga agar pangan tetap tersedia, terjangkau, dan mudah diakses masyarakat? Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, pagi ini akan kami hadirkan dialog Banda Aceh Menyapa dari Gerakan Pangan Murah Aceh, solusi hadapi kenaikan harga pangan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: 101 Bandar Aceh 97.7 FM.
1: Di program acara RRI Pro 1 Bandar Aceh, Dialog Interaktif Bandar Aceh pagi ini membahas permasalahan sosial, pendidikan, budaya, hukum, ekonomi, bisnis, dan politik dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari Studio Pro 1 RRI Bandar Aceh di 97.7 FM. Anda juga bisa menonton tayangan ini live di channel YouTube RRI Bandar Aceh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, dan juga yang merilai kami dari stasiun RRI Sabang, stasiun RRI Aceh Singkil, serta yang mendengarkan kami lewat streaming, baik itu di YouTube RRI Banda Aceh Live, rri.co.id, dan juga di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap keluarga. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat kerap dihadapkan pada fluktuasi harga sejumlah bahan pangan yang dapat mempengaruhi daya beli dan juga pengeluaran rumah tangga. Untuk menjaga keterjangkauan harga serta memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan Aceh terus melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui pelaksanaan gerakan pangan murah. Lantas bagaimana pelaksanaan program ini di Aceh? Apa saja komoditas yang disediakan dan sejauh mana manfaatnya dalam membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga pangan dan stabilitas pasokan di daerah tetap terjaga? Dan untuk membahasnya lebih jauh, pada pagi hari ini kita menghadirkan Dialog Banda Aceh Menyapa dengan tema Gerakan Pangan Murah Aceh, Solusi Hadapi Kenaikan Harga Pangan. Dan pada pagi hari ini bersama saya Amar dan juga narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, yaitu Ibu Yuni Saputri, STPMT, selaku Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yuni.
3: Selamat pagi Pak Amar.
2: Iya, gimana kabarnya nih Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Tadi iya. Lancar Ibu perjalanannya ke kantor?
3: Alhamdulillah lancar.
2: Lancar ya, nggak ada kena macet ya?
3: Iya. Karena banyak WFH ya, jadi mungkin nggak macet gitu Pak Amar.
2: Oh betul.
3: Jumat ya.
2: Karena Jumat ya, jadi iya. Beberapa kantor melaksanakan WFH, iya. Sehingga tidak mempengaruhi lalu lintas di pagi
3: hari.
2: Nah Bu Yuni, mungkin boleh dijelaskan Ibu apa yang melatar belakangi pelaksanaan gerakan pangan murah di Aceh Ibu?
3: Baik, terima kasih. Nah pada prinsipnya gerakan pangan murah atau GPM itu merupakan salah satu ya untuk salah satu bentuk kehadiran pemerintah untuk masyarakat ya, untuk mendapatkan bahan pangan yang harga lebih terjangkau gitu loh Pak Amar. Jadi salah satu kehadiran pemerintah nih untuk masyarakat melalui GPM itu sendiri.
2: Baik, dan mengapa nih Bu gerakan pangan murah ini jadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat Bu?
3: Nah karena stabilitas pangan dan harga pangan itu mengenai apakah barang tersedia atau tidak, tapi juga masyarakat mampu membelinya gitu. Nah ketika harga suatu komoditas itu naik ya, pemerintah perlu memiliki langkah atau intervensi gitu. Nah salah satunya di Dinas Pangan itu ada GPM dan subsidi ongkos angkut gitu.
2: Ada subsidinya Bu ya berarti ya?
3: Iya, jadi ada gerakan pangan murah, ada subsidi ongkos angkut, itu lebih kita misalnya ini ya, mungkin next pertanyaan mungkin. Sekarang lagi heboh-hebohnya menjelang Maulid, harga cabai merah naik ya. Ya, jadi kita bisa subsidi di ongkos angkut mungkin next mungkin.
2: Oke, betul baik. Juga Bu ya, maksudnya benar. Kalau kita subsidi dari ongkos tentunya juga mempengaruhi harga ya, bisa
3: benar,
2: turun ya.
3: Benar.
2: Iya, dan mungkin boleh dijelaskan juga nih Bu ya untuk pendengar dan juga pemirsa ya, karena sesaat lagi juga ada kegiatan gerakan pangan murah ya yang akan digelar di kantor, di halaman kantor RRI Banda Aceh pada tanggal 7 September mendatang Ibu.
3: Benar. Nah jadi mungkin HUT RRI ya ke 81, jadi kita berkolaborasi nih dengan RRI. Saya lihat juga panitia sudah pada sibuk ini ya, yeah, untuk Senin depan ya, tanggal 7. Tanggal 7 kita ada GPM di RRI, benar.
2: Iya, mungkin boleh untuk pendengar ya yang bisa bergabung mungkin bersama kami bisa lewat telepon di 0651-44336 ataupun WhatsApp di 0852-8285-4445. Iya, dan sepertinya juga
3: langsung ya,
2: sudah
3: Pak,
2: ada yang masuk ini ya.
3: Baik Pak Amar.
2: Putus ini sepertinya Bu, mungkin baik, kita tunggu lagi juga Bu ya.
3: Siap.
2: Pendengar masih bisa ya, bisa melalui telepon di 0651-44336 dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445. Mungkin boleh nih Bu di spill sedikit aja, komoditas apa nih Bu yang direncanakan tersedia bagi masyarakat dalam kegiatan pangan murah ini Bu?
3: Baik, nah baik masyarakat yang di luar sana, kebetulan RRI ini kita berkolaborasi tahun kedua. Jadi di tahun kemarin juga kita sudah pernah melaksanakan GPM di sini dan antusias masyarakat itu sampai ke luar pintu lokasi. Nah jadi itu di tahun kemarin itu 1000 paket. Nah di tahun ini karena kita melihat, kita mengevaluasi dari tahun kemarin, 1000 paket aja sampai keluar sana, segitunya antusias masyarakat. Nah jadi di tanggal 7 nanti kita sebanyak 1300 paket kita tambahin.
2: Oke.
3: Jadi 1300 paket khusus untuk RRI gitu.
2: Baik ya. Ini Bu kalau kemarin tahun lalu aja dari subuh loh orang udah tunggu.
3: Iya benar. Benar. Jadi aduh antusias masyarakat mungkin karena di pusat kali ya Pak ya.
2: Iya betul.
3: Terus di depan RRI strategis sekali ada Belang Padang. Jadi pagi-pagi itu pasti ya the power of mak-mak ya Pak. Jadi pasti ngantri gitu.
2: Oke baik. Ibu boleh tahu mungkin targetnya ini ke siapa aja nih Bu?
3: Nah target kalau gerakan pangan murah yang dibuat oleh Provinsi Aceh ya, Dinas Pangan Aceh, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan Aceh. Nah itu boleh siapa saja masyarakat yang memiliki KTP Aceh. Jadi KTP tidak Aceh, harus KTP Banda Aceh atau Aceh Besar. Jadi 23 kabupaten kota yang memiliki KTP Aceh silahkan gitu loh Pak Amar.
2: Iya berarti buat adik-adik yang ngekos Bu ya, yang KTP-nya.
3: Silahkan, benar. Yang KTP-nya singkil. Boleh, boleh Pak Amar, boleh.
2: Ini juga membantu Bu ya. Tapi kalau misalkan mungkin kalau mereka ngekos sama kawannya,
3: benar,
2: tinggal satu rumah, adanya pengurahan ini bisa bagi-bagi Bu ya.
3: Benar. Jadi memanfaatkan GPM ini gitu. Mumpung 1300 paket loh.
2: 1300 paket. Berarti iya, tambahan pertama dari tahun lalu 1000 paket Bu ya.
3: Iya, jadi kita tambah karena
2: 300 ya.
3: Tambah 300.
2: Ya, terus namanya gerakan pangan murah sudah pasti Bu ya.
3: Sudah pasti ya. Sudah pasti karena pemerintah hadir di situ Pak Amar. Jadi betul, disubsidi sama pemerintah. Jadi bukan karena gerakan pangan murah tapi barangnya murah, murahan tidak Pak Amar. Barangnya tetap premium, cuman kita subsidi.
2: Subsidi ya.
3: Iya.
2: Jadi masyarakat pun pasti terbantu banyak ya.
3: Terbantu, berasnya premium. Ah, mungkin oh ya tadi ada pertanyaan mungkin dari Pak Amar apa aja gitu ya. Saya lupa jawab Pak Amar. Iya, kita spill nih, kita spill.
2: Spill. Nih,
3: khusus untuk RRI ya. Kita spill. Kita ada 5 kilo beras premium Pak Amar. Itu nah kalau mengenai harga mungkin Bapak nanya ini berapa nih Bu harganya per paket. Nah kita belum bisa kasih karena masih 2 hari lagi gitu ya kan. Jadi kita nanti akan sebarkan flyer itu di H-1 karena kan
2: baik,
3: harga selalu fluktuasi ya berubah-berubah. Jadi kita belum bisa. Terakhir di boleh mention, terakhir di minggu kemarin kami di harga Rp160.000 per paket. Itu ada 5 kilo beras premium, 2 liter minyak goreng premium, Sangko, terus ada 2 kilo gula konsumsi yang premium, bukan yang curahan, terus ada 1 papan telur, gitu. Jadi totalnya di Rp160.000. Jadi kemarin ya, kita spill harga kemarin ya, belum tentu di Senin nanti dengan paket Rp160.000 karena kita lihat harga gila-gilaan ya, makin hari makin naik terus ya. Karena Aceh lagi maulid Pak. Jadi kalau maulid kita 3 bulan, jadi saya harus antisipasi 3 bulan ke depan harga kalau bisa stabil gitu.
2: Dan karena ini memang sudah bulan apa musim maulid Bu ya,
3: iya.
2: Sampai saat ini Bu kondisi harga pangan di Aceh gimana nih Bu? Khususnya nah, untuk yang kebutuhan pokok.
3: Iya benar. Nah kalau untuk beras pastinya memang dari awal April itu sudah mulai naik ya. Nah sekarang lagi intensnya naik itu cabai merah Pak Amar. udah mendekati 60 ribu ini per kilo. Nah, jadi ada kemungkinan yang seperti saya sebutkan di utama tadi, ada alat intervensi pemerintah itu GPM dan ongkos angkut. Ya, jadi kami merencanakan untuk ongkos angkut cabai merah, tapi lagi penjajakan harga dengan off-takernya. Jadi insya Allah kita akan meredam itu cabai merah, karena maulid tadi lagi ya.
2: Paling fluktuatif buat ibu ya.
3: Banget kali itu. Itu sebenarnya kalau HAP-nya aja tuh di 55 ribu Pak Amar, tapi ini kemarin sudah 60 ribu.
2: Iya, dan sepertinya ini Bu Yuni sudah ada
3: telepon
2: ya.
3: Siap.
2: Bergabung sama kita. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
2: Ada Kak Juju di Sabang.
4: Iya bener.
2: Gimana nih kabar Kak Juju?
4: Alhamdulillah kabar baik.
2: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Sabang gimana Kak Juju? Pagi kemarin sempat hujan deras ya, pelabuhan lancar?
4: Alhamdulillah hujan deras, lebat. Tapi kalau mengenai pelabuhan saya nggak bertugas di situ.
2: Nggak bertugas di situ ya.
4: Lokasi rumah saya juga jauh dengan pelabuhan.
2: Siap. Kak Juju ada yang mau ditanyakan ke Ibu Yuni, Kak Juju pagi hari ini?
4: Ya, selamat pagi Ibu.
3: Pagi Bu Juju.
4: Ya, saya yakin nih pasti di studio paling cantik Ibu nih.
3: Iya nih soalnya ada Pak Amar dan asistennya laki-laki gitu.
2: Ada
3: Pak.
2: Kawan dari teknik ya.
4: Iya, jelas kan Ibu yang paling cantik di situ kan. yang mau saya tanyakan gini, apa kan ini mengenai apa pasar murah ya?
3: Iya.
4: Saya senang nih Bu mendengarkan ada pasar murah. Yang nanya di Sabang ada nggak tuh diadakan?
3: Baik. Ada lagi Bu yang mau ditanyain?
4: Ya ini lagi. Keluh kesah kami yang terutama saya ya, yang udah menjalani antrian yang kalau ada pasar murah tuh kan berjam-jam ini antriannya bukan?
3: Iya.
4: Jadi walaupun murahnya ya lumayan membantu ekonomi kami masyarakat kan. Tapi di situ ada rasa kecewa juga Bu.
3: Apa tuh?
4: Ini jangan bilang-bilang Bu ya.
3: Jadi saya. Spill.
4: Saya antri gak dikasih pula nanti nomornya kan. Jadi gini, memang di sebelum puasa kemarin ada juga nih pasar murah. Itu saya mendukung kalau gulanya itu yang bermerek, yang berkemasan 1 kilo. Awal-awal itu gula pasirnya itu per 2 kilo.
3: Izin Ibu, itu yang buat pemerintah Aceh atau kota Sabangnya?
4: Aduh lupa nanya saya Bu.
3: Aduh.
4: Tapi ada spanduknya dari Desperindak ya?
3: Oh beda Ibu.
2: Beda.
3: Beda.
2: Ya?
3: Saya dinas pangan Bu. Jadi.
4: Oke lah kalau gitu nggak jadilah saya ngeluh.
3: Baik tapi Ibu, terima kasih masukannya.
4: Maksudnya walaupun nanti dari dinas pangan itu. Tapi ada spanduknya bapak-bapak. Tadi dari mana nggak tahu saya Bu.
3: Benar.
4: Awal-awalnya dari nggak tahu lah. Tadi dari pangan nggak tahu saya. Mengenai gula Bu banyak. Yang kebetulan juga kalau di Banda Aceh juga sempat saya tanya sama sepupu saya begitu juga. Kalau gula yang ditimbang per kilo yang dijual 2 kilo tuh nggak sampai 2 kilo. Kilo kurang. 2 kilo kurang sedikit.
3: Iya, mungkin karena komoditasnya banyak, terus paketnya banyak, mungkin ya error, human error sih Bu istilahnya.
4: Itu bukan mainan error, itu mainan.
2: Ya mungkin memang itu Kak Juju ya, karena kan pada saat pelaksanaan pasar murah itu kan kita juga kerjanya kan pasti buru-buru Bu ya. Jadi mungkin ada kita menyiapkan paket itu sudah di semacam apa ya Bu, paketnya sudah disiapkan dalam satu bentuk itu ini maksimal 2 kilo ya. Jadi memang tentu saja kalau 2 kilo itu terhitung dengan total paketnya gitu Kak Juju. Kalau dikeluarkan isinya ya kurang dari 2 kilo seperti itu.
4: Ya ngapain juga nih, 2 kilo. Ya udah itu kalau bukan dari pihak Ibu ya udah. Saya minta maaf. Yang jelas kapan di Sabangnya itu saya tunggu.
3: Baik. Kalau okay. untuk di Sabang itu kita memang tunggu di bulan 10 insya Allah ya Bu ya. Karena kita Dinas Pangan itu fokus ke 5 kota IHK ya yang inflasi gitu Bu.
4: Oke okay lah.
3: Baik Bu Juju, terima kasih masukannya nih.
4: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya itu dia ada Bu Juju dari Sabang ya. Ini memang kalau terkait yang namanya paket Bu ya, kita memang ini ya maksudnya walaupun kita bilang 2 kilo kan kita sudah siapkan apa platformnya Bu ya. Tentunya sudah kita masukkan 2 kilo.
3: Nah, tapi
2: tapi kalau kita keluarin tentunya ya memang kalau sudah keluarkan dari paketnya ya berkurang tidak sampai 2 kilo ya.
3: Benar. Jadi mungkin masyarakat di luar sana asal namanya pangan murah itu dari sesuatu gitu. Jadi padahal kita itu di lapangan Pak Amar kita ada dinas lainnya yang melaksanakan kegiatan yang serupa. Nah gitu, jadi selama gerakan pangan murah yang diadakan oleh pemerintah Aceh melalui dinas pangan, kita itu yang premium, gak ada gula kiloan, curahan. Kita langsung kemasan.
2: Langsung kemasan ya Bu?
3: Iya kemasan, nah kemasan itu pabrik, biasanya kita pakai PSM gitu ya gulanya. Jadi kita kan gak tahu ini di luar sana kan banyak kegiatan yang mungkin dari dinas lain, dari OPD lain gitu Pak Amar. Jadi seperti itu, harusnya bersyukur ya ada pangan murah yang negara kepulauan gitu misalnya yang tidak ada produsennya gitu. Mungkin gitu Pak Amar.
2: Betul, nah mungkin kalau dari Dinas Pangan Aceh Bu bagaimana Ibu memastikan stok pangan yang dijual ini tetap murah dan juga berkualitas Ibu?
3: Nah ini khusus GPM atau di pasaran ini?
2: GPM Bu.
3: Nah GPM itu kita seperti saya bilang tadi Pak Amar, kita pangan murah tetapi tidak murahan karena semuanya premium. Jadi mungkin warga masyarakat Aceh, Banda Aceh dan sekitarnya sudah tahu nih, mereka malah memburu. Di kemarin kita untuk premium kita pakai beras rantang. Nah di kali ini kita pakai beras MB, Metua Baru. Itu yang premium ya, yang berasnya 5 kilo Pak Amar. Gitu juga dengan minyak. Kita enggak minyak curahan tapi minyak premium Sanko atau Bimoli. Gitu juga dengan gula, enggak gula yang per kilo tapi gula kemasan 2 kilo gitu.
2: Ini berarti
3: jadi itu kenapa murah misalnya, aduh kok bisa ini Bu Yuni di flyer beras dengan berat 5 kilo satu goni seharga 54.000. Nah, karena kita sudah subsidi itu. Nah, di kali ini kita subsidinya di 66.000 per paket loh Pak Amar. Nah, 66.000 per paket. Jadi kan lumayan tuh. Nah, kalau emak-emak beda 1.000 aja hunting gitu ya, antri gitu ya. Apalagi ini 66.000 per paket gitu.
2: Baik ya. Dan kalau ini berarti semacam ajang promosi juga nih Bu untuk para produsen lokal Bu ya. Jadi masyarakat akhirnya mengenal oh ternyata di Aceh ada loh produsen lokal yang menyediakan barang premium.
3: Ada. Beras kita pakai lokal. Iya. Bahkan kalau misalnya mungkin Pak Amar di rumah ada pakai beras Tangse, kita di kemarin pakai Tangse.
2: Oh.
3: Beras baik. Cap rantang. Langsung kita mention ya. Nah, di kali ini kita mungkin MB gitu. Jadi orang udah mungkin udah familiar ya dengan MB, rantang, Yusima mungkin gitu ya. Kita pakai itu Pak Amar.
2: Baik.
3: Yang benar-benar sudah terregistrasi PDUK-nya.
2: Baik. Bu Yuni mungkin boleh di-spill juga nih Bu untuk mekanisme harga yang ditawarkan ini bisa jadi lebih murah tuh gimana caranya nih Bu?
3: Nah, mekanisme GPM itu sendiri, kalau mekanisme kenapa murah? Karena subsidi kita itu per kilo 6.000 kita subsidi. Misal di harga beras itu 80 ya misalnya ya. Ini kita misalnya ya Bapak Ibu. Jadi kita subsidi di 6.000 per kilo. Jadi kalau 5 kilonya berarti 6 kali 5 30.000. Nah, di beras aja kita udah subsidi 30.000. Kalau harga beras di luar itu 80.000 per 5 sak per 5 kilo per sak. Ini 1 sak 5 kilo ya. Jadi kan dengan harga 50.000 masyarakat sudah mampu membeli gitu loh Pak. Beras premium tadi gitu, karena kita udah subsidi di 30.000. Jadi masyarakat gak perlu lagi beli 80.000, kalau di luar sana 80.000. Nah di GPM itu sendiri udah disubsidi 30, jadi harga beli 50. Gitu juga dengan telur. Nah telur kan lagi marak-maraknya nih. Misal 50.000 itu telur di luar sana, misal ya, kita belum cek harga hari ini. Ini saya bicarakan misal. Nah, pemerintah sudah subsidi kan tadi saya bilang 6.000 per kilo ya. Nah, kalau di telur karena kita mainnya papan di Aceh, itu satu papan itu sekitar 1,8 sampai 2 kilo. Jadi kita udah subsidi situ 2 kilo. Berarti 12.000. 50.000 kurang 12.000, jadi masyarakat hanya membayar di 32 ya, gitu. Nah, gitu Pak. Jadi subsidi itu per kilonya 6.000. Jadi semua komoditas per paket 66.000. Jadi ada sekitar 10 item, 10 kilo. Gitu juga dengan Sanko, Pak. Sanko 2 liter. Kalau di luar mungkin kalau Sanko itu hampir 50 lebih. Nah, di sini hanya di kita kurangkan 12.000, jadinya 30 sekian. Gitu. Gula juga, Pak. Kalau gula di luar 20-an ribu, 22, kita subsidi di 12.000, jadinya masyarakat hanya bayar 30.000 per 2 kilo. Jadi sekilonya cuma 15.000.
2: Baik, gitu. Dan Bu Yuni ini kebetulan ya, juga kita ada pertanyaan dari WhatsApp ya Ibu ya.
3: Baik.
2: Ini berasal dari Pak Fadil.
3: Ya.
2: Pak Fadil, Pak Fadil ingin menanyakan, Assalamualaikum, apa KTP status ASN bisa mendapatkan pasar murah gitu.
3: Ya. Baik.
2: Ini berarti statusnya ASN Ibu,
3: iya,
2: mau ikut antri di sini.
3: Jadi terima kasih tuh Pak Fadil, mungkin biar semua dengar ya. Atas nama pemerintah Aceh, masyarakat Aceh, punya KTP Aceh, silahkan antri ke RRI. Jadi seperti Pak Amar bilang tadi, memang di flyer kita mulai membagi kupon itu 7.30 Pak. Jadi itu masyarakat mungkin habis subuh ya Pak Fadil ya, itu udah pada ngantri loh Bapak Ibu. Jadi kita tetap lihat situasi, kalau memang terlalu menjurus ke jalan utama kita langsung bagi sebelum 7.30 Pak. Jadi teknis di lapangan itu masyarakat ngantri untuk kupon Pak.
2: Iya benar sekali, dan memang karena pengalaman tahun lalu ya Bu Yuni ya, memang masyarakat itu dari maksudnya dari teman-teman yang dinas jam 5 pagi itu sudah mendapati masyarakat sudah mulai berdatangan.
3: Benar.
2: Setelah pelaksanaan salat subuh.
3: Benar,
2: ya. Dan untuk Anda mungkin pendengar, kalau ternyata ya kita enggak bisa bastin Bu ya mereka datangnya berapa. Kalau memang datang subuh dan itu kan berarti hari Senin ya, mungkin tidak bisa parkir dulu nih di area halaman, karena kita juga ada apel ya Bu ya setiap pagi.
3: Baik.
2: Jadi mungkin tidak ada salahnya memarkirkan mobil mungkin di area yang dilihat memungkinkan ya. Mana ada beberapa tempat bisa parkir ya, di Jalan Sultan Iskandar Muda, ataupun minta diantar dulu nih, nanti dijemput ya.
3: Benar.
2: Jadi tidak tidak numpuk antrian parkiran ya.
3: Benar, baik. Itu atensi yang luar biasa,
2: iya,
3: benar. Jadi Bapak Ibu mungkin ya yang dengar hari ini gitu ya Pak Amar.
2: Ya,
3: jadi
2: ya,
3: pastikan sudah. Karena Senin itu jam kerja ya, jadi bertepatan dengan hari Senin itu jam kerja, pastinya semua kantor apel dulu ya Pak.
2: Iya, jadi.
3: Jadi Bapak Ibu jangan khawatir.
2: Tidak bisa parkir di area.
3: Gak bisa masuk area. Iya, jadi setelah kegiatan rutinnya RRI baru kita bisa gitu ya Pak.
2: Kalau parkir mungkin bisa Bu ya.
3: Oh, oke. Okay.
2: Tapi itulah mengingat tadi mungkin sudah pada datang sebelum jam 7 dikatakan
3: Bu.
2: Jadi mohon maaf mungkin kalau parkiran sepertinya tidak bisa diakomodir karena kegiatan apel.
3: Benar. Jadi saya menghimbau juga masyarakat agar tertib ya, karena mengingat di depan ini adalah jalurnya umum ya.
2: Jalur umum.
3: Jadi pastikan kalau maupun parkir berderet lah, berteratur gitu, jangan mengganggu ketertiban umum gitu ya Pak Fadil, Pak Amar ya.
2: Dari Pak Fadil.
3: Pertanyaan ya gitu Pak Fadil. Nah untuk ini tadi Pak Fadil, boleh ASN boleh. Nah ini kan untuk masyarakat, jadi bukan hanya untuk apa ya, untuk satu kelompok tertentu, tidak boleh, asalkan ya sesuai dengan prosedur ya, antri dulu, kuponnya dulu, setelah ambil kupon persiapannya baru nanti ngantri lagi, dipanggil sesuai dengan antrian.
2: Jangan lupa juga isi dompetnya.
3: Iya, beserta fotokopi KTP-nya Pak ya.
2: Oh, fotokopi KTP Bu ya?
3: Benar, jadi Pak mumpung ini tadi spill-spillnya dikit-dikit. Jadi Bapak Ibu yang warga Banda Aceh dan sekitarnya, jangan lupa bawa fotokopi KTP ya. Nanti jangan ada alasan belum ada nih, bukan nih fotokopinya. Nah mulai sekarang kalau mau siap-siap ke RRI hari Senin, fotokopi terus KTP-nya. Nah jadi gak ada alasan nanti pas udah capek-capek antri bawa KTP asli, nah kita gak kasih kuponnya, dah ngambek ini Pak ya kan. Nah jadi ini bagus ini RRI H-2 ya.
2: Ini H-3 lah Bu.
3: H-3 ya. H-3 langsung ngasih info nih ke masyarakat.
2: Iya, baiknya. Dan ini sudah kita banyak spill-spillnya, Bu, ya. Mungkin nanti sebelum kita jeda dulu, Bu Yuni.
3: Baik.
2: Sekedar ini aja, Bu, mungkin edukasi ke masyarakat. Bagaimana nih strategi khusus ya dari Dinas Pangan Aceh ini kalau menjelang Hari Besar Keagamaan itu untuk memastikan harga pangan tetap terkendali, Bu. Ini edukasi aja ke masyarakat mungkin.
3: Baik. Jadi warga Mandasyeh ya, Mandasyeh dan sekitarnya ya. Mumpung ini menjelang, bukan menjelang pun ya, ini hari besar keagamaan ya, khususnya maulid. Nah, maulid Nabi ini kan beda dengan provinsi lainnya, kalau di Aceh itu 3 bulan kalau nggak salah saya. Jadi manfaatkan gerakan pangan murah. Bukan berarti murahan juga, tetapi manfaatkan dan nggak perlu panik buying gitu, karena kita juga hadir di setiap minggunya kalau untuk Banda Aceh. Jadi Dinas Pangan Aceh ini setiap minggu kita ada GPM ya. Mungkin di minggu kemarin kita ada di TVRI, minggu ini, minggu depan di Senin kita ada di RRI. Terus setiap Rabunya pasti Bapak Ibu yang sudah familiar dengan GPM kita selalu ada di kios Pangan Aceh. Nah, jadi manfaatkanlah mumpung di subsidi pemerintah ya. Jadi bukan berarti stok, boleh sih nyetok, tapi stok untuk keperluan keluarga aja. Jadi mumpung disubsidi, bijaklah berbelanja dan jangan panik buying, mungkin gitu Pak Amar.
2: Ini saya juga hampir lupa nih Bu ya sebetulnya ya. Kita kan Banda Aceh ini kan semakin lama nih semakin banyak penduduk yang heterogen Bu ya.
3: Iya.
2: Jadi juga di bulan 12 itu kan ada perayaan Natal nih Bu.
3: Benar.
2: Itu kira-kira di berapa tahun ini apakah menjelang perayaan Natal itu juga sering terjadi kenaikan harga nih Bu?
3: Iya pastinya seperti itu Pak, pastinya iya, apalagi kita ya. Semenjak bencana heterologi itu, kita itu harga barang tetap naik. Kenapa? Karena distribusi ya, mungkin di Selat Hormuz kita itu yang di apa tuh, di Biren itu
2: Selat Hormuz kita ya.
3: Iya. Jadi itu kan kita ngantri. Nah biasanya pasokan misalnya truk itu bisa bawa di 30-50 ton, ini hanya boleh di 18 ton atau 30 ton. Tapi untuk komoditinya 18 ton Pak. Jadi pengalaman saya ongkos angkut nih, biasanya kita bawa sekalian 50 ton tapi hanya bisa 18 ton karena dibatasin. Jadi selama jembatan, sarana dan prasarana belum normal, Aceh itu tetap akan naik harganya. Karena apa? Pertama kita juga nggak ada produsen di sini Pak. Jadi dikit-dikit kita ke tetangga sebelah gitu.
2: Baik ya. Dan juga Bu Yuni, pendengar dan juga pemirsa ya. Dialog Banda Aceh Menyapa ini akan jeda dulu sejenak. Kita akan kembali setelah jeda berikut.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.
5: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Banda Aceh pagi ini.
2: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Banda Aceh Menyapa. Masih bersama Amar dan juga narasumber kita pada pagi hari ini ada Bu Yuni di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita lanjut lagi ya Bu Yuni.
3: Baik.
2: Nah, ini terkait mungkin ajakan ya buat masyarakat memanfaatkan gerakan pangan murah. Nah, Bu Yuni, apa saja nih Bu yang perlu diketahui masyarakat sebelum datang ke gerakan pangan murah pada 7 September 2020 nanti Bu, selain yang tadi sudah disebutkan sebelumnya nih Bu?
3: Baik Pak Amar, mungkin kalau saya himbau untuk pergi cepat karena kita di Senin, jadi pastikan jangan terlalu pagi juga ya. Karena jangan khawatir Bapak Ibu, karena kita ada 1300 kupon, insya Allah pasti kebagian semua. Jadi pergi jangan terlalu subuh juga ya, ya minimal jam 7 lah, bisa lah jam 7 pergi cepat kalau memang mau kupon, karena sistemnya per kupon ya. Terus kedua, wajib membawa fotokopi KTP tadi Pak. Ya, jadi bawa fotokopi KTP. Terus yang terakhir itu, kita pembagian kuponnya itu karena di Senin di flyer 7.30, tapi kita akan lihat kondisi di lapangan nih Pak Amar, karena saya juga baru tahu dari Pak Amar nih, kita Senin ada apel. Jadi biasanya di kita 7.30 itu udah pembagian kupon Pak, tapi mungkin Bapak Ibu kita lihat sikon dulu di Senin, insya Allah kuponnya kita akan bagi, lihat antriannya lah Pak, karena okay, kan ini lokasi ditutup, otomatis masyarakat mungkin di luar sana kali ya. Jadi intinya gitu, datang cepat oke, terus fotokopi KTP, terus ya itu aja sih Pak, fotokopi KTP jangan lupa.
2: Kira-kira sampai jam berapa nih Bu Yuni untuk pelayanan gerakan pasar mulanya tuh?
3: Nah, kita pembagian kupon itu enggak lama Pak, karena dia 7.30 kita bagi kupon ya, itu di 1.300 kupon tersebar, dan masyarakat habis itu boleh balik dulu atau boleh menunggu karena kita persiapan paketnya. Jadi kuponnya aja dulu ini kita bagikan, setelah itu bebas ya, masyarakatnya bebas mau istirahat, mau duduk, atau mau pulang dulu, karena di jam 8.30 baru kita mulai pemanggilan untuk mengambil komoditas.
2: Atau bisa juga nih pendengar Anda kalau memang belum ngopi pagi gitu, kebetulan di dekat area di Banda Aceh banyak warung kopi.
3: Ah benar, jadi ambil kupon dulu, ngopi-ngopi dulu. Atau yang emak-emak ambil kupon dulu ya pagi ya, karena kan war kupon ini, bukan war tiket ini Pak Amar, war kupon. Jadi ambil kupon dulu terus pulang, masak dulu, ngantar anak dulu kali ya. Jadi seperti itu, jadi memang kupon selama ini memang orang kenapa pagi-pagi, karena kuponnya terbatas ya kuotanya. Ini malah saya tambah lagi nih 1.300 kuotanya, jadi memang harus cepat gitu Pak Amar. Jadi kupon dibagi, silahkan nunggu gitu ya kan, kan otomatis itu kita kedatangan, kita kan ini kerjasama dengan Bulog ya. Okay. Jadi itu semuanya prosedur yang untuk komoditasnya di Bulog. Jadi mungkin begitu datang truk langsung ya paketnya dipisahkan dulu, 2 kilo gula, 2 liter minyak, dengan satu papan telur, itu dimasukkan ke plastik-plastik dulu sambil persiapan. Nah, baru kita mungkin ada seremoni dari RRI, baru kita buka untuk masyarakat. Nah, kupon yang tadi dibagi ya, nanti setelah jam 8.30 setelah selesai itu dipanggil ulang. Nah, disitulah baru masyarakat bayar. Jadi KTP itu ditukar dengan kupon. Jadi dipanggil nanti sama panitia nomor 1 sampai 10. Itu sebentar aja Pak Amar. Memang kalau kita pikir ya, mungkin masyarakat dapat antrian yang aduh 800-an nih, 1000 sekian. Jangan khawatir loh masyarakat, sebentar saja itu Pak. Jadi begitu dipanggil 1 sampai 10, 1 sampai 30 gitu kan. Jadi antri, bayar, ambil barang. Langsung ambil barang, jadi cepet gitu. Jadi jangan khawatir, jangan aduh 800-an nih, 1000-an ini, alah udahlah gak ambil. Nah kadang-kadang banyak seperti itu. Padahal di lapangan itu cepat loh Bapak Ibu ya. Jadi nanti Senin nanti kalau ada yang dapat kuponnya di terakhir-terakhir, jangan khawatir, tunggu aja. Karena selama Bapak Ibu ada kupon, barang itu selalu ada, pasti ada. Karena kupon, kami bagikan kupon berdasarkan stok barang gitu. Jadi mungkin siapa aja nih, boleh saya satu rumah ada 5 KTP nih, boleh silakan. Selama Anda punya KTP, mau anak ya, mana tahu kan aduh 5 kilo kan lumayan nih, mumpung murah, tapi nggak nyetok ya. Ya nggak nyetok khusus untuk keluarga gitu. Itu silakan selama dia punya KTP.

0: semuanya udah cashless ya?
1: Sebagian udah cashless itu. Iya. Takutnya nggak ada siapin uang cash, cuma mikir ya iya, udah ini ada
0: bener, rekening gitu ya. Bener. Nah, jadi karena ini pastinya di kalangan emak-emak ya kan, emak-emak itu cash. Ya kan?
1: Iya, cash. Betul-betul.
0: Nah, jadi Chris itu mungkin ya itu masukan untuk pihak ketiga ya, Bulog mungkin ya, untuk menyajikan Chris. Mungkin ada juga yang disuruh orang tuanya kali ya, aduh ambil paket bentar nih gitu kan. Tapi sekarang masih cash dulu. Jadi kalaupun mau cepat, biasanya kan itu 160.000 ya. Ya sih. Misal ya untuk di minggu kemarin, kita enggak tahu nih Senin ini apakah tetap di 160.000 per paket, bisa kurang, bisa lebih. Bisa melebihi 160, bisa mengurang gitu.
1: Lebih jadi, bijak uang pas berarti Bu Yuni.
0: Iya, jadi cepet itu di kasirnya cepet gitu. Iya.
1: Kalau kurang ATM ada nih di kantor.
0: Ya, saya lihat itu ada BSI tuh. Jadi Bapak Ibu silahkan itu di misalnya enggak bawa uang cash, ATM oh, lengkap ATM kali ada. Ini RRI ya. Lengkap, baik.
1: Iya,
0: baik. Gitu Pak Amar.
1: Nah, Ibu Yuni saya mau tanya nih, kalau dari dukungan media termasuk RRI dalam penyebar luasan informasi terkait gerakan pangan murah ini bagaimana nih Bu dari target Dinas Pangan sendiri?
0: Ya, alhamdulillah ya seperti tadi ya Pak Amar, ini RRI ini kali kedua dan kami bersyukur sekali RRI selalu berkolaborasi nih dengan Dinas Pangan. Kadang kalau ada event atau event apapun RRI selalu hadir di kami. Jadi terima kasih sekali dengan adanya RRI, jadi menjangkau informasi untuk kalangan luas, masyarakat luas. Enggak hanya di enggak hanya di Banda Aceh dan Aceh Besar. Tadi saya dengar sampai ke Sabang. Bahkan ya responden kita ada yang dari Sabang gitu. Jadi bersyukur sekali di kami Dinas Pangan Aceh nih. GPM itu memang kami enggak mengadakan di Banda Aceh, Aceh Besar aja ini Pak Amar, tapi di 2-3 kabupaten kota, apalagi kita yang masih bencana hidrologi, kita fokus di 18 kabupaten kota yang terdampak, juga di 5 kota IHK, itu yang selalu inflasi. Oh, jadi mungkin dengan informasi dari RRI, masyarakat Aceh ya, itu lebih familiar dengan gerakan pangan murah itu sendiri, gitu Pak.
1: Baik Bu Yuni. Nah Bu Yuni, harapan Dinas Pangan Aceh terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini nanti bagaimana nih Bu?
0: Baik, bagi Bapak Ibu Banda Aceh dan sekitarnya ya, insya Allah di Senin tanggal 7 itu kita ada GPM kali kedua kalinya di RRI. Biasanya itu antusias masyarakat banyak karena RRI ini posisinya strategis sekali ya. Jadi masyarakat banyak. Saya mohon tertib ya, nanti Senin jangan lupa pergi cepat untuk mendapatkan war kupon ini 1.300 kupon. Terus bijaklah berbelanja ya, nggak perlu panik buying gitu. Dan manfaatkan GPM ini, manfaatkan GPM di RRI ini karena harganya itu lebih murah dari harga pasar. Ya, karena apa? Karena pemerintah hadir di kita melalui subsidi gitu. Jadi mungkin itu Pak.
1: Iya, dan kalau kira-kira Bu, kedepannya apa kegiatan serupa akan dilaksanakan juga nih Bu, di lokasi lain, di Aceh juga nantinya Bu?
0: Benar, jadi kita ya mulai dari Juli itu sudah mengeluarkan jadwal per bulan. Nah, jadi Bapak Ibu warga semua, kalau emang mau melihat update-nya, titik-titik lokasi GPM silakan kunjungi di webnya Dinas Pangan Aceh. Jadi di situ kita selalu kasih info bahwasanya kayak ini ya, September di RRI itu ini titik kedua. Nanti Rabu depan sampai Rabu minggu-minggu kedepannya itu di kios pangan Aceh. Jadi untuk September ini di tanggal 7 saya lupa ini jadwalnya, tapi tiap Rabu setelah RRI kan Senin ini. Mm-hmm. Nah, minggu depannya lagi setiap Rabu sampai Rabu terakhir di tanggal 30 September itu di kios pangan Aceh. Jadi Bapak Ibu untuk flyer silakan kunjungi website, gitu juga dengan harga ya. Jadi harga itu kita akan publish H-1. Nah, seperti RRI kan kita belum tahu nih harganya berapa. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin ke TVRI udah tahu harga paketnya 160.000. Nah, kalau untuk RRI kita belum publish harga ya. Karena kita akan publish di Minggu, insyaallah. Tapi kalau di Sabtu kita sudah ada harga dari pihak ketiga, kita akan langsung publish. Jadi bisa dilihat di IG-nya RRI juga, nanti pasti ada flyer tersendiri gitu.
1: Atau mungkin ditanya pada saat pelaksanaan Jalan Sehat, Bu. Karena kan kita juga baik. Ada jalan sehat ya.
0: Benar, itu ya. Pasti sudah ada itu flyernya.
1: Udah ada ya. Takutnya mungkin masyarakat tanya juga ini.

0: murah berapa harganya.
1: Benar. Ditunggu aja berarti. Benar, ditunggu aja. Kalau enggak besok lusa dah.
0: Baik. Ya. Bu Yuni ini tahun lalu kan 1000 paket, tahun ini 1300 paket. Tahun depan kira-kira Bu 2000 paket?
1: Kalau 2000 paket mungkin ini udah jadi lautan manusia kali,
0: lautan
1: Pak.
0: Lautan manusia.
1: Mengganggu enggak kerja hariannya RRI? Kalau enggak mengganggu ya enggak masalah juga ya kan. Soalnya RRI juga selalu membantu GPM gitu untuk menginformasikan, mengedukasikan bahwasannya harga segini loh. Kalau lagi inflasi segini loh. Itu saya selalu loh dapat mention dari RRI. Kalau misalnya lagi naik ini pasti kami dikasih tahu ini kenapa naik ya. Ini apa ya masalahnya nih? Selama Selat Hormuz ya kan. Nah
0: iya,
1: gitu.
0: Iya,
1: jadi gitu Pak Amar.
0: Baik Ibu Yuni. Bu Yuni makasih Bu ya atas waktu dan juga penjelasannya nih Bu ya yang informatif juga nih Bu untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Banda Aceh Live. Pendengar dan juga pemirsa, dari pembincangan ini kita mengetahui bahwa gerakan pangan murah ini tidak hanya menghadirkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga merupakan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, kepastian ketersediaan pasokan pangan, serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk itu pendengar, kami ajak Anda, warga Banda Aceh dan sekitarnya, dan juga yang mungkin di luar kota Banda Aceh tapi memiliki KTP Aceh Bu ya.
1: Benar.
0: Dia tinggal di sini. Untuk memanfaatkan gerakan pangan murah yang akan dilaksanakan pada Senin 7 September 2026 di halaman RRI Banda Aceh. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kegiatan ini terbuka untuk umum asalkan memegang KTP Aceh. Dan juga kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai kebutuhan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau ya. Atas nama keluarga besar RRI Banda Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pangan Aceh ya. Sama-sama, khususnya Bu Yuni ini sudah datang ke sini untuk apa audiensi ya berarti ya. Paling tidak ini termasuk sinergi dan juga kolaborasi untuk menghadirkan program ini yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Dan juga tentunya juga pendengar, Anda bisa menyaksikan kembali obrolan kita nanti di YouTube RRI Banda Aceh Live. Saya Amar pamit undur diri ya, dan juga sekaligus menutup rangkaian kegiatan di Banda Aceh pagi ini. Tentunya tetap harus cerdas bermedia, jaga data pribadi, dan pastikan setiap proses digital dilakukan melalui layanan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Dialog interaktif Banda Aceh pagi ini membahas permasalahan sosial, pendidikan, budaya, hukum, ekonomi, bisnis, dan politik dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Anda juga bisa menonton tayangan ini live di channel YouTube RRI Banda Aceh.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM Pro 1 Banda Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ilmu agama dan menambah wawasan rohani dalam kajian islami yang dapat memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di rri.co.id. Jangan lewatkan juga tayangannya di YouTube channel RRI underscore Banda Aceh yang disiarkan setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari manfaatkan waktu Jumat pagi Anda untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pencerahan dalam hidup.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di edisi Jumat 4 September 2026. Bersama saya Rifki Badral, tentunya akan temani Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di edisi Jumat hari ini pendengar, semoga juga berkah untuk Anda yang menjalankan beragam rutinitas dan juga aktivitas di hari ini. Dan di edisi Jumat juga kami ajak Anda untuk kita kembali mengikuti dialog kajian Islami. Di kesempatan hari ini kita mengangkat tema rezeki tak pernah salah alamat, ikhtiar doa dan tawakal ya. Dan tentunya ya pendengar dimanapun Anda berada, setiap manusia ya tentu mengharapkan rezeki yang cukup dan penuh keberkahan. Namun rezeki bukan hanya tentang hasil, melainkan juga tentang bagaimana kita menjemputnya melalui ikhtiar, mengiringnya dengan doa ya, dan menerima ketetapan Allah dengan tawakal. Nah, melalui kajian Islami hari ini kita akan membahas tema rezeki tak pernah salah alamat ini dengan lebih mendalam ya, bersama narasumber kita yang telah hadir di studio. Kita perkenalkan dulu Ustadz Tengku Barul Walidin SPDI MPD selaku penyuluh agama Islam Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Ustaz Barul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kabarnya gimana Ustaz, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, cuaca hari ini juga mendukung ya Ustaz ya?
2: Iya, enggak terlalu panas, enggak hujan pula kan.
1: Dari si Jumat ya, moga berkah juga hari ini perbincangan kita Ustaz.
2: Yuk.
1: Baik, kita mengangkat tema tadi seperti yang sudah kita sampaikan, rezeki tak pernah salah alamat, ikhtiar, doa dan tawakal. Sebagai awalan Ustaz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya ungkapan rezeki tak pernah salah alamat ini seperti apa, dan bagaimana sebenarnya Islam memaknai rezeki? Apakah memang benar setiap rezeki seseorang sudah ditetapkan oleh Allah gitu?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hamdan wa syukra lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat pembawa acara dan kepada seluruh pendengar, jadi hari ini kita akan bahas tentang masalah rezeki. Rezeki sebenarnya segala yang sudah diatur kepada manusia itu rezeki, berupa makanan, pakaian, harta benda dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan ini saya mengajak para pendengar untuk merujuk ke satu saja kita ya, nggak terlalu yang banyak-banyaklah sumbernya, satu saja. Saya mengutip perkataan Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya Jawharat Tauhid. Nah, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan rizki, warizku indal qaumi ma bihin tufi' wa qilala bal ma mulik wa matubi'. Jadi yang disebut dengan rizki itu secara umum ulama tauhid itu ada beda pendapat ya, ada dua. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang kita yakini merupakan akidah mayoritas orang Islam seluruh dunia. Jadi yang disebut dengan rezeki itu adalah sesuatu yang diambil manfaat. Makanan yang dimakan, pakaian yang sudah digunakan, kemudian kendaraan yang sudah digunakan, rumah yang sudah ditempati, itu semua artinya rezeki.
1: Okay.
2: Tapi ada sebagian kelompok Mu'tazilah, mereka yang menjelaskan pengertian rezeki itu bukan yang diambil manfaat, tetapi sesuatu yang dimiliki. Maka kalau kita merujuk kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, rezeki itu enggak akan pernah salah alamat.
1: Enggak
2: akan pernah tertukar.
1: Okay.
2: Kenapa? Karena apa yang sudah kita makan, yang sudah kita gunakan, yang sudah kita tempati, yang sudah kita kendarai, itulah rezeki kita sebenarnya. Tapi kalau sesuatu yang dimiliki, bagaimana kalau seorang itu mencuri milik orang lain? Barang orang lain diambil, makanan orang lain dimakan, itu kan mencuri namanya. Jadi bukan milik dia. Tapi diambil sama dia. Apakah itu rezeki dia atau rezeki orang yang dia curi? Kalau rezeki orang yang dia curi, berarti ada kemungkinan rezeki itu salah alamat. Karena digunakan oleh yang bukan pemiliknya. Maka sambungan dari nazam tadi, fayarzukullahul halala fa'arama wayarzukul makruhawal muharrama. Jadi Allah memberi rezeki dengan tiga cara. Yang pertama rezeki yang halal, yang kedua rezeki yang makruh, yang ketiga rezeki yang haram. Artinya kalau seseorang mengambil punya orang lain, kemudian dia makan, dia gunakan, dia tempati dan sebagainya, itu artinya rezeki dia. Cuma diperolehnya dengan cara yang haram. Maka semua yang kita miliki itu belum tentu itu rezekinya kita. Okay. Nah, jadi yang pasti rezeki kita adalah apa yang sudah kita gunakan, apa yang sudah kita ambil manfaat, itulah rezeki kita yang sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu saja sebagai pengantar.
1: Tidak akan lewat garis jatuh.
2: Enggak akan pernah. Sudah tepat. Memang alamannya memang sudah tepat.
1: Baik. Nah, Ustadz, jika memang rezeki itu sudah ditetapkan Allah, begitu ya, yang kita ketahui juga. Mengapa manusia ini tetap diperintahkan untuk berusaha, ikhtiar dan kerja keras begitu?
2: Jadi gini, ini kan secara umum dulu, bukan masalah rezeki ya. Ini antara perintah berikhtiar dengan takdir. Takdir itu kan sudah diatur sebenarnya. Nah, kapan kita lahir, sebagai apa kita lahir, sebagai orang Aceh, sebagai orang luar negeri, sebagai laki-laki, perempuan dan sebagainya, itu semua memang sudah ada ketentuan. Termasuk masalah rezeki. Ketika kita lahir itu akan jadi apa nanti? Ini kawan-kawan yang di sini mungkin sebagai penyiar atau apalah, sebagai kru di RRI ini, kami sebagai penyuluh agama Islam, mungkin juga orang lain punya profesi yang berbeda, itu semua kan sudah ditakdirkan sebenarnya. Cuma kalau memang sudah ditakdirkan, kenapa lagi kita diperintahkan untuk berusaha? Ini bukan pertanyaan rifki nih. Ini pertanyaan para sahabat kepada Nabi.
1: Sudah jauh hari.
2: Ada dalam hadis, rupanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang semuanya sudah ditakdirkan, kenapa kita diperintahkan untuk berusaha lagi? Kan semuanya sudah ada ketentuan, sudah ada kesimpulan, sudah ada porsinya masing-masing. Apain kita lagi berusaha? Maka Rasulullah menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kerjakanlah apa yang ditakdirkan kepadamu, itulah yang mudah kamu kerjakan. Makanya kan kita sering kan mendengar pengalaman, mungkin pribadi kita masing-masing juga mengalami itu. Mencoba berbagai macam pekerjaan, gagal. Kemudian berhasil di bidang yang mungkin kita gak pernah terbayangkan, gak pernah mencoba, atau pernah mencoba tapi sebelumnya gagal. Seperti saya sendiri, saya ini punya pengalaman 3 kali gagal menjadi ASN. Dulu saya daftar sebagai dosen, ada di Stain Gajah Putih Takengon, sekarang udah jadi IAIN Takengon, gagal. Yang kedua ke Stain Tengku di Runding Melabu, IAIN Melabu sekarang. Gagal lagi. Kemudian yang ketiga ke YIL Usmawai saya itu ya. Kalau sekarang UIN Sunnah. UIN Sunnah. Itu pun gagal. Akhirnya jadi ASN, bukan sebagai dosen, sebagai penyuluh agama di Kota Banda Aceh. Makanya jumpalah kita di sini. Itu perjalanan usaha namanya ya. Usaha. Jadi walaupun sudah ada ketentuan, kita kan enggak tahu. Ini saya ini diarahkan kemana ini? Takdir saya ini kemana ini? Kita enggak pernah tahu. Makanya i'malu kata Rasul, kerjakan. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Apa yang telah ditakdirkan kepadamu, itulah yang mudah engkau kerjakan. Itu konsepnya.
1: Jadi kita yang mampu itu memang yang kita sanggup untuk kerjakannya, Ustaz ya.
2: Yang mampu kita kerjakan. Kadang-kadang kan ada juga, kita mampu tapi peluang enggak ada. Peluang ada setelah kita coba gagal. Itu semua bukan rezeki kita.
1: Nah, kondisinya sekarang nih Ustaz ya, kalau kita lihat dengan fenomena saat ini ya, ada yang sudah berikhtiar, ada yang sudah berusaha tapi belum mendapatkan hasil yang
2: maksimal
1: diinginkan, diharapkan. Lalu juga apakah ini membuat seseorang itu berpikir kalau di tempat ini bukan ranah saya, atau ada tempat lain yang menjadi peluang saya gitu. Nah, ini gimana nih untuk menelaahnya nih Ustaz?
2: Jadi gini, kalau berbicara puas, itu gak ada manusia yang puas. Kita kan dulu mungkin masih masa kecil, masih tahap belajar, itu orang tua memilih pendidikan terbaik. Memilih pendidikan terbaik, SD, SMP, SMA, kemudian mencari perguruan tinggi terbaik. Udah selesai semua, barulah kita yang mikir ini udah lulus kuliah, sudah lulus, ijazah udah punya, mau kemana nih? Cari pekerjaan. Kemudian setelah cari pekerjaan, sudah dapat pekerjaan, gajinya kecil.
1: Iya
2: kan? Pokoknya problem itu gak akan ada habisnya. Akan ada terus kan? Gajinya kecil, ini bagaimana supaya bisa naik jabatan? Kemudian sudah naik jabatan, bagaimana bisa punya tabungan? Kemudian sudah punya tabungan, kapan mampu beli rumah, beli mobil, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya setiap orang itu masih ada hal yang dia inginkan tapi belum tercapai. Jadi sebenarnya kan semua itu tergantung diri kita masing-masing sebenarnya. Kalau kita yakin sama Allah dan bisa mengamalkan apa yang sering kita ucapkan, itu akan bisa kita terima apapun itu kesimpulannya. Contoh misalnya, wirid setelah salat itu kan yeah. ini sering tuh diamalkan apa di masjid yeah. apa di tempat-tempat pengajian, pokoknya sering. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang menghalangi apa yang telah Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang telah Engkau halangi. Wala radda lima qadaita, apa yang telah Engkau takdirkan tidak ada yang bisa menolak. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jad, dan tidak bermanfaat orang yang sungguh-sungguh yang sudah maksimal berusaha daripada kamu semua tanpa adanya kehendak daripada Allah untuk dia berhasil.
1: Yeah.
2: Jadi semua itu kalau kita amalkan, maka kita nggak akan pernah kecewa sama agama, kecewa sama Allah, kecewa sama keadaan, karena semua sudah ditentukan dan kita berikhtiar, hasilnya serahkan aja sama Allah, pasti ada nanti yang terbaik.
1: Baik, baik. Ini yang mesti menjadi pemahaman begitu, Ustaz. Ini yang penting ya.
2: Soalnya
1: kalau anak-anak muda sekarang, aduh, udah capek belajar. Nah, lulus sudahlah, enggak usah lagi ya gitu ya, banting setir dan lain sebagainya.
2: Pokoknya kecewalah dengan keadaan, enggak pernah puas ya.
1: Baik, jadi sebenarnya ikhtiar ini enggak boleh karena gagal lalu kita berhenti di situ. Nah, ini yang sering ya. Baik. Nah, untuk bisa seseorang itu menjaga keseimbangan nih Ustaz, antara ikhtiar dan juga keyakinan, mungkin ada dibarengi juga dengan doa
2: tawakal.
1: Ya, tawakal. Seperti apa seharusnya seseorang harus bersikap nih Ustaz? Maksudnya udah usaha aja tapi dia enggak yakin gitu. Nah, tapi biar bisa berbarengan selalu ini seperti apa nih Ustaz?
2: Pertama kan optimis benarnya. Kan optimis. Nah, itu kan kita harus yakin kita ini dibantu sama Allah. Nah, karena semua berawal dari mimpi, semua berawal dari cita-cita. Nah, kenapa harus dicita-citakan? Supaya kita tahu hal yang kita inginkan ini belum tercapai, jadi kita harus berikhtiar. Kemudian setelah kita berikhtiar, kita kan orang Islam, yakin semua ketentuan itu memang sudah Allah atur. Jadi kita menyerahkan diri, berdoa, memohon kepada Zat yang mengatur semuanya, yaitu Allah. Nah, jadi pantang menyerah dalam usaha dan jangan lupa berdoa. Sehingga kan ada istilah apa ya, doa tanpa usaha bohong namanya. Doa saja enggak ada usaha, itu bohong namanya. Apalagi satu lagi, usaha tanpa doa itu sombong namanya. Ada usaha tapi enggak pernah berdoa, itu sombong namanya. Karena Allah memberlakukan sesuatu itu sesuai dengan sunatullah, ada sebab akibatnya. Gitu.
1: Baik. Jadi harus berbarengan.
2: Harus ya, harus ya.
1: Oke, baik. Kita juga undang pendengar ini, barangkali Ustaz ada ingin bertanya lebih rinci ya terkait dengan rezeki, tak pernah salah alamat, ikhtiar, doa dan tawakal. Ini bisa Anda sampaikan ya di 0651 44336, maupun via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Baik, Ustaz. Sedikit kita sambung dengan kondisi tadi ya, bahwasanya jika memang seseorang sudah bekerja keras tapi hasilnya dia targetnya A tapi jatuhnya di B. Kalau kita katakan orang pilih kuliah, aku target di pilihan pertama tapi jatuhnya di pilihan B. Nah, ini seseorang biar dia bisa menerima kondisi ini gimana? Tapi sebelum itu kita tahan dulu Ustaz. Kita coba terima dulu yang ingin bertanya ya. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Rizky.
1: Iya, baik. Silakan dengan Kak Cut. Boleh. Silakan.
3: Jadi, dengan Ustaz ya. Baik. Ini Ustaz kan. Saya sering melihat kan. Mana-mana. Kadang-kadang kalau ada asrama, sering bilang kalau kita dapat rezeki bersyukur. Kalau kita misalnya dapat musibah, bersabar. Ini sering kami lihat di kampung-kampung. Tapi orang tuh nggak pernah bersyukur nikmat Allah yang berikan, malah maksiat pada Allah.
2: Lihat
3: di mana-mana, salat enggak, puasa enggak, sedekah enggak, apa-apa enggak, tapi rezekinya kami lihat ya mesti bertambah Allah.
1: Baik, ini menarik ya.
3: Harusnya Allah enggak kasih orang seperti itu. Itu gimana?
1: Baik, Kak. Sudah kita tampung ini. Baik, sama-sama.
3: Selamat pagi Ustaz.
1: Baik.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini Ustaz, bisa langsung ditanggapi. Ini pertanyaan dari Kak Cut di Montasik.
2: Langsung. Jadi gini. Sering kan kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Ar-Rahman itu sifat Allah, Ar-Rahim juga sifat Allah. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu kan beda. Lebih banyak huruf mana? lebih banyak huruf Rahman daripada Rahim, ya kan? Nah, jadi Allah sayang kepada manusia ini dalam dunia tanpa memandang siapa dia. Nah, semua yang ada di dalam dunia itu dapat jatah rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk hidup yang ada dalam dunia ini itu dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaannya, kenapa ya orang yang taat itu kadang-kadang rezekinya sedikit. Sementara orang yang enggak pernah salat lah, enggak pernah puasa lah, atau mohon maaf, orang kafir. Bukan muslim, tapi dia lebih banyak hartanya. Kalau kita baca tuh majalah Forbes, ada versi Indonesia, versi luar negeri, itu memang rata-rata orang kayak itu sedikit, ada orang Islam tapi sedikit jumlahnya, banyak orang yang non-muslim. Itu pertanyaan kenapa itu. Jadi gini, kasih sayang Allah kepada makhluk dalam dunia ini tidak dikaitkan dengan dia harus beriman, dia harus banyak ibadat, dia harus taat dan sebagainya, itu enggak. Karena sama rata itu, Allah atas nama makhluk ini, manusia, binatang, semua yang ada dalam dunia ini Allah sayangi. Allah sayangi dengan sifat rahmannya, sehingga walaupun tidak taat, enggak berpengaruh pada rizkinya. Tetapi di akhirat nanti, Allah memandang kepada makhluk ini, kepada manusia ini dengan sifatnya rahim. Rahim ini Allah hanya sayang apabila dia taat. Jadi kalau kita orientasinya ini kemana ini? Ke dunia atau ke akhirat? Kalau kita orientasinya dunia, kita kan sholat duha supaya mudah rezeki, supaya mudah rezeki. Sekarang kan orang menafsirkan mudah rezeki ini kaya.
1: Harta.
2: Padahal yang disebut dengan rezeki enggak semuanya harta. Kesehatan kan, ilmu dan lain sebagainya itu adalah rezeki sebenarnya. Tapi orang enggak pernah puas. Kenapa orang yang maksiat, yang ahli keburukan tapi rezekinya lebih berlimpah, orang-orang yang taat rezekinya malah sedikit. Jadi dalam menanggapi persoalan ini, kita perjelas dulu orientasi kita kemana. Orientasi kita ke akhiratkah atau ke duniakah? Karena kalau kita bicarakan orang kaya, itu orang-orang jahat itu, perampok, mafia itu segala, lebih kaya mereka daripada ustaz, lebih kaya mereka daripada ulama. Tapi berkah atau enggak itu? Kemudian bisa enggak dia nanti mempertanggungjawabkan hal itu di hari kiamat? Jadi apa yang kita prioritaskan sekarang itu sebenarnya? Hati kita baru bisa menerima kalau kita bisa memilih mana yang saya fokuskan sekarang. Apakah rizki yang berkah atau rizki yang banyak? Walaupun kita menzalimi orang lain, walaupun dengan cara yang tidak halal. Gitu.
1: Baik, jadi ini harus kita orientasikan kemana begitu ya. Dan ini kiranya terjawab ini Kak Cut tadi ya, bahwasannya kalau memang ada kondisi yang seperti itu, berarti ini menjadi iktibar pelajaran untuk kita bisa ambil hikmah juga ya. Baik, untuk Anda kembali juga barangkali ada yang ingin bertanya ya bersama kita di kesempatan pagi ini, kembali kami undang di 0651 443 36 maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Ya baik, tadi sedikit Ustaz sebelum kita break ya, bahwasanya untuk kondisi seseorang yang sudah berusaha begitu ya, lalu dia tidak mendapatkan yang dia targetkan begitu ya, seperti tadi dia sudah usaha untuk ujian ataupun dia ingin berusaha lalu dia nggak dapat di posisi pertama atau di pilihan yang pertama, jatuhnya di pilihan kedua. Nah, bagaimana seseorang bisa menyikapi kondisi ini dan menerimanya dengan lapang dada bahwasanya ini bisa jadi rezeki di sini gitu ya. Mungkin kalau di sana ada potensi enggak baiknya dan lain sebagainya. Karena kan enggak semua orang bisa menerima ini, Ustaz.
2: Iya.
1: Ya, ini gimana, Ustaz?
2: Jadi gini, kita kan meminta kepada Tuhan yang sama, ya kan? Kemudian misalnya gini, ada kontes perlombaan atau ada lowongan pekerjaan. Itu kan bukan ketika bekerja saja, ketika kita masuk kuliah saja itu udah bersaing emang. Jadi enggak mungkin semuanya lulus. Tetap ada yang tereliminasi. Pekerjaan pun sama itu kan, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Jadi kalau kita menerima sebenarnya, menerima dengan lapang dada, itu enggak ada persoalan. Tapi sekarang kan yang harus kita pahami, setiap hal itu kadang-kadang tidak baik untuk semua orang. Ini contohnya, perumpamannya. Misalnya gini, seorang dokter ini mohon maaf nih kalau ada dokter yang dengar ini mohon maaf ya, seorang dokter profesi dia kan mengobati orang sakit tuh.
1: Betul.
2: Ya kan? Mengobati orang sakit. Ini dokter berdoa, ya Allah mudahkanlah rezekiku. Gitu kan?
1: Ya.
2: Itu secara tidak langsung dia mendoakan supaya banyak orang sakit. jadi kadang-kadang kan rezeki bagi satu orang musibah bagi orang lain. Gak akan ada keseimbangan itu. Misalnya penggali kuburan. Dia baru ada rezeki dengan meninggalnya orang.
1: Yeah.
2: Saya kan pernah kejadian dulu waktu pulang dari Aceh Utara itu ya, Aceh Utara. Jadi kebetulan pakai kereta. Kemudian pas depan bengkel tempel ban bocor bang kereta kami, kempes yeah. kan, kempes nggak bisa jalan lagi, langsung ke bengkel itu. Kebetulan yang kerja di bengkel itu catin. Pengantin baru,
1: okay.
2: pengantin baru, ya. Mereka baru menikah, tinggal di sana dengan usaha yang kecil. Rupanya dari pagi dia kejadiannya sekitar 7:30 lah, habis maghrib. Dari pagi dia buka bengkel sampai malam satu pun gak ada orang yang singgah,
1: okay.
2: karena orang gak ada yang bocor ban.
1: Yeah.
2: Datanglah kami di sana, dia lagi kerja-kerja, mulai istrinya keluar.
1: Okay.
2: Langsung dia jawab, alhamdulillah, rupanya doaku sudah dikabulkan sama Allah. Jadi doa istrinya supaya suaminya dapat rezeki, kami yang musibah. Kami kempes ban pas depan bengkel dia. Inilah yang perlu kita pahami ya. Jadi kan ketika satu keadaan itu baik bagi satu orang, belum tentu baik bagi orang lain. Ini dalam masalah perlombaan misalnya. Okay. Ya Allah jadikanlah aku pemenang. Atau dalam masalah pekerjaan, ya Allah semoga aku diterima. Yeah. Itu kan doa kita secara tidak langsung, ya Allah tolaklah orang lain, jangan terima orang lain. Orang lain pun sama berdoa.
1: Yeah.
2: Jadi keadaan seperti inilah yang perlu kita pahami ini.
1: Yeah.
2: Porsinya terbatas. Ya kan? Siapa yang Allah pilih sebagai calon penerima, siapa yang jatah rezeki dia? Nah, itu gak akan tertukar itu.
1: Yang mesti kita pahami ya.
2: Iya.
1: Jadi seorang juga harus bisa menerima kondisi ini dengan tepat ya. Baik. Ya, Ustaz, kita masih akan terus perdalam topik kita ini, namun sebelumnya kita jeda sejenak ya.
2: Yeah.
1: Untuk kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar, tetaplah bersama kami di Dialog Kajian Islami.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
6: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
7: Vin, kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
8: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
7: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
8: Mm-mm.
7: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
8: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
7: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
8: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
0: RRI Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih Anda menyimak dialog kajian islami untuk pagi menjelang siang hari ini. Masih dengan tema, rezeki tak pernah salah alamat, ikhtiar doa dan tawakal. Masih bersama Ustadz Tengku Barul Walidin SPDI MPD selaku penyuluh agama Islam Kota Banda Aceh. Baik Ustadz Barul, kita lanjutkan kembali perbincangan ya, kita siap, ya. Menarik kalau kita berbicara masalah rezeki ini memang harus dipahami dengan baik ya. Nah juga ada kita mesti mungkin perdalam sedikit nih Ustadz tentang tawakal dan juga
2: pasrah.
1: Kondisi pasrah begitu ya dengan keadaan sebenarnya di mana nih letak bedanya nih Ustadz?
2: Baik ya. Jadi ini akidah dulu ya. Akidah dulu dalam tauhid itu kan ada tiga kelompok tuh. Yang tiganya mungkin ada perbedaan keyakinan yang paling mendasar memang keyakinannya. Yang pertama kelompok Qadariyah. Qadariyah itu mereka berkeyakinan semua yang kita capai, semua yang kita terima itu hasil dari usaha kita sendiri.
1: Okay.
2: Nah, itu Qadariyah namanya. Kemudian ada kelompok yang berpaham Jabariyah. Jabariyah itu kelompok yang meyakinkan semuanya sudah diatur sama Allah. Jadi enggak perlu lagi usaha, pasrahkan aja.
1: Jadi duduk aja.
2: Duduk aja itu yang kedua.
1: Okay. Nah,
2: yang ketiga ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tawassut, moderat di pertengahan. Bagaimana? Wa indana lil abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Bagi kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berusaha, wajib berusaha. Tetapi usaha itu tidak memberi bekas. Artinya penentuan hasil akhir dari apa yang kita usahakan itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya mim baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iqal lisyaribin, itu kata Quran. Makanan yang kita makan itu ada yang jadi kotoran. Makanan yang kita makan ada yang jadi darah. Jadi di antara darah dan kotoran keluarlah satu jenis yang bermanfaat, namanya susu. Susu yang bersih yang menjadi lezat bagi orang yang meminumnya. Jadi inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak pasrah saja dan tidak berkeyakinan semua yang kita lakukan itu adalah hasil daripada usaha kita sendiri tanpa terlibat Tuhan di dalamnya. Jadi harus ada kombinasi, ya kan?
1: Okay.
2: Kemudian salah satu yang Allah takdirkan dalam dunia ini sebenarnya sesuai dengan sunnatullah. Sunnatullah itu hukumnya sebab akibat. Misalnya gini, kita kan mau kenyang, itu kan harus makan.
1: Betul.
2: Kita misalnya haus, kan harus minum. Kita misalnya kedinginan, harus gunakan selimut. Kita sakit, harus minum obat dan lain sebagainya. Mau memasak, harus ada api. Mau memotong, harus ada pisau. Itu namanya sunnatullah, sebab akibat. Jadi bukan tidak mampu Allah memberikan sesuatu kepada seseorang itu tanpa dia berusaha. Mampu. Tetapi kita diperintahkan untuk berusaha. Ini seperti satu ayat yang sangat sering ya kita dengar di hari Jumat. Mulai ini hari Jumat ya.
1: Betul.
2: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wadharul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang panggilan salat azan hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian untuk mengingat Allah. Artinya yang lagi jualan wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Jadi sedang jualan orang, kemudian datang waktu Jumat itu tutup dulu tokonya untuk sementara, berangkat dulu salat Jumat, ya kan? Tetapi lanjutan dari ayat ini kan seolah-olah ketika berbenturan antara urusan agama dengan dunia, agama ini didahulukan. Seolah-olah dunia itu gak penting. Kan gitu. Kalau hanya sampai sini aja kita baca.
1: Okay.
2: Tapi di ayat selanjutnya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nah, apabila telah selesai engkau salat, maka berpencarlah kalian dalam dunia ini, dalam bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, carilah rizki di mana saja posisi kalian, di mana saja profesi kalian. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita bekerja berbenturan dengan ibadat, Ibadat dulu. Kemudian setelah ibadat itu selesai, langsung kita ke aktivitas masing-masing. Makanya kan ada itu, ada adab sholat berjamaah itu ada. Di antaranya apa? Yang jadi imam sholat itu gak boleh bacaannya panjang-panjang. Kan di belakang kita itu yang jadi makmum itu kan kesibukannya beda-beda itu.
1: Okay.
2: Ada orang yang ini jam 5 menit lagi dia udah masuk kerja. Ayatnya makin panjang. Itu kan jadi masalah. Makanya harus yang jadi imam itu harus mempertimbangkan sampai segitunya agama menjaga. Bukan artinya kita dalam hidup ini kan hanya untuk ibadat saja, rezekinya enggak usah kerja sudah ditanggung oleh Allah SWT. Bukan itu konsepnya. Al-Qur'an menyuruh kita berusaha, tetapi hasilnya jangan nanti kita mengatur Tuhan. Hasilnya tetap seperti tadi. Ada orang yang mendapat hasil sesuai seperti yang dia inginkan. Ada orang yang memperoleh hasil sesuai dengan apa yang baik menurut Allah.
1: Berarti kalau memang apa namanya
2: pasrah,
1: nggak boleh.
2: Karena ada satu syair nih yang sering juga diucapkan. Tarjun naja tawalam tasluk masalikaha inna safinatala tajri ala liyabisi. Jadi artinya engkau mengharapkan kemenangan walam tasluk masalikaha, tapi cara jalur untuk memperoleh kemenangan itu enggak kalian kerjakan. Mau kaya enggak mau kerja. Mau sukses enggak mau usaha. Mau kenyang enggak mau makan. Mau sembuh enggak mau berobat. Mau cerdas enggak mau sekolah. Mana bisa seperti itu? Inna safinatala tajri ala liyabisi, sesungguhnya perahu itu enggak bisa berlayar di atas darat. Perahu itu baru bisa berlayar di laut. Makanya kalau mau memperoleh sesuatu itu harus usaha. Jangan pasrahkan. Pasrahkan itu bukan akidah yang benar itu. Akidah yang menyimpang itu. Masa orang sakit enggak berobat, masa orang lapar enggak makan, langsung berkeyakinan kalau Allah mau mengenyangkan tanpa makan pun saya akan kenyang. Mana ada seperti itu? Enggak ada itu. Konsepnya itu sudah melenceng daripada akidah yang benar.
1: Jadi penjualannya memang sangat-sangat tidak dianjurkan.
2: Berarti
1: kalau ada orang jualan, waduh udah sehari buka toko gak ada yang beli, dua hari gak ada yang beli, dan seminggu juga kayak gak ada yang beli-beli, udahlah tutup aja, itu gak boleh.
2: Itu yang tadi.
1: Ya'malu
2: fakullun muyasaru lima khuliqalah. Ya kan, kerjakanlah apa yang mudah bagi kamu, maka itu yang Allah takdirkan. Jadi gini, kadang-kadang orang kan berusaha. Ini kan kebanyakan yang kita lihat ini yang kaya-kaya ini kan pengusaha. Pengusaha itu kan punya usaha artinya, ya kan? Makanya orang kadang-kadang nggak mau jadi karyawan karena karyawan itu kan gajinya terbatas. Tapi mau berusaha. Kemudian ada modal buka toko. Setelah buka toko rupanya nggak jalan. Itu artinya dia bukan ditakdirkan ke bukan pedagang berarti profesinya, carilah profesi yang lain. Mungkin dia ada rezeki di sektor yang lain.
1: Baik, tetap berusaha ini.
2: Tetap berusaha.
1: Untuk mencapai itu nih Ustaz, apakah ada amalan-amalan yang dianjurkan dalam Islam
2: banyak,
1: untuk memohon kelapangan dan keberkahan rezeki gitu?
2: Banyak, seperti sholat duha kan. Sholat duha itu kan diyakini bisa memudahkan rezeki, kemudian membaca surat Waqiah kan, kemudian memperbanyak salawat, dan ada amalan-amalan khusus. Malah di hari Jumat itu ada doa ya yang dibaca setelah Jumat. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnina bihalalika an haramika, wa bi ta'atika amma siyatika, wa bi fadlika amman siwak. Itu dibaca 4 kali setelah salat Jumat. Itu siapa yang membaca doa itu akan Allah mudahkan rezekinya. Kemudian ada juga dalam Muraqqilul Budiyah karangan Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia, ada 4 surat yang dibaca menjelang terbenamnya matahari, menjelang maghrib ya. Empat surat apabila rutin dibaca, maka perumpamaan yang beliau berikan rezekinya seperti air yang turun dari atas. Dari atas ke bawah itu kan lancar air. Kalau dari atas ke bawah itu harus pakai mesin, berat memang. Tapi dari atas ke bawah, itu lancar kan, aliran rezekinya lancar, mudah maksudnya. Suratnya yang pertama wasyamsi waduhaha, kemudian yang kedua walaili dayyaksha, yang ketiga kul a'udhu birabil falak, yang keempat kul a'udhu birabinas. Dibaca menjelang maghrib setiap hari itu. Dan ada lain-lain banyak sebenarnya amalan-amalan yang bisa memudahkan rezeki. Cuma ya seperti itu tadi, doa itu kan juga bahagian daripada ikhtiar. Apalagi rezeki itu kan terbagi dua. Ada rezeki yang zahir, ada yang batin. Yang zahir yang nampak secara kasat mata, kita punya pekerjaan, punya kesehatan kan, punya rumah, punya uang, makanan dan sebagainya yang nampak secara kasat mata. Betul. Itu namanya rezeki zahir. Ada rezeki-rezeki batin. Rezeki batin itu ilmu dan ma'rifah. Kita kan punya ilmu itu enggak semua orang itu berhasil itu dalam belajar. Jadi orang yang berhasil dalam belajar itu sebenarnya dia dua punya rezeki itu, namanya rezeki batin. Cuma enggak nampak ya, enggak nampak.
1: Ini yang mesti kita pahami ya.
2: Iya.
1: Baik. Nah, Ustaz, selain daripada sumber-sumber tadi ya, sering juga kita dengar untuk memperlancar rezeki itu perpanjang silaturahmi, membakti pada orang tua, bersedekah dan membantu sesama begitu ya. Nah, ini terkadang kalau ada orang sebut kok enggak ada tanda-tanda rezeki, mungkin kurang sedekah kali. Nah, ini gimana ini? Agar seorang itu mungkin enggak diklaim seperti itu nih, Ustaz.
2: Gini, ini saya satu cerita aja ya.
1: Iya.
2: Jadi dulu pernah, ini kan ada keluarga tadi kan, orang tua kan.
1: Iya.
2: Ada hadis Nabi, ridhallah fi ridhal walidaini wa sakhatullah fi sakhatil walidaini. Ridha Allah kepada makhluk pada ridhanya orang tua, marah Allah kepada makhluk pada marahnya orang tua. Itu kan hadisnya kan. Jadi artinya kita berkah rizki, mudah rizki, banyak rizki mungkin berpengaruh dari doa orang tua. Itu sudah pasti itu karena Nabi itu kan. Jadi dulu saya pernah baca buku ini, buku 7 keajaiban rezeki yang ditulis oleh Ippo Santosa. Jadi dalam salah satu konsep yang ditawarkan di sana, ada sepasang bidadari namanya. Sepasang bidadari itu dua perempuan yang selalu bersama seorang laki-laki. Yang pertama ibu, yang kedua istri. Berarti dengan adanya mereka berdua ini, doa mereka, dukungan mereka, semangat mereka ini mempengaruhi rizkinya seorang anak kalau dari ibu, rizkinya seorang suami kalau dari istri. Jadi kalau kita mau mengambil contoh, kita ambil contoh salah satu kisah itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu menantu Nabi, Ali bin Abi Thalib. Beliau menikah dengan Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah saat itu sakit. Di rumah sedang sakit, pulang Ali. Kemudian Ali bertanya, wahai istriku, apa yang kau dambakan? Ngidam apa sebenarnya kan sakit. Jadi Fatimah menjawab, ini saya kan sangat kepengen makan delima. Jadi Ali waktu itu memang gak punya uang. Memang gak punya uang sama sekali. Jadi berangkatlah Ali ke pasar karena cinta sama istrinya. Kemudian setelah sampai ke pasar, bukan beliau mencari orang yang jualan delima, tapi beliau cari dulu orang di mana kita bisa ngutang. kan? Jadi kebetulan dapat sahabat, dia mengutang 1 dirham. 1 dirham itu harganya sekitar 4.800. Itu dirham sekarang ya. Jumlah yang sedikit. Kemudian 1 dirham itu beliau beli delima, dapatnya 1. Cuma 1 dapat. Kemudian bawa pulang ke rumah, dalam perjalanan beliau menjumpai seorang pengemis di pinggir jalan, sudah sakit selama 5 hari. Dan sangat banyak manusia yang lewat, gak ada yang pernah bertanya satu orang pun. Ali kan karena merasa kasihan, sehingga bertanya, apa yang kau inginkan wahai Syekh namanya ya, karena orang tua. Saya kan sakit nih, udah banyak orang lewat, gak ada yang open nih. Baru Anda yang mau bertanya. Jadi saya memang kepengen delima, delima cuma 1. Rencana mau dibawa pulang ke istrinya. Tetapi karena mengingat kata firman Allah dalam Al-Qur'an, wa ammasa ila falatanhar, ya kan, orang yang meminta-minta itu jangan engkau marahi, jangan engkau bentak, jangan engkau abaikan. Maka saya nali teringat nih, kalau saya bawa pulang kena nih saya dengan Quran. Ya kan. Maka beliau berijtihad, aduh udahlah kasih aja, kasih aja ke orang sakit itu, nanti dia pulang ke rumah cari alasan. Jadi bingung tuh Sayyidina Ali itu. Dalam perjalanan ke rumah itu bingung dia, ini mau jawab apa nanti? Ditanya sama Fatimah di rumah itu mau jawab apa? Rupanya sampai rumah, karena Fatimah ini juga karena anak Nabi, ahli ibadat kan. Tahulah, tanpa dikasih tahu pun sama Ali, enggak tahu dia. Rupanya, wahai suamiku jangan gundah. Demi Allah, ketika engkau berikan delima tadi kepada pengemis di pinggir jalan itu, sakitku pun udah sembuh. Dan keinginanku untuk memakan delima pun udah enggak ada lagi. Jadi kan ada solusi lain yang Allah berikan. Kemudian sedang mereka berbincang di rumah, ada ketukan pintu, ada tamu yang datang. Assalamualaikum.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.
4: Baik, sobat pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu religi pilihan ke ruangan dengar Anda. Dan kini pendengar, kami hadirkan pengajian Muratal. Semari kita nantikan pelaksanaan silang Jumat dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada pukul 12.41 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini.

Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhal nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala Allah ta'ala, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita langkah pertama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang kita iringi dengan selawat dan salam agar selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli dan keluarganya. Hadirin pada sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita selaku umat Islam sepantasnya mengetahui bahawa pokok-pokok sendi-sendi dasar dalam kehidupan beragama kita itu dibina kepada tiga pokok dasar. Pertama, iman. Kedua, syariah. Keempat, akhlak. Iman ini adalah suatu hal yang berangkat dari proses pengenalan Allah SWT atau pengenalan Tuhan. Setelah kita meyakini dengan sebenarnya, maka akan timbul pengucapan secara sadar terhadap kebenaran bahwasanya Tuhan yang kita akui sebagai Tuhan itu adalah Allah SWT. Maka kita selaku Muslim sejatinya memperdalam dan memperkuat pengenalan kita terhadap Tuhan, Tuhan yang kita sembah. Sebagai esensi dasarnya adalah kita harus mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan yang ada itu kita sebut dalam dunia Islam dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ma'rifah seseorang atau seseorang mengenal Allah dengan sebenarnya, dalam dirinya akan timbul rasa takut yang luar biasa. Bila seseorang belum begitu mengenal Allah atau Tuhannya, atau mengenal tapi salah dari hakikatnya, maka rasa takut kepada Allah itu berkurang, bahkan tidak ada. Apabila kita telah mengenalnya dengan sebenarnya, maka akan timbul sifat khasyah dan mahabbah, mahabbah, rasa gentar takut yang luar biasa dalam dada kita. Ada beberapa hal yang timbul apabila dalam dada seorang Muslim telah timbul rasa takut kepada Allah yang didasari pada pengenalannya, makrifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwasanya dia akan selalu mentaati segala perintah Allah dan selalu menjaga agar tidak terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan ulama, apabila rasa takut dalam hati manusia timbul karena didasari oleh kenal dia, makrifah dia kepada Allah, maka dia akan mudah menjalankan perintah Allah seluruhnya dan mudah pula untuk mencegah dari segala kemungkaran-kemungkaran. Jadi bila diukur seberapa takutnya kita kepada Allah adalah seberapa dalamnya kita mengenal Allah. Itu dapat dilihat indikasinya
pada seberapa semangat dan kuatnya kita untuk berupaya untuk mematuhi, menjalankan semua perintah Allah. Dan seberapa pula keinginan kita untuk meninggalkan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa dilihat sendiri atau dirasakan sendiri. Umpamanya dalam kehidupan keseharian kita, kita hanya mampu menjalankan salat 5 waktu sehari semalam, tidak bertambah lebih dari itu. Begitulah makrifah terukur pada diri kita. Dan akibatnya begitulah rasa takutnya kepada Allah. Itu pun bila kita jalankan dengan penuh kesadaran. Bila karena hal yang lain, atau hal-hal yang lain lagi, itu bukan karena rasa, bukan karena kita mengenal Allah, atau bukan karena kita takut karena mengenal Allah, tapi karena hal yang lain yang kita khawatirkan. Bila tidak kita lakukan ibadah-ibadah berupa salat, kita akan terkucil pemadan dan sebagainya. Tapi yang dimaksud adalah ikhlas berbuat, ikhlas beramal. Ini pasti pondasinya adalah karena khasyah, takut kepada Allah. Dan takut itu pasti didasari, dipondasiin oleh mengenalnya Allah dengan sebenarnya. Maka di antara lain, Umar pernah berpesan kepada manusia bahwa bila kamu punya masalah, bermusyawarahlah dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Dia pasti akan memberikan solusi-solusi yang benar-benar mengarah kamu ke jalan yang benar. Wasyawir amraka billadina yakhshawnallah. Bermusyawarahlah persoalan-persoalanmu dengan orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Bila kita mengajak untuk memecahkan persoalan pribadi, rumah tangga, apalagi negara, dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang ketauhidan, dia akan tidak pernah memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Bila hatinya tidak tertanam rasa takut, maka solusi-solusi yang diberikan mungkin akan menjebak kita ke jurang kehancuran. Maka tidak akan pernah damai, tidak pernah sentosa bila orang-orang yang kita ajak bermusyawarah itu adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai tauhid sedikitpun. Maka paling tidak, pertama, untuk tertanam rasa takut kita kepada Allah adalah kita harus mengenal Tuhan itu dengan sebenarnya. Pertama adalah kita meyakini bahwa Allah itu benar ada. Jangan tanggung-tanggung. Jangan hanya mengucap di bibir sementara hati membantah. Itu terbukti dengan tindakan nyata kita di lapangan. Karena bila kita tidak menanamkan rasa percaya bahwa Allah itu benar ada, akan mengarah kita kepada mentakjilkan kewujudan Allah. Bila ini terjadi, maka kita akan bergeser dari orang yang mempercayai ada Tuhan kepada orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Akan lahir pemikiran-pemikiran orang-orang yang anti kewujudan Tuhan. Kemudian Tuhan yang kita yakini itu ada harus benar-benar sebagai Tuhan yang hak disembah. Di antaranya adalah kita tidak boleh mensyirikkannya dengan apapun. Maka tanamkanlah di dalam batin kita, dalam dada kita, suatu pengetahuan tentang kewahdianiaan Allah, keesaan Allah yang mutlak. Ada satu contoh diberikan oleh Imam Razali. Contoh ini mungkin kita hanya sekedar mampu mendengarnya, tidak mampu menjalankannya, bahkan
bayangkan saja kita tidak mampu. Contoh begini, kita memiliki uang 1 juta. Ada orang yang membutuhkan, meminta kepada kita untuk diberikan sedekah kepada dia. Maka ketika kita memilih memberi 100 ribu, kita tinggalkan 900 ribu, itu sudah menjuruskan ke kita kepada mensyirkahkan Tuhan. Syirik khafi namanya. Karena tidak meyakini kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah SWT. Maka kita berupaya sendiri agar kita tinggalkan 900, agar nanti kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi dengan 900 itu. Yang sejatinya apa? Serahkan semuanya. 1 juta. Masalah kebutuhan kita, Allah yang akan menjaminnya. Ini mungkin barangkali hanya mampu kita dengar, tidak mampu kita melakukannya. Kemudian, ada lagi yang nomor 2. Tidak menyatukannya dengan makhluk. Tidak berprinsip prinsip ittihad dan hulul yang sekarang berkembang di mana-mana. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita menuhankan manusia atau menuhankan selain daripada Allah SWT. Yang ketiga, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak menyerupakannya dengan makhluk dalam berbagai hal, baik zatnya atau sifatnya atau perbuatannya. Ini yang perlu dipelajari secara mendalam di dalam majlis-majlis ta'lim. Karena mungkin barangkali kemakrifahan kita terhadap Allah belum begitu sempurna dalam hal bidang ini. Keempat, tidak mengaitkannya dengan suatu tempat atau zaman. Maka Allah yang kita tuhankan itu harus kita yakini bahwa Tuhan tidak memiliki tempat. Dia bukan di aras, dia bukan di langit, dan dia bukan di hati manusia. Harus diyakini dengan sebenarnya bahwa Tuhan itu tidak terkait wujudnya dengan tempat, zaman, dan sebagainya. Kelima, tidak membayangkan dalam hati dan alam pikiran. Imam Ali karamallahu wajhah sewaktu ditanyai apa hakikat tauhid itu. Hakikat tauhid adalah apapun yang terwaham dalam pikiranmu, apapun yang tertasawur dalam hatimu, apapun yang tergambar dalam alam pikiranmu, ketahuilah Allah Subhanahu Taala sebalik dari itu. Maka bila masih mampu kita mengira-ngira Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini, ketahuilah itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Maka ada orang yang menjelaskan bahwa Tuhan kita seukuran Adam itu masih bisa dibayangkan. Maka itu bukan Tuhan yang selayaknya kita sembah. Dan yang terakhir, tidak mentajisimkannya, tidak mewujudkan sifat jaza serta juzuk pada Allah. Allah tidak memiliki anasir dari zatnya, tidak memiliki unsur, dan tidak memiliki berbagai juzuk berupa muka, tangan, dan sebagainya. Bila itu masih terukir dalam alam pikiran kita, maka Allah itu masih bisa kita tasawurkan, masih bisa kita ukur akan diri zatnya. Maka ketika kosong atau tidak mampu kita mengidrak hakikat daripada Tuhan, itulah Tuhan yang sebenarnya. Abu Bakar Siddiq menjelaskan al-ajzu anil idrak. Kelemahan, ketidakmampuan kita mengukur Allah, memikirkan Allah, membayangkan Allah, itulah hakikat daripada tauhid kita itu sendiri. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perlu ini ditekankan bagi kita semua. Karena banyak ulama menjelaskan la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud.
ibadah itu sia-sia apabila orang yang kita sembah tidak kita ketahui, atau kita ketahui tetapi berselisih dari hakikat ma'rifah kita itu sendiri. Maka perlu kita lebih meningkatkan upaya untuk penyempurnaan ma'rifah itu, agar tertanam dalam batin kita sifat khasyah, takut yang luar biasa, sehingga semangat untuk berubudiah juga akan timbul luar biasa, dan ibadah yang kita lakukan adalah sah menurut hukum. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa la dhikruh. Barakallahu li wa lakum. Wallahu musta'in bi rahmatihi.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon untuk dapat segera diisi. Terima kasih.
1: Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Sari berita. Kota Sabang gelar apel siaga penanganan karhutla. Informasi lainnya, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Banda Aceh mengalami kenaikan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, gelar apel siaga penanganan karhutla, Wakil Wali Kota Sabang menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
2: Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Kota Sabang menggelar apel siaga penanganan karhutla. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Yosudarso Lanal Sabang Kamis 3 September 2026. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Anil Surajunus selaku Inspektur Upacara menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Menurutnya, pencegahan kebakaran hutan harus diawali melalui hal-hal kecil termasuk menghindari membuang puntung rokok sembarangan dan pembakaran sampah sembarangan yang dapat memicu api menjalar ke lahan kering hingga kawasan hutan.
3: Kita pertama ya pembentukan posko ya, posko persiapsiagaan. Kalau ada musibah tinggal masyarakat menghubungi posko.
2: Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pencegahan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, TNI, Polri, BPBD maupun petugas pemadam kebakaran. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran sejak dini. Suraji secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan terutama di sekitar hutan, lahan kering, kebun, pemukiman maupun lokasi lain yang berpotensi membuat api menyebar. Ia menegaskan jangan sampai tindakan kecil seperti membakar sampah justru menjadi awal terjadinya kebakaran yang lebih besar dan merugikan.
3: Kalau kita juga mengajak masyarakat bahwa tugas menjaga lingkungan ini bukan tugas pemerintah daerah aja atau TNI, Polri dan instansi lainnya, tapi tugas kita bersama-sama dengan masyarakat.
2: Selain masyarakat umum, peran pendidikan juga dinilai penting dalam membangun kesadaran terhadap lingkungan dan kebencanaan. Melalui para kepala sekolah, edukasi diharapkan dapat ditanamkan sejak dini kepada siswa, termasuk mengenai bahaya membakar sampah sembarangan dan langkah menghadapi keadaan darurat. Ia meminta koordinasi dan komunikasi antar lembaga terus diperkuat agar penanganan kebakaran maupun bencana lainnya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Suraji turut mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam apel gabungan serta mengajak masyarakat menjaga hutan dan lahan, tidak membakar sampah sembarangan dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Banda Aceh mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada telur ayam, cabai hingga ayam potong. Berikut laporan kontributor RRI Cud Irini Nabila.
4: Harga sejumlah komoditas bahan pangan di pasar tradisional Setui Banda Aceh mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan harga terjadi pada beberapa komoditas seperti cabai, telur, jagung, dan ayam. Namun, beberapa komoditas lain di antaranya bawang putih dan kentang masih pada harga stabil.
5: Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Banda Aceh mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi di beberapa komoditas seperti cabai, telur, dan ayam. Kondisi ini membuat masyarakat mengeluarkan biaya lebih tinggi kebutuhan sehari-hari.
4: Seorang pedagang, Muslida, kepada RRI mengatakan kenaikan harga di beberapa komoditas disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena keterbatasan stok.
6: Kami jual 5.000. Ya, kamu
7: gimana ya?
6: Mana ya,
7: buah? Kalau kita barang, gimana ya?
4: Salah satu pembeli, Nur Fajri, mengeluhkan terhadap kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai, telur, dan ayam. Kenaikan harga ini menurutnya menyulitkan kondisi ekonomi.
8: Kan kayak di luar target dari catatan beli harian kita. Menurut kakak, kira-kira bahan pokok mana nih yang paling naik drastis gitu harganya?
9: Biasanya cabai
8: dan tomat.
4: Berdasarkan pantauan RRI, sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan yaitu cabai dijual dengan harga Rp65.000 per kilogram, kemudian harga ayam potong sebelumnya dijual di harga Rp65.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp70.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
1: Kelompok tani di Aceh Besar menerima bantuan pompa air dari TNI untuk mendukung aktivitas pertanian. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
10: Kodim 0101 Kota Banda Aceh menyerahkan 3 unit mesin pompa air kepada kelompok tani di Kecamatan Kuta Cotgli, Kabupaten Aceh Besar pada Rabu 2 September 2026. Penyerahan bantuan dipusatkan di Gampong Lamsi, Kecamatan Kuta Cotgli. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut Dandim 0101 Kota Banda Aceh Kolonel Infantri Faurizal Nurdin atas aspirasi warga yang disampaikan dalam kegiatan silaturahmi beberapa waktu lalu. 3 mesin pompa air berukuran 4 inci diserahkan kepada 3 kelompok tani, yakni Poktan Jempa Gampong Lamsi, Poktan Harapan Tunas Muda Gampong Barihlo, dan Poktan Pebedoh Kali Gampong Lamkling. Dandim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infantri Faurizal Nurdin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat khususnya para petani yang membutuhkan dukungan pengairan untuk lahan pertanian.
11: Alhamdulillah ini memang doa kita bersama ya, terkabul. Memang kan saat ini kita pamit bersama, cuaca lumayan, ekstrim, kesulitan air. Yang paling dibutuhkan memang saat ini untuk pengairan, di mana seluruhnya.

0: Informasi terakhir pendengar, sebanyak 95 guru di Aceh Singkil jadi tendik setelah diangkat menjadi P3K paru waktu. Selengkapnya laporkan Salihin Barus.
1: Secara resmi diangkat dan dilantik menjadi aparatur sipil negara atau ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paru waktu. Terdapat puluhan tenaga honorer yang sebelumnya tercatat sebagai guru harus rela dialihfungsikan untuk menjadi tenaga kependidikan atau tendik ASN P3K. Para tenaga kependidikan atau tendik ini diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil yang nantinya harus siap untuk mendukung operasional pendidikan, kemudian menangani dan mengurus administrasi sekolah serta mengelola fasilitas pelayanan teknis seperti perpustakaan dan sarana-prasarana lainnya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil Samun membenarkan ada terdapat sebanyak 185 orang tenaga honor yang diangkat secara resmi menjadi tenaga ASN P3K paru waktu. Kemudian lebih dari 50% merupakan sebelumnya ASN P3K paru waktu yang diangkat tersebut saat ini berubah status menjadi tenaga pendidik atau tendik dari tenaga guru.
2: Ya, alhamdulillah hari ini pemerintah Kabupaten Singkil dalam hal ini Pak Bupati melantik P3K. Nah, kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 185 tenaga tendik yang dilantik hari ini. Tentu kami mendata juga ada sekitar 95 ini adalah sebelumnya profesi guru, dan alhamdulillah Bapak Bupati dan kita akan mencoba mengajukan ke Dirjen Guru untuk nanti pengalihan fungsi dari tendik ini. Mudah-mudahan ya, ini kita masih dalam pengajuan, mudah-mudahan nanti bisa dari tendik ke guru. Ini harapan kita semua.
1: Kemudian menyikapi peralihan status dan profesi sejumlah guru yang ditetapkan sebagai ASN P3K paruh waktu tenaga kependidikan atau tendik tersebut, Samun mengatakan pihaknya akan mencoba untuk mengajukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK untuk kembali menarik status mereka menjadi guru. Di samping itu, selain proses pengajuan dan penempatan untuk kebutuhan satuan pendidikan yang akan diisi oleh ratusan tenaga ASN P3K paruh waktu tersebut, saat ini tengah dikaji oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud setempat demi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil. Samun juga menegaskan kepada seluruh ASN P3K paruh waktu yang baru saja diangkat agar mengikuti seluruh aturan main dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan kepada masing-masing tenaga ASN P3K paruh waktu tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi di siang ini hadir untuk Anda 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, tentunya untuk Anda yang ingin gabung, ya, request-request di siang ini kembali kami undang di 0651443336 ya. Atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik, kita langsung sapa yang pertama berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizky.
0: Baik, dengan Fitri ya, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik sekali, Rizky.
0: Oke, di sana gimana cuaca Darussalam ini?
1: Apa, mana-mana aja sih, gitu kan. Apa namanya, terlalu ramai gitu. Apalagi tadi orang pada puasa Jumat gitu kan.
0: Oke, baik. Moga aman selalu. Moga aman selalu ya.
1: Ya, kalau saya kan salat di rumah ya kan.
0: Iya.
1: Habis salat cowok Jumat langsung salat cewek gitu.
0: Kemudian
1: Fitri pun salat langsung masuk tempat balki.
0: Siap. Baik Fitri, untuk siang hari ini kita siapkan lagu apa nih maunya?
1: Dewi ada nggak Pak Rifki? Ada yang orang request nih.
0: Oh gitu. Oke. Mau judul yang mana?
1: Perempuan tercantik negeri di Indonesia.
0: Oke deh, boleh kita siapkan salamnya ke siapa aja?
1: Salam kepada Bapak Rifki, saya selalu banyak umur Rifki ya. Ini orang mantau ya di Jakarta nih Pak Rifki.
0: Oke deh, boleh.
1: Terus buat semua penyiar Pusatu Bapak Aceh, buat Kak Lia Kepulauan Tua Sobat Badiri juga, Kak Eli di Pasir, Kak Cik Maria, Kak Cik Kanada Baru, Pak Dul. Siapa lagi ya? Beberapa orang, Kak Cut Maria, Kak Lia Kepulauan Sama Dedi, Kak Skayana, Pak Dul, Kak Eli Pajain, dan buat semua pendengar Eri Pusat Badak Jari Mana Pulau ada ya. Misalnya, biasa buat Bang Aman aja, semoga Bang Aman saya selalu banyak umur berdiri. Nanti kita jumpa hari Minggu ya, Barki ya.
0: Oh siap, insya Allah.
1: Oke deh, makasih Barki.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam.

0: Baik, terima kasih Fitri. Di belakangnya Fitri kita sapa lagi nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Dengan Kak Lia ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya nih Kak Lia di sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di sana gimana nih suasananya hari ini Kak? Panas kah? Terik?
1: Suasananya hari ini lumayan
0: agak panas juga lah. Agak panas
1: juga tapi, ya? Tapi kadang-kadang kayak gelap, kadang-kadang
0: itu
1: terang gitu.
0: Oke, berarti ada apa berubah-berubah sedikit gitu ya?
1: Kayaknya nanti hujan.
0: Oh, oke, baik. Udah bisa cek jemuran juga ya. Itu?
1: Untuk hari ini
0: nggak nyuci. Oh, oke deh.
1: Iya. Yeah.
0: Baik.
1: Kepingin lagu Dermail apa? Hanya satu.
0: Dari siapa?
1: Judulnya Dermail apa itu? Dari Charles Tagalung.
0: Dari Lesti.
1: Bukan itu dangdut kan?
0: Oh iya.
1: Hanya satu.
0: Oke. Okay. Di sini ada dari Faris RM juga ada. Oh bukan, dari siapa tadi?
1: Nanti kalau dibilangin ini kalau salah maaf ya, Demer apa? Demersif.
0: Oh Demersif, oh oke. Di sini gak ketemu sih kalau hanya satu dari Dewa 19 ini ada Kak, dari Kahitna ada, dari Andri Aksana hanya engkau
1: dari,
0: satu.
1: Darinya itu gak ada?
0: Hanya dari Demersif?
1: Iya.
0: Mungkin mirip, mungkin liriknya ya, tapi ada satu-satunya gitu ya.
1: Pokoknya lagu lama itu.
0: Oh gitu ya, oke deh. Dari Demersif ya. Oke deh, nanti kita coba search ya. Salam siapa?
1: Salam buatnya Mariki, mudah sehat.
0: Ya.
1: Itu buatnya Dik Fitri yang barusan. Itu Ibu Cut Maria. Buatnya Mas Roy.
0: Ya.
1: Pak Lilong Golawi juga. Kak Eli di Pagar Rail. Habis itu Wak Dul, habis itu buatnya Bang Rusli, Pak Idrus, Bang Heru juga. Buat semua-semua yang lagi dengerin spesialnya buatnya Bang Deddy. Mudah-mudahan sehat selalu di sana.
0: Oke, baik.
1: Buatnya Pak Rizky, selamat bertugas, sehat selalu juga ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Lia di Kampung Lada. Kita langsung break dulu ya. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan. Tetaplah bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Ya, balik lagi sama pendengar di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kembali kita sapa lagi yang masuk berikut ini. Assalamualaikum. Iya, terputus sayang sekali ya. Bisa dicoba kembali di 0651443336 ya, atau WhatsApp juga boleh nih di 0852-8285-4445 ya. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Iya, masih terputus lagi ya. Oke, kita coba cek nih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh iya, oke, baik dengan Kak Yana?
1: Iya, benar.
0: Baik, gimana kabar di Lembaru nih, Kak?
1: Lembaru adem ayem nih, Rizky.
0: Oke, suasana pasar gimana? Ramai kah hari ini?
1: Suasana pasar membludak, Rizky.
0: Jumat ya, mau si Maulid juga ya.
1: Ada tawuran, enggak tahunya pada belanja.
0: Iya, tapi ini kan juga akhir pekan ya, mau akhir pekan ya. Jadi mungkin udah belanja banyak ya.
1: Mungkin ini terus ini kan bulan
0: Maulid ya
1: kan?
0: Iya, ada yang
1: Maulid besok kadang hari ini pada siap. Buru-buru deh belanja kan gitu.
0: Betul
1: okay. Karena mereka pada dari mana-mana tuh kalau mau Maulid belanjanya kemari kan.
0: Iya, di induk ya,
1: induknya ini daripada diambil lebar sama orang lain mending kemari. Kan gitu,
0: siap. Oke, semoga lancar juga ya aktivitasnya. Di sana Kak ya, nah. Kita kasih lagu apa Kak siang untuk siang ini?
1: Hari ini dari
0: Asmara. Oke deh, baik. Salamnya ke siapa aja?
1: Salam Rizky, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Sudah makan belum?
0: Udah sekali. Sudah sekali sebelum Jumat ya.
1: Semoga berkah ya. Apa yang kita makan menjadi berkah gitu kan.
0: Siap, amin.
1: Terus buat Fitri tadi juga, buat Jujur Sabang, buat Bu Cut Maria, buat Mas Roy, Bang Heru, buat semuanya aja deh yang udah masuk tadi juga, dan Lia juga kan.
0: Ya.
1: Nah, terima kasih Rizky.
0: Oke, baik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Intinya Kak Yana juga ya.

0: Baik, di belakang Kak Yana kita sambut lagi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Rizky.
0: Iya, siap. Dengan Kak Juju ya di Sabang ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Ah, oke, alhamdulillah. Gimana kabar Kak Juju?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik dong.
0: Oke, baik. Luar biasa ya. Di sana, kalau akhir pekan ramai ya biasanya ya Kak Juju ya?
1: Aduh, dari pantauan Zubedah tadi kayak biasa.
0: Masih kayak biasa. Ya. Oke, mungkin nanti akhir-akhir tahun biasanya mulai padat ya?
1: Mungkin, mudah-mudahan. Yeah. Dan mudah-mudahan juga cuaca mendukung.
0: Ah, siap, amin. Semoga deh ya. Yeah. Oke, baik Kak Juju, kita siapkan lagu apa nih untuk siang ini?
1: Tadi sempat Kak Yana bilang kehilangan.
0: Mm-mm.
1: Saya minta kehilangan aja.
0: Oh, oke, boleh. Dari Firman ya?
1: Dari Firman.
0: Oke, siap. Salamnya ke siapa aja nih Kak?
1: Oke, salam buat Bang Rizky. Selamat bertugas Bang Rizky.
0: Siap, terima kasih.
1: Dan sehat selalu dan mudah-mudahan dompetnya masih aman. Eh?
0: Amin.
1: Ya iyalah, baru tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa ini?
0: Tanggal 4. Baru 4 ya, amin. Masih
1: aman. Karena ya, ada okay. Yang sebagian rekan-rekan kita yang mungkin baru gajian tanggal 4.
0: Ya betul, betul, betul.
1: Kayaknya pensiun yang tanggal 4 dan gajinya kan.
0: Oh, sih. Oke, siap, siap. Terus?
1: Habis itu buatnya Kak Yana tadi ya. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan... Ya. Rezekinya bertambah.
0: Oke.
1: Okay. Dan tidak bosan juga memberi informasi keadaan di Lambaru.
0: Lambaru benar sekali.
1: Ya, pandangan reporter pandangan mata tuh Kak Yana di Lambaru.
0: Oke.
1: Okay. Okay lah, habis itu buat Kak Ina juga di Wato, buat Pak Idrus, Cik Saiful, buat Kak Ati. Habis itu buat Mama Marwel juga. Habis itu buat semua.
0: Oke deh, baik. Itu aja.
1: Oh. Oke, itu aja Pak
0: Rizky. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Juju di Sabang ya. Di belakang Kak Juju kita sapa lagi ini dari WhatsApp dulu ya. Ada Bu Wardaniah ini di Lampu Saka PD juga. Ya, pengen sapa-sapa juga nih pendengar Pro 1 dimanapun berada juga ya. Pengen dengerin lagu dari Kaisa Lefranca ya. Oke, judulnya Tak Ingin Usai. Siap, kita hadirkan nanti ya. Salamnya untuk Rifki yang lagi siaran dan juga untuk semua pendengar aja dimanapun berada. Oke, baik, terima kasih untuknya Ibu Wardaniah di Kabupaten PD juga ya. Baik, kita hadirkan dulu requestnya lagu Kak Yana tadi pertama ya, bersama Setia Band Asmara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kali berikut kita bacakan WhatsApp dulu yang sudah masuk ya. Kali ini dari 0821-7371 sekian-sekian-sekian ya. Dari Tapak Tuan ini ya. Pengen request lagu dari Rosa, Jangan Hilangkan Dia. Oke, itu aja Barifki, salamnya untuk semua pendengar aja. Oke, baik, terima kasih. Di belakangnya kita sapa juga, ini ada Mas Teo dari Magelang ya. Pengen request lagu Hindia, Kita ke Sana. Siap, nanti kita hadirkan juga ya. Salamnya buat teman Teo yang lagi ulang tahun, namanya Maura. Oke, terima kasih ya. Selamat berhari lahir, berhari jadi ya. Semoga berkah dan sehat selalu juga. Baik, di belakangnya Mas Teo juga kita sapa, ini ada Bang Heru di Lampaseh Kota. Ingin lagu Krisye, ya, judulnya Untukmu. Siap, nanti kita carikan ya. Salamnya buat Barifki, semoga sehat selalu. Serta dalam salamnya juga buat Kak Juju, Cut, Kak Maria, Mas Roy, Kak Yana, Kak Lia, Kak Ufadiana, dan semua pendengar RRI dimanapun berada aja. Oke, baik, terima kasih untuknya Bang Heru di Lampaseh Kota ya. Oke, pendengar, langsung aja kita hadirkan lagu yang sudah di request kali pertama ya, bersama Rosa, Jangan Hilangkan Dia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sabrangga bersama Krisye mengantarkan kebersamaan kita di penghujung Sosbusi Indonesia untuk kesempatan siang menuju sore hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Insya Allah kita sewa lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Saya Rifki pamit dan tetaplah bersama kami pendengar. Selepas saya nanti akan kami ajak Anda untuk kita ikuti dialog ekonomi digital di kesempatan sore hari ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat beristirahat bagi yang beristirahat dan juga selamat melanjutkan aktivitas untuk yang masih beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk pendengar program Satu dari Banda Aceh dimanapun Anda berada. Untuk hari ini kembali saya Putra yang menemani Anda mendengar edisi hari Jumat tanggal 4 September 2026. Sampai nanti kebersamaan kita ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Baik pendengar, jangan kemana-mana dulu. Saat lagi juga kami akan hadirkan dalam dialog beranda Asa Cita Ekonomi Digital yang kami hadirkan bersama tiga narasumber nanti akan hadir tengah-tengah kita. Baik, kita nikmati dulu satu lagu berikut ini dari Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta.

Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat lagi kami akan hadirkan dalam beranda Asa Cita Ekonomi Digital dari program Asa 1 RRI Banda Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya yang sedang mendengarkan kami di program 1 di jalur frekuensi 97,7 MHz dan juga di RRI Digital, juga pendengar kita dan juga pemirsa yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh Official. Untuk hari ini kita hadir dalam beranda Aceh Cita Ekonomi Digital dengan tema digitalisasi pariwisata sebagai motor ekonomi digital Aceh. Platform Jaklom untuk penguatan ekosistem wisata dan optimalisasi pendapatan daerah. Nah, pendengar, jumpa kembali kita dalam program Randa Aceh Cerita segmen ekonomi digital. Hari ini kita akan membahas ya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang menjadi cerminan bagaimana dunia akademik dan pemerintah daerah bergandengan tangan membangun masa depan pariwisata Aceh yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi. Baru-baru ini tim peneliti dari Universitas Muhammadiyah Aceh bersama kolaborator dari Universitas Malikusaleh dan UIN Araniri menggelar fokus grup diskusion tingkat Provinsi Aceh untuk mematangkan platform digital Jaklom yang dirancang untuk memperkuat ekosistem pariwisata digital sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah. Ya, kita hadir bersama Anda satu jam ke depan sampai nanti ke pukul 16 sore waktu Indonesia bagian Barat. Narasumber yang sudah hadir di studio kita perkenalkan langsung ya, ada tiga narasumber kita yang masih tetap bugar dan sehat ini untuk sore hari ini. Ada seorang ibu dan dua orang, satu orang bapak dan juga satu orang anak muda ya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita perkenalkan dulu. Yang pertama ada Dr. Surna Lastri, S.E.M.S.I. Assalamualaikum, selamat sore ini Ibu Surna Lastri.
1: Waalaikumsalam, selamat sore kembali.
0: Iya, kabarnya gimana Ibu sore hari ini Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, masih tetap semangat juga ya Bu ya. Apalagi kita mau bahas tentang topik yang sangat menarik hari ini. Apalagi dengan Ibu mungkin sebagai ketua tim peneliti ya dari Universitas Muhammadiyah Aceh bisa menjelaskan nanti bagaimana dengan tema kita yang kita hadirkan untuk hari ini. Baik, kita yang kedua ada narasumber kita ada Bapak Dr. Marlizar S.E.M.M. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
2: Waalaikumsalam Bapak.
0: Nah, sepertinya harus dekatin lagi mic-nya ya. Biar terdengar suara Pak Marlizar ya.
2: Baik, baik.
0: Ya, gimana kabarnya Bapak?
2: Alhamdulillah baik Pak.
0: Ya, sehat Pak ya.
2: Terima kasih, Bapak.
0: Sehat. Alhamdulillah baik. Nah, Pak Marlizar juga ini sebagai anggota tim peneliti Universitas Muhammadiyah Aceh. Betul ya Pak ya?
2: Ya benar.
0: Iya. Oke, dan yang ketiga, nah ini ada Haikal Fairuzi Maulana. Assalamualaikum Haikal.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah Pak.
0: Ya, semangat ya untuk sore hari ini kita membahas tema kita nih tentang digitalisasi pariwisata nih ya.
3: Iya, betul.
0: Ya, dan Haikal juga sebagai anggota tim peneliti ya.
3: Iya,
0: dan juga mahasiswa Prodi Bisnis Digital UNMUHA dan pengembang bisnis. Pengembang sistem Jaklom.
3: Ya,
0: ini kita pengin tahu juga nanti Jaklom ini seperti apa ya, platform Jaklom ini. Ya, baik, untuk Anda juga nanti pendengar yang ingin bergabung bersama kita nanti di 0651 44336 dan juga nanti di WhatsApp kita di 0852 82 85 4445. Kita akan buka nanti, kita akan mendengarkan dulu penjelasan-penjelasan dari tiga narasumber kita yang berkompeten di bidangnya untuk hari ini. Ya, mungkin langsung saja saya ke Ibu Surna Lastri dulu nih Bu. Nah, ini di awal kita jumpa dalam beranda aset kita ekonomi digital hari ini. Apa ini yang melatar belakangi lahirnya riset dan platform Jaklom ini di tengah dorongan besar ekonomi digital nasional saat ini Bu?
1: Ya, baik. Terima kasih, saya mencoba memulai.
0: Boleh Bu, ya.
1: Diskusi kita pada sore hari ini yang ya, kata Bapak tadi menarik temanya ya.
0: Memang menarik sekali ya.
1: Ekonomi digital, kita hidup sudah di zaman digital, gitu ya. Baik, saya sedikit bercerita yang melatar belakangi dari riset kami ini. Sebenarnya risetnya ini di tahun 2025 Bapak. Jadi tahun 2025 itu kebetulan hibahnya itu di Kementerian Dikti, namanya BIMA ya, hibah BIMA. Kami lolos untuk riset ini. Nah, latar belakang lahirnya Jaklom ini diawali sebenarnya di tahun 2024 lagi sebenarnya. Waktu itu kami riset dengan Pak Marlizar ke Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Kebetulan wawancara tuh dengan Bapak Kepala Dinas. Nah, ketika itu kita menggali permasalahan-permasalahan terkait dengan pariwisata, kemudian apa kendala dan masalah pada waktu itu, sehingga muncul ide dari saya pada waktu itu, Pak, kalau ke depan depan kita rancang. Nah, seperti itu. Karena kenapa? Berbicara pariwisata bukan berbicara wisatawan ya, saja. Berbicara pariwisata banyak aspek yang terlibat di dalamnya ya. Ketika wisatawan datang, dia berbelanja. Ketika wisatawan datang, dia menginap. Ketika wisatawan datang, ada banyak aspek yang dilihat dalam ekosistem itu. Jadi saya melihat ini adalah ekosistem pariwisata yang menarik, yang berdampak pada multiplier effect seperti itu. Nah, ketika itu saya mencoba menggali dengan Bapak Kepala Dinas, waktu itu Bapak Syahid Fauzan, Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Kemudian, Pak, kalau seandainya saya mencoba nih Pak untuk merancang sebuah proposal terkait dengan ekosistem digital, saya bilang, Bapak mau nggak menjadi mitra kerjasama, karena di dalam sebuah hibah penelitian itu diminta itu mitra kerjasamanya siapa seperti itu. Nah, disitulah awalnya tahun 2024, kemudian awal 2025 kami rancang proposalnya, dan alhamdulillah waktu itu lolos di kementerian. Nah, pada waktu itu saya belum memasuki itu bagian dari prototipe luarannya. Jadi saya masuk pada waktu itu ke hibah fundamental namanya. Jadi sedikit susah saya di pendanaan karena kita mengembangkan aplikasi seperti itu. Nah, pada tahun 2025, nah karena kita tadi melihat ekosistem pariwisata ini bagian yang terpenting, kemudian kami merancang namanya waktu itu bukan Jaklom. Jadi kita membawa waktu itu namanya elektronik smart tourism seperti itu. Apa ya namanya singkatannya, saya lupa.
3: Istart.
1: Nah, ketika diskusi kemudian dengan Bapak Kadis, Pak Said, kita bawa namanya itu Jaklom. Kebetulan hashtagnya pariwisata Kota Banda Aceh itu Jaklom. Nah, apa boleh Pak hashtagnya dipakai namanya? Oh boleh katanya. Jadi apa itu Jaklom? Jaklom itu adalah jelajah kota melalui online mobile. Okay. Seperti itu. Nah, itu awalnya. Nah, apa makna yang terkandung di dalam Jaklom ini? Kita melihat di samping itu kepanjangannya, tapi ada makna lain. Apa makna lain yang tersirat? Kita mengambil bahasa Aceh ya. Kita tahu bahwa Jaklom ingin kembali lagi. Makna yang terkandung di dalam makna pariwisata apa? Ada makna revisit. Artinya wisatawan datang, dia menikmati apakah itu dalam aspek penginapannya, kulinernya dan lain sebagainya, memberikan kesan sehingga dia akan kembali lagi seperti itu. Jadi kita melihat hal ini sangat penting dan menarik sehingga kami menghadirkan nama Jaklom ini sebagai nama aplikasinya, dan kita kembangkan pada waktu itu dalam versi Android seperti itu, Bapak.
0: Ya, luar biasa sekali, Pak, menarik sekali ya untuk kita membicarakan tentang digitalisasi pariwisata, apalagi pariwisata ya Bu ya, seperti Ibu katakan tadi ya, baik itu para pariwisata dari luar kemari datang ke provinsi kita ini. Ya, baik itu dia menikmati kuliner ya, apa pariwisatanya lagi gitu ya Pak ya. Oke, baik, nanti kita ya tadi sudah berdering telepon di 0651 4336, tapi karena kita sudah sedang mendengarkan dulu ya untuk penjelasan di awal jumpa kita tadi bersama Dr. Surna Lasri SIMSI. Dan untuk Anda yang ingin bergabung sama kami, nanti kita sudah buka di 0651 4336, dan juga di WhatsApp kita di 0852 82 85 4445. Tapi sebelum kita akan mendengarkan kembali nanti bersama Ibu Surna Lasri, saya mungkin ke Pak Dr. Malizar dulu ya. Nah, Bapak mungkin tadi sudah mendengarkan juga di awal ya tentang tema kita ini. Bapak memandu diskusi kelompok terarah dalam FGD kemarin ya Pak. Ya. Nah, apa saja topik utama yang dibedah nih, dan mengapa hal itu penting bagi masa depan ekonomi digital Aceh nih Pak?
2: Ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan,
0: mungkin bisa dideketin lagi Pak.
2: Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua tadi Pak.
0: Iya.
2: Ya, bahwa dari latar belakang yang diangkat tadi, bahwa kita melihat ekosistem pariwisata itu tidak hanya pada satu aspek. Banyak aspek yang harus kita lihat. Misalnya seperti kebutuhan pengguna dan lain-lain, atau dalam hal ini wisatawan. Nah, ketika wisatawan ingin berkunjung ke Aceh atau ke beberapa kabupaten kota, dia akan mencari informasi. mencari tentang destinasi-destinasi atau apa yang menarik tentang yang ada di Aceh. Nah, selama ini informasi itu kan parsial, Pak. Ada yang khusus di web saja atau ada dari Google saja, internet yang tidak menjelaskan dan tidak terintegrasi dengan hal-hal lainnya. Misalnya seperti tiket, penginapan. Yeah. Kalau mau tiket, Traveloka. Kalau mau, Traveloka. Ke penginapan juga bisa. Tapi ketika melihat destinasi objek wisata yang ada di Aceh kan harus buka webnya, misalnya yang ada di web.
0: Ini menarik nggak gitu ya?
2: Menarik nggak, harus cari lagi. Atau kalaupun ada ulasan-ulasan dari youtuber misalnya, itu kan masih parsial, Bapak. Sehingga wisatawan itu harus melakukan beberapa banyak upaya untuk mencari banyak hal informasi. Padahal banyak informasi yang menarik tentang destinasi objek wisata itu yang sebetulnya bisa dibuat lebih banyak detail dan menarik. Itu satu, Pak, ini kebutuhan dan pengguna layanan wisata. Namun juga terkait dengan tata kelola, bagaimana misalnya ya kita tidak pungkiri, Pak, ada di beberapa objek wisata yang masuk situ tarifnya tidak standar atau belum menggunakan e-tiket yang masih manual, disobek kertas begitu, Pak. Nah, itu juga terkait dengan tata kelola dan hal lain dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana terkait dengan data, pertukaran data. Nah, misalnya kalau kita ingin menghitung potensi ekonomi wisata suatu daerah, kita tentu menjumlahkan jumlah kunjungan dengan estimasi uang yang dikeluarkan selama berada di daerah tersebut. Nah, ketika kita dalam kasus Aceh, ini kan kalau data yang dikeluarkan, misalnya jumlah wisatawan Nusantara atau wisatawan mancanegara atau internasional turis yang datang ke Aceh, lebih khusus misalnya beberapa wilayah Aceh, itu kan yang dicatat oleh BPS misalnya hanya pintu kedatangan dari Bandara Bulang-Bintang. Sementara yang datang ke daerah-daerah lain, misalnya seperti Pulau Banyak, Aceh Singkil, dan di bagian utara timur, di bagian tengah, bisa jadi mereka mendarat di Kuala Namu atau di Bandara Sibolangit. Sehingga kan perbedaan data akan terjadi ketika dicatat oleh Dinas Pariwisata dan juga dicatat berdasarkan nomor handphone yang mana yang salah. Nah, itu juga akan menjadi apa namanya, sebuah nanti akan bingung dalam mengambil kebijakan sebenarnya realnya berapa sih wisatawan yang berkunjung ke Aceh. Walaupun bisa mendapat gambaran. Di samping itu juga kita bisa mengestimasi, misalnya kalau yang datang ke daerah Aceh Besar, itu sebagian besar dampak ekonominya itu bukan ke Aceh Besar, lebih banyak ke pada Aceh misalnya sebagai penyedia layanan. Nah, itu sebagai yang aspek yang kedua. Kemudian juga terkait dengan kesiapan dan transaksi digital. Nah, seperti yang disampaikan Ibu Ketua tadi, kita sekarang hidup di era society 5.0 ya, Bu. Jadi di mana digitalisasi semua aspek menjadi sangat penting. Kita mau daftar apapun, daftar ini, daftar berbagai hal itu berbasis digital. Nah, kenapa tidak di daerah objek wisata supaya lebih memudahkan wisatawan dan juga itu menjamin menghindari lebih baik secara transparansi dan akuntabilitasnya, Pak. Nah, itu juga. Nah, dan terkait yang keempat adalah bagaimana keberlanjutan dari sebuah software ini kita diskusikan, karena kita tahu bahwa banyak software yang didirikan itu mengalami ancaman bagaimana keberlanjutannya. Nah, kita memikirkan dalam diskusi itu berbagai saran masukan dari berbagai pihak yang akan kita pikirkan bersama, dan alhamdulillah untuk sampai saat ini dan setahun ke depan ya, Bu Ketua, ya, masih dalam pembiayaan dari riset ini. Nah, itu kita akan memikirkan bagaimana exit strategi agar sebuah software ini menjadi berkelanjutan dan memberi manfaat dampak yang jangka panjang kepada kita semua.
0: Ya, seperti Pak Mendiza katakan tadi, padahal dari objek wisata kan cukup banyak nih, apalagi turisnya datang mungkin kita nggak tahu yang di sini, wah kok sedikit ya turis, padahal rame ya. Jadi karena turunnya nggak di bandara, di kita turunnya di sana, jalan naik darat lagi, jalan-jalan terus dari Aceh Singkil gitu ya, sampai kepada Aceh gitu. Teman, seperti yang Bapak katakan tadi, jadi istilahnya dari Jaklom ini hadir untuk memperkuat ekosistem pariwisata Aceh ya. Jadi melalui digitalisasi, ini mendorong juga kunjungan wisatawan, juga memperluas peluang usaha masyarakat, meningkatkan transaksi ekonomi lokal, serta mengoptimalkan pendapatan daerah gitu ya, Pak ya. Oke, nanti kita sebelum ke Pak Marizar lagi, Pak, saya ke ini dulu lah, ke Haikal ya. Haikal, aplikasi Jaklom kini kan sudah dapat diunduh masyarakat ya. Nah, fitur apa saja nih yang sudah bisa digunakan wisatawan hari ini, dan apa yang sedang disiapkan untuk berikutnya nih?
4: Oke, terima kasih banyak. Jadi memang benar aplikasi Jalom ini sudah bisa diunduh di Play Store sejak bulan Agustus kemarin. Jadi ini bukan lagi hanya konsep di atas kertas, tapi sudah bisa di-download di Play Store dan sudah bisa dicoba langsung.
0: Diakses langsung ya.
4: Seperti itu. Kalau saya kelompokkan itu ada 3 hal yang sudah bisa digunakan. Yang pertama, kita tuh sekarang sudah bisa menemukan tempat, mulai dari destinasi wisata, terus UMKM, agenda acara, sampai desa wisata nantinya. Namun perlu diketahui bahwa data yang kami miliki saat ini masih membutuhkan beberapa update. Jadi akan kami terus perbaiki untuk meningkatkan kualitas data kami, seperti itu. Jadi semuanya dengan peta, fitur peta yang dibawa oleh Jaklom dan penunjuk arah. Yang kedua itu fitur yang membantu wisatawan muslim, mulai dari jadwal sholat yang menyesuaikan dengan lokasi, terus arah kiblat, pencarian masjid atau musola terdekat. Yang ketiga itu hal-hal praktis seperti fasilitas umum terdekat dan berita wisata. Aplikasinya juga sudah 2 bahasa, alhamdulillah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, untuk saat ini fokusnya itu di 3 wilayah dulu, Bang. Mulai dari Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang. Jadi supaya datanya ini benar-benar terverifikasi, tidak cuma banyak seperti itu. Nah, apa yang sedang kami kembangkan berikutnya itu adalah modul transaksi. Jadi insya Allah nanti untuk update berikutnya, wisatawan ini bisa memesan langsung dari aplikasi. Itu bagian yang insya Allah sedang kami developing hari ini gitu.
0: Wah, luar biasa juga ini. Jadi saya juga pingin download deh. Mana tahu kadang kemana pergi. Jadi kan di situ jangan ya mungkin kita lihat ratingnya 5 gitu ya. Tapi jangan sampai kenyataan begitu datang ada yang keliru gitu. Jadi di aplikasi Jaklom ini mudah-mudahan inilah dia tempat kita memang bisa kalau memang mau jalan ke sana ke sini. Wah, ini ratingnya, tapi di situ tertera langsung tempatnya bagus gitu ya. Itu luar biasa Jaklom. Oke, baik. Kemudian ini sedikit lagi mungkin Haikal. Terus kan untuk Jaklom sendiri ini menghubungkan data lokasi, destinasi wisatanya dan aktivitas ekonomi sehingga dapat mendukung akuntabilitas penerimaan daerah ini, bagaimana Jaklom untuk menghubungkannya?
4: Jadi begini sederhananya, selama ini pemerintah itu memang memiliki angka penerimaan daerah, tapi angkanya masih gabungan gitu Bang. Jadi sulit untuk mengetahui aktivitas ekonomi terjadi di destinasi mana, pelaku usahanya siapa, dan bentuk kegiatannya apa. Nah, Jaklom ini dirancang untuk menghubungkan 3 hal itu, di mana, siapa, dan aktivitas apa. Karena setiap destinasi dan setiap pelaku usaha kan punya titik lokasi. Aktivitas yang tercatat di aplikasi juga bisa terhubung dengan tempatnya. Jadi manfaatnya bukan untuk menambah pungutan, tapi melihat gambaran yang lebih utuh. Misalnya kunjungan ke satu kawasan naik nih, tapi belanjanya justru terjadi di wilayah lain. Informasi seperti itu selama ini sulit terlihat. Jadi insya Allah dengan adanya Jaklom ini juga fokusnya untuk meningkatkan perekonomian dan tren belanja di sebuah daerah, seperti itu. Nah, jadi yang perlu saya garis bawahi, Jaklom ini lapisan informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi memang kita tidak mengungut apapun dan tidak menggantikan kewenangan instansi manapun. Bagian ini juga insya Allah masih dalam tahap pengembangan, seperti itu Bang.
0: Ya baik ya, luar biasa. Jadi sudah jelas, dengan cukup jelas ya tentang Jaklom ini menghubungkan data lokasi, kemudian destinasi wisatanya dan aktivitas ekonominya sehingga dapat mendukung akuntabilitas penerimaan daerah. Luar biasa. Ya baik, untuk Anda mungkin tadi yang ingin bergabung sama kita sudah bisa buka ya di line telepon 0651 44336, dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Ada yang penasaran mungkin Bu ya, Bapak ini penasaran, Jaklom ini sering kita dengarkan tapi berbeda Jaklomnya. Kalau Jaklom yang di lain itu ya itu Jak, kalau bahasa Aceh Jak Sabi itu. Ini Jaklom. Jadi di situ semua data-data tentang destinasi wisata, tentang pariwisata yang berada mungkin di saat ini Banda Aceh, Aceh Besar sama Sabang ya. Kalau di daerah lain belum ya gitu ya. Oke. Baik, nanti Anda bisa bergabung bersama kita, silakan yang ingin bertanya mungkin dengan platformnya Jaklom ini. Ini luar biasa menarik sekali tentang kita bahas tentang destinasi wisata, pariwisata sebagai motor ekonomi digital Aceh. Dan juga platform Jaklom ini untuk penguatan ekosistem wisata dan optimalisasi pendapatan daerah. Oke, kita sambil menunggu nih untuk pendengar. Kemudian saya ke Ibu lagi, Bu Surna Lastri. dalam konteks Asta Cita yang menekankan penguatan ekonomi, kerakyatan, dan digitalisasi ini, Bu. Bagaimana posisi Jaklom ini dalam mendukung agenda tersebut di level daerah tentunya ini, Bu?
1: Ya. Baik, dalam konteks Asta Cita, Jaklom kami posisikan sebagai instrumen digital untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui sektor pariwisata, seperti itu. Nah, Jaklom tidak hanya membantu wisatawan menemukan destinasi, ya, tetapi juga menghubungkan wisatawan dengan UMKM, ya, pelaku usaha dan juga aktivitas-aktivitas ekonomi yang terdapat di sebuah lokasi wisata. Nah, diharapkan dengan semakin terhubungnya aktivitas dalam aspek ekonomi ini, jadi berpeluang untuk transaksi sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat daerah. Nah, kemudian dalam aspek sisi pemerintah, kalau kita melihat aktivitas tersebut dapat menjadi sumber data dan informasi untuk memahami yang namanya pergerakan ekonomi pariwisata dan mendukung juga perumusan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kemudian juga Jaklom diharapkan juga dapat menjembatani ya tiga aspek ataupun tiga kepentingan itu tadi, dari aspek wisatawan, dari aspek pemerintah, dan juga dari aspek UMKM dan juga pelaku bisnis yang berada di wilayah destinasi ataupun di suatu kota yang menjadi tujuan wisatawan, seperti itu.
0: Berarti satu platform ini banyak manfaatnya ya, Bu ya?
1: Oh iya, itu yang membedakan platform digital Jaklom dengan platform destinasi wisata lainnya. Nah, kalau semua orang bertanya, apa bedanya? Jadi kami masuk di lokasi, bukan lokasi ya. Kami waktu pertama kali ke Sabang untuk melakukan mapping awal riset, pertanyaan tajam dari satu dinas itu pertanyaannya, Pak. Apa yang membedakan aplikasi Jaklom dengan aplikasi lain? Kami sudah sering mendengar aplikasi, katanya. Jadi kita menyatakan bahwa ada sedikit perbedaannya. Yang kalau aplikasi lain mungkin hanya melihat destinasi mau kemana tujuan kita. Jadi hanya memperlihatkan keindahan wisata-wisata yang terdapat di suatu daerah. Tapi Jaklom kita kembangkan ada platform ekonomi di dalamnya. Bisa melakukan transaksi, jadi semacam marketplace. Itu yang akan kita kembangkan. Jadi masyarakat bisa berjualan di situ gitu ya. Jadi wisatawan bisa membeli langsung. Dan sampai kemarin itu kita juga sudah melakukan uji coba itu booking masuk ke suatu tempat bisa melalui aplikasi. Dan itu kita udah uji coba di Museum Tsunami.
0: Tidak perlu lagi beli tiket lagi.
1: Enggak, gitu. Langsung di situ dengan menggunakan kiris langsung scan barcode di ini di platform digital di Jaklom langsung terhubung dengan langsung pembelian karcis bisa dilakukan, seperti itu.
0: Iya. Baik, Ibu, ini ada satu WhatsApp yang masuk ya dari Ibu Wardaniah nih ya, di coba kita bacakan dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu narasumber dan juga selamat sore juga buat Haikal dan juga Bapak Doktor dan Ibu Doktor wisata yang digelar di Wisata Jaklom gitu ya. Saya Wardaniah dari Kampung Lung, Kemukiman Guci, Rompong ya, apa nih, Kecamatan Lampu Saka, Kabupaten Pidi ya.
1: Oh, Pidi.
0: Ingin tahu kantor wisata di Ulelu, apakah kantor itu tempat bertamu wisata luar? Nah, ini bagaimana ya? Mungkin bisa ya, ada yang tahu nggak, Bu?
1: Kantor wisata di Ulele. Di Ulele. Ulele. Jalan ke Ulele itu adalah kantor Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.
0: Itu Kota Banda Aceh berarti ya.
1: Kota Banda Aceh.
0: Boleh nanti kalau memang kadang mungkin Bu Wardaniah mungkin ada sering kemari, beliau melihat oh ini kantor pariwisata Kota Banda Aceh, mungkin ingin menanyakan tentang ini boleh juga ya, Bu ya.
1: Boleh.
0: Tapi lebih lebih gampang lagi, Ibu, pakai aplikasi lebih enak lagi ya.
1: Oh, iya.
0: jangan hanya datang kemari, ini menanyakan destinasi tentang Banda Aceh misal, Ibu datangnya ke kantor pariwisata gitu. Cuma kan takutnya nanti lebih enak diakses tuh kalau di platform Jaklom ini. Coba Ibu download dulu itu di aplikasi di Play Store, mungkin di situ banyak tentang destinasi destinasi dan UMKM pun banyak di situ. Jadi bisa langsung saja jalan-jalan dulu ke situ, ke aplikasinya Jaklom ya. Oke, baik. Nah, mungkin sedikit lagi Bu. Nah, Jaklom ini dikembangkan berdasarkan pembelajaran dari tiga wilayah yang seperti kita juga katakan tadi, Sabang, Aceh Besar, dan Provinsi Aceh. Mengapa pendekatan tiga perspektif ini penting untuk membangun model yang utuh nih Bu?
1: Ya, baik. Pendekatan dari tiga perspektif ini penting karena pariwisata tidak bisa berdiri sendiri ya, dan tidak mengenal batas administratif seperti itu. Nah, Sabang misalnya memberikan perspektif sebagai kawasan destinasi dan juga aktivitas wisata. Aceh Besar memberikan perspektif kawasan dengan karakter destinasi. Memberikan perspektif kawasan dengan karakter destinasi dan aktivitas ekonomiknya seperti itu, yang berbeda dengan nanti karakter wisatawan yang ada di karakter wisata yang ada di Sabang. Kalau Provinsi Aceh untuk tahun ini kami libatkan sebagai mitra kerja kami yang utama, karena memang memberikan perspektif kebijakan ya, dalam aspek kebijakan dan koordinasi yang lebih luas dalam aspek ranah provinsi seperti itu. Nah, harapannya dengan melihat ketiga ya ini, kami tidak hanya mengembangkan aplikasi untuk satu kabupaten atau satu wilayah seperti itu, tetapi mencoba membangun model yang dapat menghubungkan destinasi wisatawan, pelaku usaha dan juga UMKM dan juga pemerintah dari tingkat lokal, kabupaten sampai ke provinsi. Nah, jadi tiga wilayah ini menjadi ruang pembelajaran untuk memastikan Jaklom dibangun berdasarkan kebutuhan yang nyata di lapangan dan memiliki model yang lebih utuh untuk dikembangkan di Aceh seperti itu, Pak.
0: Ya baik Ibu. Nah, banyak ya memang kalau kita lihat perjalanan di platformnya Jaklom ini ya. Jadi yang penasaran boleh jalan-jalan dulu ya ke platformnya Jaklom. Oke, nanti kita kembali lagi ke Ibu. Saya ke Pak Malizar lagi, Pak. Nah, banyak kan pihak menilai regulasi sering tertinggal dari perkembangan teknologi, Pak. Nah, bagaimana riset ini menjawab persoalan penguatan regulasi dan tata kelola data lintas sektor nih, Pak?
2: Baik, terima kasih Pak. Jadi menarik ya seperti yang disampaikan Ibu Ketua tadi, bahwa dan saya sampaikan di awal tadi, masalah yang ditemukan dalam riset itu sebenarnya kami sudah coba gali dalam FGD dan pengumpulan data. Sebetulnya bukan tidak ada regulasi, Pak. Masing-masing baik provinsi, kabupaten, kota, khususnya yang klaster 1 kalau dulu disebut dengan di Partai Riz, klaster 1 ini pada Aceh Besar Sabang itu lebih khusus pada heritage, kemudian maritim dan sebagainya, juga peninggalan sejarah, budaya. Jadi semua sudah ada regulasi, Bapak, baik seperti provinsi, Banda Aceh, tentang wisata halal. Tetapi yang menjadi masalah adalah belum terintegrasi dan belum komprehensif regulasi tersebut, Pak. Ya, misalnya contoh, kalau regulasi yang di tingkat provinsi itu memang tidak menyebutkan secara spesifik pariwisata halal, tapi pembahasannya itu masih pada level tentang pariwisata syariah saja. Sementara yang terjadi di lapangan seperti Bapak sampaikan tadi, jangan sampai di aplikasi ratingnya bagus tapi realitas yang dirasakan oleh saya tidak maksimal, kebersihan WC, standar pelayanan, misalnya ini tidak hanya sebetulnya wisata syariah kan tidak hanya WC terpisah laki dan perempuan, juga memastikan bagaimana transaksinya itu juga harus terbebas dari hal-hal yang dilarang agama, misalnya nipuan, penggelembungan jumlah transaksi dan sebagainya. Itu juga harus diperlukanlah integrasi regulasi tersebut, Pak, yang juga dikaitkan dengan PAD tadi, karena di masing-masing instansi kan berbeda-beda nih, Pak. Kalau terkait dengan PAD pariwisata itu adanya di BPKA kalau nggak salah,
1: BPKA ya, provinsi,
2: ataupun kabupaten kota, sementara regulasi tentang pariwisata adanya di dinas pariwisata. Nah, nanti terkait dengan kebersihan, nah kita lihat kebersihan itu lain lagi, nanti adanya di dinas lingkungan hidup. Kita tahu bahwa ekosistem pariwisata yang baik adalah pesta yang menciptakan apa namanya sabta pesona, kebersihan, keindahan. Nah gitu Pak. Jadi terkait dengan pembayaran juga praktis atau tidak. Kalau pembayaran itu sulit dan apa menimbulkan ketidakpercayaan bagi pengunjung, wah kok ini mahal ya atau
0: berbeda ya gitu.
2: Misalnya
0: ya.
2: Gitu kok di apa tidak ada standar Pak. Misalnya kalau mau masuk destinasi kalau yang dikelola oleh yeah. pemerintah misalnya yang besar-besar oke lah musim tsunami, kapal apung. Tapi kalau yang dikelola oleh pihak swasta dan oleh masyarakat itu kan
0: iya betul.
2: Berbeda-beda Pak. Betul. Terkait dengan parkir misalnya nanti sana parkirnya 10.000 ini 5.000
0: gitu.
2: Bagaimana dari mana tuh ketentuannya kan itu. Sehingga kita diperlukan satu regulasi yang terintegrasi yang mengatur secara komprehensif agar ekosistem pariwisata ini berjalan Pak. Nah, insyaallah kalau berjalan ekosistem pariwisata dampaknya pada peningkatan pendapatan masyarakat, ujungnya pada peningkatan PAD daerah kita.
0: Iya betul sekali. Contoh seperti lampu lah kita bilang. Ya, mungkin kalau beli tiket kan harus itu kan swasta ya Bu ya. Jadi beli tiket berapa orang? 3 kasih 1. Satu. Benar. Tapi uangnya 3 gitu ya. Cuma kadang-kadang sudah memang ini ya, itulah kadang yang memang terjadi kalau dari wisatawan datang tiba-tiba loh berubah-ubah ya. Nanti begitu datang lagi di hari berikutnya dapatnya 3 betul-betul 3 Bu. Pengalaman
1: betul.
0: Bu.
1: Pengalaman.
0: Setiap Sabtu Minggu itu pengalaman Putra. Jadi hari benar. Ini betul lihat oh kok 1 dikasih, loh kok 2, orang 3 gitu kan. Bayarnya 3 gitu. Udahlah kita pikirkan. Namanya kita juga di situ juga jalan-jalan ya Bu ya.
1: Iya benar.
0: Cuman itulah jangan sampai juga nanti dari orang luar mikir kan kok seperti Bapak Maliza katakan tadi berbeda-beda hari ini. Kita bayarnya full tapi tiketnya dapatnya sekian gini. Ini bagaimana gitu kan.
1: Iya.
0: Oke, baik nanti kita lanjutkan kembali nih Bu. Nah, saya mungkin pengin tahu juga tadi forum FGD ya Pak yang menghadirkan Bapeda, BPKA, Diskominsa, Dinas Koperasi dan UMKM hingga Bank Aceh Syariah nih Pak. Mengapa kolaborasi lintas sektor seperti ini krusial bagi keberhasilan ekonomi digital berbasis pariwisata Pak?
2: Ya, terima kasih Pak. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Ketua tadi bahwa kalau kita bicara bagaimana pengembangan pariwisata ini, kita tidak bisa terlepas hanya pada satu pihak. Kita tidak bisa membebankan pada satu instansi misalnya Dinas Pariwisata saja. Karena ini memerlukan keterlibatan banyak pihak yang disebut dengan istilahnya pentahelik itu ada pemerintah, ada perguruan tinggi, ada dunia industri, ada dunia usaha, pelaku usaha, pelaku UMKM itu saling penyedia sarana transportasi dan saling berkaitan Pak. Maka oleh itu kita mengundang pihak-pihak terkait agar kita menggali permasalahan apa yang dihadapi yang mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi dalam aplikasi ini. Misalnya dalam aspek pembayaran, bagi sebagian orang yang dikelola oleh swasta atau masyarakat lokal itu mungkin menganggap kalau pakai itu agak apa
0: ribet ya.
2: Misalnya ribet. Padahal kalau bagi sebagian pengunjung yang apalagi misalnya dia orang yang mau praktis, tinggal scan saja bayar selesai, misalkan nggak perlu cari-cari
0: betul,
2: uang
0: betul.
2: Receh nanti kalau ada baliknya agak susah misalnya Pak. Itu misalnya. Kemudian kita mau tahu berapa jumlah UMKM misalnya bidang apa saja itu kan tidak ada pada Dinas Pariwisata, adanya pada Dinas Koperasi
0: Disperindakpop ya iya
2: Dinas UMKM Koperasi
1: dan
2: Koperasi itu kayak kalau sebelumnya ada pertengahan sekarang sebenarnya udah bisa jadi itu kan jadi perlu Pak, jadi sangat diperlukan keterlibatan semua pihak dalam mendukung membangun ekosistem, tidak hanya satu sistem maka sebenarnya ekosistem tadi jadi gabungan dari banyak sistem misalnya dengan bagaimana penjualan, pembinaan UMKM, nanti kita harapkan ketika UMKM yang kita ajak bergabung dengan platform Jaklop ini, itu akan pelan-pelan sekaligus sebagai sarana edukasi dan membina juga bagaimana mempromosikan produk secara digital yang menarik misalnya, yang juga bertanggung jawab, tidak hanya promosinya baik seperti Pak Sandari juga dalam prakteknya juga bagus.
0: Betul.
2: Juga banyak hal Pak, itu bagaimana perbankan kita minta perannya menciptakan memberi layanan perbankan yang mudah Pak, karena di Aceh khususnya di Aceh dan sebesar kan Bank Aceh dan BSI yang paling ada kalau bank lain masih terbatas ya. Jadi itu sebab kita mengumpulkan banyak pihak termasuk juga dengan perguruan tinggi karena perguruan tinggi punya tanggung jawab seperti kami ini melakukan tridharma penelitian pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Jadi itu perlu mencerdaskan semuanya, memberi masukan kepada pemerintah, pihak terkait termasuk kepada masyarakat yang terlibat dalam pelaku usaha pariwisata UMKM ini, Pak.
0: Ini. Iya, baik. Luar biasa, menarik sekali nih Pak Dr. Marizar SNM. Selaku sebagai tim, anggota tim peneliti dan juga dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Oke, baik, kita ke Haikal nih, Haikal. Nah, Haikal tadi mungkin kita jangan sampai ketinggalan juga nih dengan dari sisi teknologi ini ya. Ini apa nih tantangan dalam membangun sistem yang harus mengintegrasikan data dari berbagai instansi dan pelaku usaha yang berbeda-beda nih, Haikal?
4: Oke, terima kasih Bang. Nah, jadi memang tantangan kita itu bukan membuat aplikasinya gitu Bang.
0: Yeah.
4: Tapi bagaimana kita menyatukan dan menjaga kualitas data yang dibawa oleh aplikasi tersebut. Kan aplikasi itu mau di-download atau mau digunakan oleh masyarakat luas ketika aplikasi itu bisa membangun trust yang baik, kepercayaan yang baik. Jadi tentunya untuk membangun trust yang baik, kita juga harus menjaga kualitas datanya, seperti itu. Jadi kami juga menetapkan beberapa kriteria bagaimana sih destinasi yang dapat kita rilis ke publik, seperti itu. Jadi memang sebelum datanya itu masuk ke aplikasi, itu memang kita saring lagi gitu Bang. Jadi kita saring apakah dia memenuhi kriteria-kriteria yang sudah kita rancang. Jika dia memenuhi kriteria, baru dia nanti akan kita tampilkan di aplikasi. Dan contoh sederhana lainnya itu seperti contohnya gini Bang, satu destinasi itu bisa punya nama berbeda di 3 dokumen instansi yang berbeda. Ada yang pakai nama resmi, ada yang pakai nama yang dikenal warga.
0: Okay.
4: Tapi buat komputer itu 3 tempat yang berbeda pula, kayak gitu. Jadi padahal masyarakat tahu itu satu tempat yang sama, satu destinasi yang sama, cuma karena menggunakan namanya beda-beda tadi, kan kalau masyarakat asing ketika kesini, oh mikirnya ini 3 tempat yang beda-beda Bang.
0: Padahal satu tempat ya?
4: Padahal satu tempat.
0: Iya, iya.
4: Jadi yang kami kerjakan itu justru pekerjaan yang tidak kelihatan, seperti menyusun kamus data, terus memberi penomoran induk untuk setiap destinasi dan pelaku usaha, dan mencatat sumber setiap data dari mana. Untuk tantangan kedua selanjutnya, kesiapan digital tiap destinasi itu kan berbeda. Ada pengelola yang datanya sudah rapi, ada yang masih di buku catatan. Jadi sistemnya tidak bisa memaksa semua langsung seragam. Yeah. Jadi memang harus kami rancang secara bertahap. Jadi satu hal yang kami putuskan sejak awal itu, sebisa mungkin kami

0: kita tuh jaklong hanya meminta data yang benar-benar dibutuhkan. Contohnya seperti izin lokasi yang akan dimanfaatkan oleh jaklong. Jadi aplikasi ini memang meminta izin lokasi, tapi tujuannya jelas dan terbatas. Untuk menghitung jadwal sholat sesuai posisi pengguna, terus menentukan arah kiblat, dan mencari masjid atau fasilitas terdekat. Dan di luar itu, informasi atau data pengguna aplikasi itu tidak akan kami manfaatkan, kayak gitu. Jadi kami juga tidak memasang pelacak iklan di aplikasi ini. Jadi memang tidak ada data pengguna yang dijual atau dibagikan untuk kepentingan iklan. Dan pengguna juga bahkan bisa langsung menghapus akunnya sendiri langsung dari aplikasi. Jadi mereka tuh gak perlu menghubungi ke siapapun kayak gitu.
1: Call center di Jaklom gitu ya.
0: Jadi masyarakat bisa langsung akses di Google namanya jaklomgeopad.com. Jadi di situ memang ada dijelaskan terkait syarat dan ketentuan dan kebijakan bagaimana Jaklom ini mengolah data masyarakat. Dan ada juga dijelaskan bagaimana jika data pengguna aplikasi ingin dihapus, seperti itu. Untuk data transaksi, karena modulnya memang belum aktif, datanya kan belum ada. Nah, justru itu yang sedang kami siapkan dengan hati-hati sekarang. Pengamanannya dirancang terlebih dahulu sebelum modulnya jalan. Menurut saya itu urutan yang benar sih, Bang.
1: Jangan sampai nanti begitu datang, contoh datang turis, saya sudah bayar gitu ya kan, melalui dia platform kita gitu. Tiba-tiba sampai di sana belum deh. Itu yang memang harus kita betul-betul kita jaga ya.
0: Iya, harus kita perhatikan.
1: Jangan sampai wah udah cukup sekali datang gitu ya. sudah bayar cash tapi ternyata begitu sampai di lapangan belum bayar katanya gitu.
0: Betul lah. Jadi masyarakat enggak trust lagi sama aplikasi kita.
1: Betul. Ya luar biasa, tapi ini nanti akan bisa lah untuk kita gerakkan di platform Jaklom ini ya.
0: Insyaallah.
1: Oke, baik. Saya ke Ibu lagi, Bu. Nah, kita masih punya waktu sedikit lagi mungkin ya. Nah, tantangan terbesar apa nih Ibu yang dihadapi tim peneliti ya, dalam merancang ekosistem digital yang harus menjembatani kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan wisatawan sekaligus, Bu?
2: Ya, baik. Ini mungkin kalau pertanyaannya tantangan, pasti yang kita hadapi adalah bagaimana membuat aplikasi ini yang kita bangun ini bisa diterima oleh masyarakat. Nah, maka inilah yang paling besar tantangannya, bagaimana orang bisa menerima nih Jaklom, orang mau menggunakannya gitu ya. Nah, yang paling penting di sini adalah kalau kami melihat tantangan terbesar sebenarnya bukan membuat aplikasinya, karena teknologi bisa kita bangun seperti itu ya. Tantangan yang lebih besar adalah menyatukan kepentingan. Nah, kepentingan siapa gitu ya? Ya pasti kepentingan stakeholdernya gitu ya, dan juga memperhatikan ini tadi, trust tadi. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kita bermitra dengan pemerintah. Kami memulai Jaklom ini ya, mitra yang kami pakai adalah pemerintah, supaya memudahkan dalam aspek pemahaman terhadap regulasi-regulasi yang sudah ada, sehingga kita tidak melanggar hal-hal nanti yang sudah ada kebijakannya, oh ternyata nanti kita melangkah salah. Jadi kami masuk melalui pemerintah, seperti itu. Nah, jadi kita tahu bahwa pemerintah itu membutuhkan data yang akurat ya, dan terintegrasi misalnya. Untuk apa? Untuk dalam penelaahan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada, seperti itu. Nah, kemudian dalam aspek lain, kita juga karena kita tadi ekosistem yang ada di dalam Jaklom ini, jadi harus memahami juga terkait orang yang terlibat di dalamnya. Ada pelaku usaha tadi ya, pelaku usaha kita mengenal dengan UMKM yang ada di suatu daerah, seperti itu. Nah, karena itu kami sebagai tim peneliti harus mencari titik temu terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, bagaimana perjalanan wisatawan bisa sekaligus menjadi perjalanan wisatawan yang menarik ya, yang memberikan kesan sehingga mereka bisa datang kembali, kemudian dari jelajah, kemudian melakukan aktivitas, melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait pasti dengan ekonomi ya, ke membuat dia memberikan kesan dan ingin kembali lagi ke sini, ke Aceh maksudnya.
1: Baik, Ibu, kita break dulu ya, kita dengarkan dulu azan azan asar untuk sore hari ini untuk Kota Banda Aceh dan sekitar. Nanti setelah azan kita kembali lagi dalam Beranda Asa Cita Ekonomi Digital.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih dalam beranda asa kita, ekonomi digital dengan tema digitalisasi pariwisata sebagai motor ekonomi digital Aceh, platform Jaklom untuk penguatan ekosistem wisata dan optimalisasi pendapatan daerah. Ya, mungkin kita sudah berada di penghujung ini bersama Ibu Surma Sulastri dan ada Pak Marizar dan juga Hekal. Nah, mungkin tadi kita sudah mendengarkan dari Ibu ya tantangan juga yang sudah disampaikan. Mungkin ke Pak Marizar, Pak, mungkin bisa sedikit kita punya waktu untuk menyampaikan ya, apa pelajaran penting yang bisa diambil daerah lain di Indonesia nih, Pak, dari model kolaborasi riset dan kebijakan seperti apa yang dilakukan saat ini di Aceh, Pak.
1: Ya, baik, terima kasih, Pak. Jadi hal yang bisa mungkin diadaptasi atau diadopsi oleh daerah lain, kita sebetulnya harus melakukan kolaborasi, Pak. Jadi kolaborasi melibatkan pentahelix ini sangat penting sekali. Seperti yang sedang kami lakukan ini, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, utamanya dengan pemerintah selaku regulator terkait dengan pengembangan pariwisata. Jadi kalau tidak dengan kolaborasi tidak mungkin. Kalau kita jalan sendiri
0: tidak bisa.
1: Kita akan memberi, kalaupun sukses tapi tidak maksimal. Jadi, insya Allah kalau mau optimal PAD tadi itu ya harus melibatkan banyak pihak.
0: Betul, luar biasa sekali. Nah, yang terakhir ke Haikal, mungkin Haikal ke depan nih Jaklomnya diarahkan agar pelaku UMKM nih dan penyedia jasa wisata dapat bergabung. Apa yang perlu disiapkan nih pelaku usaha di Aceh untuk masuk ke ekosistem ini?
2: Oke, jadi sebenarnya yang perlu disiapkan sederhana sekali ya, Bang. Jadi dan hampir semua pelaku usaha itu sudah punya.
0: Oke.
2: Jadi yang pertama itu data usaha yang benar, nama usaha, alamat yang tepat dan jam buka. Jadi memang kelihatannya sepele, tapi ini yang paling sering tidak akurat di internet dan justru ini yang bikin wisatawan tidak jadi datang. Yang kedua, foto yang layak. Tidak perlu mungkin hasil fotografer profesional, tapi foto dari handphone pun cukup, asal terang dan menunjukkan keadaan sebenarnya. Dan ketiga, itu kontak yang aktif, nomor yang benar-benar dibalas gitu. Jadi banyak wisatawan yang batal memesan hanya karena pesannya itu tidak dijawab. Jadi tidak perlu menunggu punya sistem sendiri atau menunggu melek teknologi dulu. Model utamanya justru informasi yang benar dan konsisten. Jadi kalau ada pelaku usaha yang tertarik bergabung itu langsung aja ke Google, website kami jalomgeopet.com. Di situ ada nomor WhatsApp dan email kita, itu langsung saja. Yeah. Tapi insya Allah itu pada tahun 2027 nanti insya Allah akan ada dashboard marketplace yang UMKM ini dan pelaku destinasi ini bisa mendaftar sendiri secara independen. Seperti itu ya, Bu ya?
0: Iya, yeah.
2: Seperti
0: okay,
2: itu.
0: Baik. Oke, karena ini juga waktu sudah memisahkan kita nih, Bapak Ibu ya. Nanti lain kesempatan kita pasti bisa berbincang-bincang kembali dengan dialog dan dengan tema yang menarik dengan digitalisasi ini. Oke, mungkin saat ini demikian untuk perbincangan kita bersama Dr. Surna Lastri dan ada Dr. Malizar dan juga Haikal Fairuzi Maulana dari Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah berbagi wawasan tentang pengembangan platform Jaklom sebagai upaya nyata mendorong digitalisasi ekonomi pariwisata di Aceh. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk pendengar dan pemirsa yang sedang menonton kita di sore hari ini dalam beranda asa cita ekonomi digital. Putra Pak Bundur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

Baik, sudah berdiri di mana pun Anda berada, dan untuk nanti saat lagi di pukul 17 sore waktu Indonesia bagian barat, kita akan hadirkan lintas 17 berjaringan untuk sore hari ini dari program 1 RRI Banda Aceh. Ya, berdiri kita akan dengarkan dulu lagu-lagu hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang.

0: Terima kasih pendengar, dan berikut ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lintas 17 sore berjaringan. Untuk sore hari ini dari Studio Pro 1, kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Dulun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luk Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BPS Aceh catat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi. Berita selanjutnya, harga daging ayam potong mengalami kenaikan yang signifikan di Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi, termasuk kebutuhan pokok rumah tangga. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan terdapat 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi kenaikan harga barang dan jasa year on year, yakni secara tahun ke tahun pada Agustus 2026, meliputi nasi dengan lauk, emas, perhiasan, beras, bensin, tomat, sigaret, kretek mesin, SKM, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, semen, dan cabai merah. Sementara 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan deflasi penurunan harga barang dan jasa year on year pada Agustus 2026 antara lain bawang merah, baju muslim wanita, telur ayam ras, ikan biji nangka atau kuniran, ikan bandeng, ikan bolu, kelapa, pucuk labu, bawang putih, jeruk nipis atau limau, dan kue bolu.
2: Penyumbang utama inflasi Agustus 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,71%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah beras, tomat, sigaret kretek mesin, minyak goreng, cabai merah, sigaret kretek tangan, daging ayam ras, cabai rawit, dan udang basah.
1: Agus turut mengungkapkan 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi mantuman secara bulan ke bulan pada Agustus, yakni tarif air minum PAM, daging ayam ras, beras, cabai rawit, semen, telur ayam ras, kopi siap saji, nasi dengan lauk, ikan dencis, dan sate. Adapun komoditas yang memberikan andil deflasi mantuman meliputi bawang merah, cabai merah, bawang putih, bahan bakar rumah tangga, bensin, baju muslim wanita, ikan tongkol, ikan ambu-ambu, angkutan udara, dan minyak goreng. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Harga daging ayam potong mengalami kenaikan yang signifikan di Banda Aceh. Pendengar, berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Cut Irene.
3: Harga ayam potong di pasar tradisional Setui Banda Aceh mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kondisi ini terjadi seiring dengan keterbatasan pasokan ayam yang diterima para pedagang. Seorang pedagang, Jal, kepada RRI mengatakan, kenaikan harga ayam potong terjadi karena jumlah pasokan ayam yang terbatas.
4: Kalau sebelum bulan Agustus, kita sudah meminta ada berapa? 2 ekor, 3 ekor ada. Sekarang nggak bisa diminta berapa ekor. Batasi orang, berapa yang ada itulah yang kita jual.
3: Kondisi tersebut membuat permintaan dari pembeli harus disesuaikan dengan ketersediaan ayam. Salah satu pembeli, Uswatun Hasanah, mengeluhkan kenaikan harga membuatnya harus mengurangi jumlah ayam yang dibelinya.
5: Kalau misalnya kayak itu sering ambil setengah sih kak, karena harganya naik.
3: Berdasarkan pantauan RRI, harga ayam potong saat ini mengalami kenaikan. Sebelumnya, harga ayam potong berada di kisaran Rp55.000 atau Rp60.000 per kilogram, namun dalam sepekan terakhir, harga ayam meningkat menjadi Rp70.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dari Lok Semawe Aceh Utara dikabarkan pendengar 63 peserta untuk bakat dalam audisi Bintang Radio RRI Lok Semawe 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.

0: Sebanyak 63 peserta mengikuti audisi Bintang Radio RRI Loksemawe tahun 2026. Kegiatan tersebut kemarin resmi dibuka dan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe dan di Pro 2 95,2 FM. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Loksemawe Robi Handoko dalam laporannya mengatakan, panitia menghadirkan 3 dewan juri, yakni ada Rivi, Roland, dan Vivi. Materi minus one yang digunakan peserta juga telah diterima dari Pusat Jakarta. Robi menyebutkan dari seluruh peserta akan dipilih 5 juara, kategori pria, juara 1, 2, dan 3, dan harapan 1 serta harapan 2. Dan 5 juara kategori wanita, 1, 2, 3, dan harapan 1 serta harapan 2.
1: 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2. Dan nanti yang juara satunya yang akan mengikuti seleksi selanjutnya untuk Kori Nusantara 17 Aceh. Dan hanya itu, tapi ini juga acara kita akan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe Official, TikTok, dan juga Instagram. Ya, jadi untuk hadirin mungkin keluarga yang dari Loksemawe di luar kota ini bisa menginformasikan kalau acaranya akan disiarkan secara 3 platform ini dan melalui Pro 2 RRI Loksemawe.
0: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksemawe, Weni Julianti mengatakan Bintang Radio merupakan bentuk partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga peserta, talenta, dan bagian dari ekosistem siaran RRI.
2: Dalam menjalankan pelayanan publik, RRI melibatkan partisipasi publik, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam siaran. Ini buktinya hari ini partisipasinya luar biasa, seperti laporan Ketua Panitia 63 calon bintang dari RRI Loksemawe. Sehingga tentu saja mendorong pengembangan ekosistem talenta dan kreativitas musik generasi muda melalui Bintang Radio, kami selenggarakan sebagai bentuk implementasi mandat LPP RRI dalam menyediakan hiburan yang sehat, membuka ruang partisipasi publik, serta mendukung pengembangan dan pelestarian budaya bangsa.
0: Menurutnya, Bintang Radio menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan potensi di bidang musik, sekaligus mendukung perkembangan musik Indonesia. Pelaksanaan audisi Bintang Radio RRI Loksemawe 2026 dengan tema Suara Kita Untuk Semua juga mendapat dukungan dari PT PIM, PLN, Lumoa, Aceh Water, dan Pertamina Arun Gas. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, akses jalan Sawang Gunci dan tebing sungai akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BP2JN. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN dalam merespon kerusakan infrastruktur pasca bencana di daerah tersebut. Kolaborasi lintas intansi ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan akses jalan dan penanganan tebing sungai, khususnya penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan dan tebing sungai di Desa Reseh Tunang, Reseh Baru dan Reseh Tengah, Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir pada akhir tahun 2025 yang lalu. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar, menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak BWS dan BP2JN yang langsung turun ke lapangan sejak awal terjadinya bencana. Kondisi kerusakan yang cukup parah serta terjadinya banjir susulan sempat mengganggu upaya pemulihan yang telah dilakukan sebelumnya. Akses masyarakat masih membutuhkan perhatian khusus. Dengan kolaborasi BWS dan BP2JN, pemulihan ini diharapkan bisa cepat terrealisasi.
2: Kita selaku pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih atas respon cepat dari pihak BWS, kemudian juga dari BP2JN yang mulai awal bencana telah melakukan pemulihan, terutama di pemulihan ruas jalan. Namun karena kondisi kerusakan yang sangat parah sehingga di sini juga terjadi banjir-banjir susulan, sehingga yang telah dilakukan mungkin ada terjadi kerusakan kembali, sehingga akses masyarakat ini masih membutuhkan perhatian khusus.
1: Jafar menambahkan bahwa untuk jangka panjang atau tahap rehab rekon diperlukan perencanaan dan desain yang matang. Hal ini mengingat adanya ruas jalan, tebing sungai hingga lahan milik warga yang mengalami kerusakan berat akibat tergerus arus. Selain penanganan di kawasan Sawang, sejumlah titik infrastruktur lain juga sedang dalam proses penanganan darurat maupun permanen, meliputi jalur Sawang Gunci sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan oleh BP2JN, penanganan tebing oleh Dinas Pengairan Aceh tengah dilakukan penanganan tebing menggunakan bronjong dan jembatan permanen. Saat ini pihak BPJN telah merencanakan pembangunan jembatan permanen untuk menyokong mobilitas warga. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melaboh. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kabupaten Aceh Barat perkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga berisiko stunting. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Arif Rizalul.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga yang berisiko stunting itu. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan secara bertahap dengan menyasar keluarga berisiko stunting di 12 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Sekretaris Dinas DP3AKB Kabupaten Aceh Barat, Cud Hasanuddin, mengatakan dengan kegiatan penyuluhan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia di bawah 2 tahun, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau bayi di bawah usia 2 tahun. Melalui kegiatan ini diharapkan keluarga berisiko stunting dapat lebih memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan gizi pada bayi dan balita, sebab pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak. DP3AKB Kabupaten Aceh Barat berharap agar pengetahuan dan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola pengasuh yang tepat semakin meningkat dan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ia juga berharap agar peran tim pendamping keluarga atau TPK memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan stunting di tingkat desa, sehingga diharapkan mampu memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada keluarga yang membutuhkan pendampingan, sebab TPK merupakan garda terdepan di desa yang mempunyai kapasitas dalam melakukan pembinaan kepada keluarga yang berisiko stunting di desanya masing-masing. Reporter RRI Arif Rizalul. melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Dari Takengon, pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues bersama Perum Bulog salurkan 552 ton bantuan pangan kepada penerima manfaat masing-masing mendapatkan 30 kg beras. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kantor pengulu Kota Blangkejeren. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengapresiasi sinergi Perum Bulog dengan pemerintah daerah dalam memastikan bantuan pangan diterima masyarakat yang berhak. Ia menyebutkan sebanyak 18.405 kepala keluarga di Gayo Lues tercatat sebagai penerima manfaat pangan tahun 2026. Penerima bantuan tersebut tersebar di seluruh desa dengan menerima 30 kg beras per kakak. Penyaluran diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah Gayo Lues berencana menertibkan dan menata kembali pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk mempercantik kawasan kota Blangkejeren agar lebih rapi dan nyaman. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Alfi Sahrin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berencana menata kawasan pusat kota Blangkejeren agar lebih rapi dan nyaman, salah satunya dengan menertibkan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan penataan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang yang nyaman bagi pejalan kaki sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang melintas di kawasan pusat kota. Menurutnya, kondisi kota yang tertata dan nyaman dapat meningkatkan kunjungan masyarakat. Hal itu diharapkan turut mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
5: Artinya, memang kita ini mendapatkan hak, dan ada hak, ada kewajiban. Hak Tuhan, hak Tuhan kita punya hak untuk berdagang di seputaran kota. Tetapi masyarakat lain juga dia punya hak untuk berjalan kaki dengan nyaman di kota. Ketika kota kita nyaman, tentu masyarakat akan banyak berkunjung.
4: Suhaidi menegaskan, penataan bukan berarti memindahkan pusat kota Blangkejeren. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues akan melakukan pembenahan secara bertahap, termasuk pengecatan serta penambahan lampu taman untuk memperindah kawasan kota. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Informasi dari Sabang, mendengar, ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa SD Negeri 23 Sabang, Batesok, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal internet belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan rekan Diah Novritaria.
7: Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Gampung Batesuk, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Sri Erliati mengatakan kehadiran Starlink sejak awal membantu memperbaiki akses internet di sekolah, namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Keterbatasan jaringan tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
8: Untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah itu memang Yang pertama, faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
7: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah, sekolah memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran dapat disampaikan melalui grup WhatsApp. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi, Hafifah Adila, mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet.
9: Ya, biasanya kalau ingin mencari sesuatu ya harus ke satu titik yang ada jaringannya, mungkin lab, karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana ya, makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit lelet.
7: Pihak sekolah mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Sri Erliati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Bateso dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Pendengar Subuh Salam, target jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Juprianto.
10: Pemerintah Kota Subuh Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Subuh Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Subuh Salam Haji Rashid Banchin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Subuh Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Subuh Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Subuh Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf o yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam, maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, sudah mendengar di manapun Anda berada, dan untuk lagu-lagu pop Indonesia setelah kami hadirkan ke ruang Anda untuk sore hari ini, demikian untuk kami hadirkan. Dan untuk berikutnya kami akan memperdengarkan lagu-lagu bernuansa Islami sambil kita juga menunggu untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib dan dikumandangkannya azan maghrib nanti pada pukul 18:45 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mendengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Baik, berikan siap putra masih bersama Anda sampai nanti ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sambil kita menunggu untuk pengajian Al-Quran juga kami hadirkan dari Studio Pro 1, kita akan dengarkan dulu lagu-lagu Islami yang sudah kami persiapkan berikut ini. Dari studio kami juga selamat sore mendengar dan selamat mendengarkan.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: cara.
1: Baik, sudah berdengar, gimana pun Anda berada, kita akan bergabung dengan Masjid Raya Baitul Aman Aceh guna kita ikuti halaqah maghrib di malam hari ini. Selamat malam mendengar dan selamat mendengarkan. Singkirkan.

wabarakatuh. Kaum muslimin, sidang jemaah salat maghrib yang kami muliakan, insyaAllah yang akan mengisi halaqah maghrib malam ini yaitu Tengku Nikmal Abdu. Kepada beliau kita persilahkan sebelum dan sesudahnya kita haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung Halaqah melalui channel YouTube Masjid Raya TV Ummah Gibraltar, para pendengar yang mendengar Halaqah atau kajian maghrib melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan Halaqah atau pengajian di masjid yang kita banggakan ini. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah begitu banyak memberikan kepada kita kemudahan, kebaikan, kasih sayang, pertolongan, perlindungan yang mudah-mudahan oleh kita sebagai hamba menjadikan semua pemberian daripada Allah itu sebagai wasilah untuk terus mendekat kepadanya, membuktikan bahwa kita dapat menjadi orang-orang yang bergelar abdan syakura, hamba-hamba yang pandai untuk berterima kasih atau bersyukur atas segala yang telah dicurahkan, yang sedang kita terima dan yang akan kita peroleh di masa yang akan datang berupa karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihadirkan oleh Allah ke dunia ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk menjadi pemberi kabar gembira, rahmat bagi alam semesta. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi yang hidup di akhir zaman terus berupaya mencoba untuk meneladani ataupun mencontoh teladan daripada kepribadian Rasulullah dalam sehari-hari kita menjalani kehidupan di alam dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam Sabtu yang lalu
kita telah menamatkan pembahasan kita di surat At-Takwir, dan kemudian kita lanjutkan di beberapa ayat-ayat yang awal daripada surah Al-Infitar. Surat At-Takwir, surat Al-Infitar adalah rangkaian ayat-ayat Allah yang kemudian diletakkan oleh Allah pada juz yang terakhir, yaitu juz yang ke-30. Dan antara kedua surat ini, awal pembukanya itu sama-sama mengisahkan atau sama-sama menceritakan tentang peristiwa ataupun tanda-tanda menjelang hari kiamat itu tiba. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hingga ayat yang ke-5, sehingga insya Allah pada malam ini kita akan lanjutkan pembahasan di surat Al-Infitar mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-6 di surah Al-Infitar memberikan sebuah pertanyaan, yang pertanyaan ini ditujukan kepada hamba-hamba Allah, insan ataupun manusia yang diberikan nyawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian makhluk ini atau hamba Allah ini memilih mendurhakai Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan sebuah bentuk pertanyaan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, Allah memanggil manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkanmu mendurhakai Allah, padahal Allah itu adalah birabbikal karim, Allah Tuhan yang sangat pemurah, Allah Tuhan yang sangat menyayangi dan mengerti keadaan hamba-hambanya. Allah bertanya kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau taat, orang-orang yang tidak mau patuh terhadap ayat-ayat Allah. Getemayang li Allah, wahai hamba-hamba lun, pekon gata ingkar, ma gharraka, apa yang menyebabkanmu mendustaiku, kata Allah. Pepasai gata hanakatim ibadah, apa yang menyebabkan kamu kemudian tidak mau untuk tunduk, taat dan patuh terhadap ajaran agama yang telah disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya, Allah sudah memberikan kemudahan hidup, Allah sudah berikan kesenangan hidup, Allah sudah berikan jalan-jalan yang membuat kita merasakan keindahan kehidupan di dunia ini. Tapi kemudian Allah bertanya, kenapa nikmat yang telah Allah berikan itu kita tukar dengan pengingkaran, kita tukar dengan maksiat ataupun dosa yang kita kerjakan. Sehingga Allah bertanya, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang kemudian menyebabkanmu mendurhakaiku, padahal aku, kata Allah, sudah begitu sangat baik kepadamu. Lalu kemudian pada ayat berikutnya Allah memperkenalkan siapa Allah itu. Bi rabbikal karim itu siapa? Selain dimaknai sebagai Allah yang maha pemurah, Allah yang sangat cinta dan sayang kepada semua hamba-hambanya. Dilanjutkan ayatnya, Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan kita semua dan memberikan kepada kita bentuk yang proporsional secara adil. Kita semua adalah makhluk, Allah adalah khalik. Kita yang diciptakan, Allah yang menciptakan kita.
Jadi Allah kemudian memperkenalkan dirinya di surat Al-Infitar ini, bahwa Allah selain punya sifat yang pemurah, Allah yang sangat sayang terhadap seluruh hamba-hambanya tanpa membeda-bedakan. Kemudian Allah perkenalkan juga bahwa Allah lah Sang Khalik, Allah yang maha menciptakan semua makhluknya secara fa'adalah, secara adil, secara proporsional. Fi ayyi suratim ma syaa'a rakkabak, dalam bentuk penciptaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita manusia, ada yang diciptakan oleh Allah berpostur tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang, ada yang badannya tegap, ada yang badannya kurus. Itu semua sudah dalam proporsionalnya Allah. Maka kalau kita membaca tafsiran Ibnu Katsir, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim, ketika Rasulullah sedang mensyarah atau menjelaskan ayat ini kepada sahabat-sahabat beliau, ada salah seorang sahabat yang bertanya, dan ini dikisahkan dalam Sahihaini, yaitu Sahih Muslim dan Bukhari, riwayat daripada Abu Hurairah, bahwa salah seorang sahabat Rasulullah kemudian bertanya ketika Rasul tiba pada ayat fi ayyi suratim ma syaa'a rakkabak, bahwa Allah maha menciptakan semua makhluknya, baik itu kita manusia, hewan dan lain sebagainya, sebagaimana bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tanya salah seorang sahabat itu? Jadi sahabat itu nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya di rumah itu punya unta yang baru saja melahirkan anaknya, dan anaknya ini berwarna merah, agak kemerah-merahan." Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, "Induk daripada unta ini warnanya seperti apa?" Kemudian jawab sahabat itu tadi, "Ya hampir-hampir serupa ya Rasulullah, merah agak kecoklat-coklatan." Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Inilah salah satu di antara bentuk kekuasaan Allah, bahwa Allah menciptakan makhluk sesuai dengan yang dikehendakinya, walaupun nanti bentukan makhluk yang diciptakan Allah itu kadang ada sangkut pautnya dengan yang melahirkannya. Mesti menyogranya manusia sidro anu, kadang na mirip dengan ayah, kadang na yang mirip dengan mak atau dengan ibunya atau dengan kakeknya, dengan abusinya, dengan misinya. Nyan mamandum adalah kuasa dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala." Jadi Rasulullah wate gejawab pertanyaan daripada sahabat buno, gesampaikan, "Ma daripada untanyo kibanhi." Gejawab sama si Rasulullah, karak mirip-mirip menanci warna ji. Yang kemenan, Allah maha berkuasa untuk menciptakan seluruh makhluknya, dan Allah telah memilih secara proporsional sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah memperkenalkan dirinya bahwa Allah lah Sang Khalik, yang dengan segala kemahabesarannya Allah, dengan segala kekuatannya Allah, Allah maha menjadikan semua makhluk sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah memperkenalkan diri sebagai Allah yang maha pemurah, yang telah menciptakan semua makhluk termasuk kita manusia, Allah kembali mengisahkan, Allah kembali menceritakan tentang tabiat hamba-hamba Allah yang ingkar. Apa kata Allah di ayat berikutnya? Allah sampaikan, "Kalla bal tukadzibuna biddin." Ternyata
manusia itu bukan hanya kemudian dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tidak mau percaya atau mendustai biyaumiddin, akan hari pembalasan atau hari akhir nanti. Jadi nama manusia, hamba-hamba Allah yang watege bi umu li Allah di dunia, sabe dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, sabe durhaka kepada Allah, hanatim di semayang, hanatim ibadah kepada Allah, dan luh hanatim bagian menteng na argumen atau pandangan bahwasanya nanti hari kiamat itu tidak terjadi, hanadipatih bahwa na uro pembalasan, bahwa na hari akhirat yang abadiil abad. Tanya orang mudik di dunia, na masa, na yang kadang gebi umu oleh Allah 40 tahun, na yang gebi umu oleh Allah 80 tahun, bahkan na yang lebih daripada 100 tahun, yang memandum kuasa Allah. Nah, tapi kehidupan dunia itu punya batasannya. Ketika sudah tiba ajal daripada semua kita, maka kita tidak dapat menangguhkannya, dan ajal itu juga tidak bisa kita percepat. Semua sesuai dengan garis waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, itulah kehidupan dunia. Semua akan berakhir ketika kita telah kembali kepadanya. Tetapi berbeda dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah abadiyil abad, selama-lamanya. Inilah yang kemudian didustai, tidak mau dipercayai oleh sebahagian di antara hamba-hamba Allah. Maka kemudian Allah menyampaikan, Allah memberikan pengertian kepada kita semua di dalam surat Al-Infitar, bahwa banyak juga manusia yang dia hari-harinya itu terus durhaka kepada Allah, padahal Allah sudah memberikan dia kemudahan, Allah sudah memperluas rezekinya, Allah berikan ia keturunan, Allah berikan ia pasangan, Allah berikan ia tempat tinggal, Allah berikan ia pangkat dan kedudukan, tapi dia mengganti nikmat Allah itu dengan kekufuran dan perlawanan atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka hamba-hamba itu, kata Allah, umumnya mereka selain durhaka kepada Allah, juga tidak mau mempercayai bahwa ada hari kiamat itu, bahwa hana dipatih na uro di mana amal kita akan ditimbang, yaumul mizan, na uro yang amal getanyo akan dihisap, akan dihitung di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi le hamba-hamba Allah yang hana dipatih akan adanya yaumul akhir. Maka inilah kemudian yang menjadi pembelajaran ketika kita belajar tafsir, terutama di surat Al-Infitar ini, agar kita juga mampu kemudian beriman terhadap hal-hal yang mungkin belum dapat kita lihat. Kalau kita pernah bahas di sini, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang sematih, yang tempatih, yang yakin akan hal-hal yang gaib, yang golom duh dah kalen, tapi nak dapatih bahwanya betul-betul ina, betul-betul akan dihadirkan oleh Allah. Contoh roh kiamat, kemudian syurga, an-naru haq, neraka itu benar adanya, al-jannatu haq, syurga itu benar adanya, hari pembalasan itu benar adanya. Maka menyagutanyo atau pegah roh sebagai orang yang beriman kepada Allah, nyoba hal-hal yang gaib, kita juga diwajibkan untuk mempercayainya. Dan yaumul akhir adalah salah satu hal yang gaib, yang belum nampak di mata kita. Menyak kehidupan dunia langsung deh, karena dia siuroro tak mudik pada dunia. Malam tak bengoh tak bedah, semayang, jak kerja, jak belajar, lain sebagainya, dengan segala macam kesibukan. Tapi hari akhirat,
itu belum nampak di mata kita seperti apa bentukannya. Kita hanya mempercayainya berbekal ayat-ayat Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka mengimani hari akhir juga bagian daripada rukun iman yang enam itu. Rukun Islam ada lima, rukun iman ada enam. Salah satu di antara poin daripada rukun iman adalah percaya akan adanya hari akhir. Maka Allah menyampaikan di ayat ini, nanti ada banyak manusia yang hari-harinya terus berbuat dosa dan tidak mau percaya akan adanya hari pembalasan. Maka harapan Allah apa? Kita jangan sampai tergolong ke dalam hamba-hamba yang demikian itu. Allah berpegah melalui ayat-ayatnya agar menjadi pengingat, agar menjadi pembelajaran, agar menjadi sebuah mau'izah hasanah, sehingga yang hana got laginya hana tepubut legetanya urung-urung yang tempateh terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla bal tukadzibuna biddin. Banyak hamba Allah yang durhaka dan kemudian dia juga tidak mau percaya akan adanya hari akhirat itu. Wa inna alaikum lahafidhin. Padahal sesungguhnya semua kita, seluruh umat manusia ini senantiasa lahafidhin, senantiasa dijaga, senantiasa dipantau oleh Allah dan para malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi gerak-gerik kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Di ayat yang lain Allah juga menyampaikan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun dari perkataan, dari perbuatan kita, tingkah kita, kelakuan kita yang luput daripada pengawasan dan pencatatan malaikat Raqib dan Atid yang ditugaskan, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada peluang ketika Allah menceritakan ada hamba yang durhaka, tidak mau mempercayai hari akhirat. Allah memberikan sebuah pernyataan berikutnya. Semua kita ini tidak pernah terlepas daripada CCTV-nya Allah. Semua terekam jelas dalam pemantauannya Allah dan para malaikat. Tidak ada yang kemudian lupa atau luput daripada yang diawasi oleh Allah dan para malaikatnya. Wa inna alaikum lahafidhin. Yang kita semua terus diawasi, terus dipantau. Sehingga itulah kemudian yang bisa kita sandingkan dengan ihsan itu tadi. Arkanuddin, rukun-rukun agama itu ada tiga. Ada rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Rukun ihsan adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Inilah yang kemudian harus terus kita tumbuhkan. Rasa muraqabah, terus diawasi oleh Allah, terus dipantau oleh Allah, sehingga ketika itu hadir di hati kita, rasa-rasa untuk berbuat dosa itu sepertinya akan lebih mudah untuk diatasi, karena merasa bahwa Allah sabi kepantau gedanyo male de menyedapu bubut dosa, sedangkan Allah maha mengetahuinya. Maka terus hadirkan, dan ini mujahadah, upaya. Hana langsung akan bisa muraqabah, tetapi dari hari ke hari bacu-bacu tak perbaiki, tak tumbuhkan nilai muraqabah itu, rasa terus diawasi oleh Allah dan malaikat-malaikatnya Allah. Kiraman katibin, yang malaikat-malaikat Allah itu sangat mulia. Kenapa malaikat itu sangat mulia? Karena apapun yang diperintahkan oleh Allah hana dibantah. Malaikat ini hana lebantahan, hana le diskusi.
peyangge pegahli Allah pupun-pupun di malaikat yang bertugas membawa wahyu, membawa wahyu, yang bertugas mengawasi gerak-gerik kita, maka itulah tugasnya, fokus terus mereka itu. Yang bertugas untuk memberikan rezeki, maka itu dia mengerjakan kerjaannya. Yang mencabut nyawa juga tetap bertugas di setiap harinya, ya kan? Kan di seluruh belahan dunia, di Aceh, rata sago mungkin tip urona urung meninggai, yang teruh aja untuk wabak Tuhan, wabak Allah. Semua malaikat bekerja dengan tugas dan tupoksi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiraman katibin. Malaikat-malaikat ini sangatlah mulia dan terus mencatat apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka. Allah sudah membagi-bagi tugas kepada para malaikat dan mereka tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Semua taat, semua tunduk dan tidak ada yang mengingkari apapun yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Inilah kemudian pembelajaran yang ingin ditekankan oleh Allah. Ada jid gudayo bekna rasa durhaka watetamu udib di dunia karena Allah kalih cukup jai geberi kemudahan, geberi fasilitas. Walaupun mungkin di tahap yang sehari-hari itu hanya cukup istilahnya, enggak lebih. Tapi dengan rasa cukup itulah kita coba hadirkan syukur dan jangan kita ganti dengan kekufuran itu. Karena yang paling sayang adalah hidup di dunia sudah pedih tapi kemudian tidak ada ibadah dan tidak mau meyakini ayat-ayat Allah. Kadal fakru ayyakuna kufra. Walaupun kadang orang-orang yang mungkin hidup susahnya lebih dekat kepada kekufuran, tetapi itu semua kita coba lawan. Bagaimanapun kemudian kehidupan yang diberikan oleh Allah, utanyo berta'azam bahwa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat adalah bagian daripada rasa syukur tanyo kepada Allah yang Rabbikal Karim, yang sangat mulia, yang begitu menyayangi kita semua sebagai hamba-hambanya. Jadi baik talawan Allah dapatih akan uro akhirat karena ban-bandum amalan getanyo tidak pernah lepas daripada pengawasan dan pencatatan daripada malaikat yang mulia yang mereka itu ya'lamu nama taf'alun, maha mengetahui tentang semua yang kita kerjakan. Tidak ada yang kemudian dilupakan oleh para malaikat. Sekecil apapun kebaikan itu tercatat. Sekecil apapun dosa yang kita perbuat itu juga tercatat. Maka hidup yang merupakan pilihan ini kita pilihlah pada jalan-jalan yang mendekatkan kita kepada rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus kita mencoba segala kekurangan, segala dosa yang pernah kita perbuat, yang pernah kita kerjakan, kita meminta ampun kepada Allah. Dan Allah Maha menerima taubat daripada hamba-hambanya. Wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah yang maha menerima taubat daripada hamba-hambanya dan Allah begitu banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Maka jangan pernah berputus asa. Walaupun kadang cukup banyak sudah dosa-dosa di masa lalu yang pernah kita kerjakan, tetapi kalau kita benar-benar berniat untuk kemudian menyesali segala macam dosa di masa lalu, kemudian berazam untuk memperbaiki diri agar semakin mendekat kepada Allah, insya Allah dengan taubat yang seperti itu Allah akan menghapus semua kekurangan di masa lalu sehingga ketika kita dipanggil menghadap ilahi Rabbi, kita sudah bisa menghadap Allah dalam keadaan qalban salim, hati yang bersih,
yang telah dibersihkan daripada segala macam aib, segala macam kekurangan dan dosa. Karena kita ini hidup tidak akan pernah terlepas daripada dosa. Semua pernah buat dosa, semua pernah buat kesalahan. Ada aja hal-hal yang maksiat yang pernah kita kerjakan. Tetapi Allah menginginkan kita semua jangan pernah putus asa. Semua bisa diperbaiki selama kita terus yakin bahwa Allah begitu luas rahmatnya kepada semua hamba yang mau kembali. Bahkan dikatakan Allah itu tidak pernah berpikir, ulun ya Allah kalau dah dosa, mana kekalannya ya Allah? Yang kekalan adalah hati untuk kembali kepada Allah. Untuk melakai bahawa Allah, ya Allah, ya Tuhan, masa muda ulun cukup dah salah, ya Allah. Cukup jai sembahyang yang tinggal, ya Allah. Maka wate bahawa usia Tuhan, wate kagebi hidayah, ya Allah. Jaga hidayah itu, sehingga dengan komitmen kita untuk menjaga hidayahnya Allah, Allah matikan getanyo, Allah puwafud getanyo dalam keadaan berserah sebagai sidro urung Islam yang sebenar-benarnya. Dan ini perintah daripada Allah. Ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sering kita dengar saat hari Jumat oleh khatib saat naik di atas mimbar, ayat ini sering dibacakan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takut kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita mati kecuali meninggalnya kita dalam keadaan benar-benar sebagai seorang yang muslim, yang berserah kepada Allah. Berserah bukan berarti pasrah, tapi berserah dengan adanya ibadah. Ana urang kadang pasrah laju menan. Kakeh ilun lam dosa aju-ajuhana. Tapi ketika na dosa-dosa yang pernah dikerjakan, gelaki ampun ba Allah, kemudian geperbaiki diri gopnya dengan ibadah-ibadah, entah itu ibadah mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ingin diajarkan oleh Allah di surat Al-Infitar pada ayat ke-6 sampai dengan yang ke-12, bahwasanya kita jangan sampai menjadi hamba-hamba Allah yang menukar nikmat dengan kekufuran, tapi pergunakanlah semua kebaikan dari Allah itu untuk terus menjadi hamba-hambanya yang mendekat dan terus taat. Mudah-mudahan kajian tafsir ini bermanfaat untuk kita semua, terus menambah wawasan kita dengan memperdalam ayat-ayat Allah yang penuh dengan kemuliaan. Semoga kita bisa melanjutkan di pekan berikutnya, masih di surat Al-Infitar. Akhiru kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq, nasrum minallahi wa fathun qarib, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh. Dan senang sekali saya Dimas malam hari ini bersama Anda, menemani Anda hingga tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu kebersamaan kita malam hari ini untuk edisi Jumat 4 September 2026. Dan kita terus jalin kebersamaan di sepanjang malam hari ini, dan juga nanti dengan rangkaian lagu-lagu pilihan terus kami hadirkan. Tak lupa juga dengan lagu informasi lainnya nanti kami akan hadirkan bersama Anda.
1: Banda Aceh malam ini.
0: Dan pendengar, di awal kebersamaan kita, kami ajak dulu untuk kita dengarkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut malam hari ini dengan judul Sekolah Rakyat, produksi RRI Makassar. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
3: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
2: Lumayan, bisa buat beli beras.
3: Kamu sudah makan?
2: Ya, perutku lagi belajar sabar.
3: Ini, aku masih punya setengah roti.
2: Simpan saja, nanti kamu lapar.
3: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
2: Aku kangen suara itu.
3: Kamu masih ingin sekolah?
2: Ada mimpi yang terpaksa aku tunda.
4: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
2: Uangku masih ada satu.
3: Raka, jangan, gak usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Eh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan. Agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya. Anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi. Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi, kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
4: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Selamat malam rekan, Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh. Waktu menunjukkan pukul 20:32 waktu Indonesia Barat. Dan selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Tentu kami juga berterima kasih banyak untuk Anda yang terus setia dan selalu setia bersama program 1, baik di 97,7 FM ataupun Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Dan pendengar, sebelum saya hadirkan lagu pilihan lainnya, saya sampaikan dulu satu informasi terkait Kodim 0101 Kota Banda Aceh menyalurkan bantuan 4 unit mesin pompa untuk kelompok tani di Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, guna memenuhi kebutuhan air dalam mengatasi dampak kekeringan. Dan Dim 0101 Banda Aceh, Kolonel Infantri Horizal Nurdin di Aceh Besar hari ini menjelaskan dengan adanya bantuan mesin pompa air tersebut, para petani dapat mengatasi kendala ketersediaan air terutama pada musim kemarau sehingga hasil pertanian dapat terus meningkat. Dan ia mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Kodim 0101 Banda Aceh sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap masyarakat serta dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Dan ia juga berharap bantuan yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin guna mendukung meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di daerah setempat. Ya, pendengar, itu dia informasi di malam hari ini. Dan selanjutnya kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: penggarisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

unjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Alam memutuskan bunuh diri.

Apalagi untuk informasi lain terkait pemerintah Aceh saat ini mulai menyiapkan atau menyusun regulasi berupa peraturan gubernur atau pergub Aceh untuk percepatan pelaksanaan program pelayanan internasional dan pelabuhan Krung Gekuh Kabupaten Aceh Utara menuju ke Penang, Malaysia. Juru bicara pemerintah Aceh, Nurlis Effendi di Banda Aceh pada hari ini mengatakan

Gubernur Aceh Muzakir Manaf terus mendorong percepatan terwujudnya pelayaran Krung Gukuh Penang. Setiap perkembangan prosesnya terus dimonitor dan menginstruksikan pejabat terkait agar bergerak cepat. Dan ia menjelaskan, Ranpergub ini mengatur hubungan fiskal serta korporasi antara pemerintah Aceh dan BUMD, dalam hal ini adalah PT Pembangunan Aceh atau PEMA, dan sedangkan kewenangan perizinan angkutan laut dan kepelabuhan berada pada Kementerian Perhubungan. Nurlis menyampaikan pemerintah Aceh bakal memberikan penugasan disertai pendanaan kepada PEMA untuk menyelenggarakannya secara komersial dan bekerja sama dengan operator pelayaran yang berpengalaman. Karena itu merujuk kepada pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka setiap penugasan ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah disertai kajian bersama persetujuan RUPS dan pemisahan pembukuan. Agar berjalan dengan baik, kata Nurlis, Gubernur Aceh mengamankan atau mengamanahkan timnya untuk membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak terkait lainnya agar program berjalan lancar. Sejauh ini, tim pemerintah Aceh telah berkonsultasi dengan pihak Kementerian Perhubungan di Jakarta pada Rabu lalu, dan mereka diterima oleh Kepala Subdirektorat Manajemen Informasi dan Operasional Kepelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Zainal Abdul Rahman dan Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri Kemenhub Gus Rional. Dalam pertemuan tersebut, tim pemerintah Aceh menyampaikan bahwa saat ini sedang menyusun Ranpergub.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

0: lambung membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Oh, 3M! Ayo kita lari!
0: Kami! 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Ya, pendengar dari Republik Cinta Kita yang punya. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 21 lebih 27 menit. Ya, selain itu saya juga kembali sampaikan informasi kali ini terkait BI memberikan edukasi pengelolaan keuangan kepada 500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banda Aceh. Langkah ini sebagai salah satu upaya memperluas jangkauan literasi keuangan kepada generasi muda di Tanah Rencong. Dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Aceh, Agus Kusaini, dalam keterangannya, edukasi keuangan kepada generasi muda Aceh tersebut bagian dari rangkaian kegiatan literasi keuangan Indonesia terhadap maksud kami terdepan atau Like IT 2026 dengan tema Money Waste, Future Waste yang berlangsung di Auditorium Prof. Ali Hashimi Win Areniri, Banda Aceh. Like IT 2026 ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia melalui live streaming dari host tahun ini di Kota Balikpapan. Dan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi lintas otoritas antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Agus mengatakan Like IT merupakan salah satu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda sebagai investor individu. Dan ia menuturkan edukasi ini cukup relevan di Aceh, mengingat hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLink di 2026 telah menunjukkan bahwa Aceh merupakan provinsi dengan indeks literasi keuangan syariah tertinggi di Indonesia.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

Pendengar dimanapun Anda berada, Kementerian Agama menyalurkan bantuan tahap kedua senilai 11,628 miliar untuk pemulihan ratusan masjid dan musala terdampak banjir dan longsor di Aceh. Bantuan ini diperuntukkan bagi 306 rumah ibadah dengan masing-masing penerima mendapatkan 38 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi ringan serta pengadaan perlengkapan ibadah yang rusak akibat bencana. Saat ini Kanwil Kemenag Aceh masih melengkapi administrasi termasuk pendataan dan pengumpulan rekening masjid serta musala calon penerima. Sebelumnya, Kemenag juga telah menyalurkan 3,75 miliar kepada 82 masjid dan musala pada tahap pertama. Dan pemerintah berharap bantuan ini dapat mempercepat pemulihan rumah ibadah dan mengembalikan aktivitas keagamaan masyarakat pasca bencana. Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rohmat, juga mengingatkan bahwa pemulihan pasca

Hekember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ya, mereka Anda masih bersama RRI Pos 1 Banda Aceh malam ini, tentu masih dengan suara saya Dimas. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam yang baik untuk Anda dimanapun berada. Mudah-mudahan sampai di malam hari ini masih diberikan kesehatan dan juga dengan pekerjaan Anda tetap lancar ya. Untuk Anda juga yang sedang berada di perjalanan, ya tetap hati-hati di jalan ya, dan juga mudah-mudahan sampai ke tujuan Anda dengan selamat. Ya pendengar, tentu saya masih akan terus menghadirkan lagu-lagu pilihan, baik itu juga dengan informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda. Selagi Anda masih terus setia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

Ya, pendengar, kali ini saya sampaikan informasi terkait Gubernur Aceh Muzakir Manaf terus mendorong percepatan terwujudnya kapal pelayaran Krunggeku Penang dan Muale memonitor setiap perkembangan prosesnya dan juga menginstruksikan pejabat terkait untuk terus bergerak cepat. Dan dijelaskan bahwa di Rapergub ini murni mengatur hubungan fiskal dan korporasi antara pemerintah Aceh dan BUMD. Dalam hal ini adalah PT Pembangunan Aceh atau PEMA, sedangkan kewenangan perizinan angkutan laut dan kepelabuhan berada pada Kementerian Perhubungan. Nurlis mengatakan pemerintah Aceh akan memberikan penugasan disertai pendanaan kepada PEMA untuk menyelenggarakan secara komersial bekerjasama dengan operator pelayaran berpengalaman. Karena itu, merujuk pada pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka setiap penugasan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disertai kajian bersama persetujuan RUPS dan pemisahan pembukuan. Nah, pendengar, itu dia informasi. Untuk selengkapnya bisa Anda kunjungi laman kami ya di rri.co.id. Dan juga Anda bisa kunjungi halaman media sosial RRI untuk mendapatkan update-update informasi terbaru untuk terkait hari radio juga ada di sana tentunya ya. Ya, di RRI Banda Aceh Instagram ya, atau RRI Programa 1 Banda Aceh, pokoknya di sana deh. Silakan Anda kunjungi di halaman RRI.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan gak terasa kita sudah pada pukul 22 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Tentu nanti selanjutnya di penghujung malam masih dengan pilihan lagu-lagu terbaik akan terus kami hadirkan untuk Anda sampai nanti kami tutup seluruh program siaran kami untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Dan ya, terima kasih tentunya saya ucapkan untuk Anda yang sudah bersama saya di malam ini. Mudah-mudahan Anda masih dalam kondisi yang baik dan ya sudah dapat menyelesaikan segala hal yang menjadi tanggung jawab Anda begitu ya. Dan oke, kita dengarkan kembali kali ini dari 420 Mangu featuring Carita Utami. Jadi saya persembahkan untuk Anda sebelum nanti juga dengan lagu-lagu pilihan sampai kita tutup seluruh program siaran kami di edisi hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita

0: bagi komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
0: Iya kok ini soba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Sedimas mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Sabtu 5 September 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari mana pun Anda berada, kini kami ajak Anda kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rebet Rahman Banda Aceh.
1: Hadirin sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, para pendengar radio Baitul Rahman dan radio RRI di mana saja Anda berada, mari sama-sama kita ikuti ceramah subuh bersama Ustaz Dr. Haji Salman Syarifuddin MA. Kepada Ustaz kita persilakan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil kita berintikaf sejenak di Masjid Raya Baitur Rahman ini, mari sama-sama kita memperbanyak tahmid, tahlil, takbir sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita akan mendengarkan kalam-kalam ilahi terkait dengan hakikat takwa dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim banyak sekali mengulang-ulang kata takwa sampai 258 kali. Tentunya pengulangan sebanyak 258 kali ini bukan hanya sekedar pengulangan dengan sejumlah itu, tapi bermaksud agar kita mengambil pelajaran, mengambil iktibar, dan kita perlu memahami bahwa takwa ini bukan sekedar slogan ucapan, tetapi dia merupakan bentuk manifestasi dari ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kembali kepada bahasa, takwa itu berasal dari kata-kata waqayati wiqayah, yang secara bahasa artinya menjaga, melindungi, membuat perisai. Itu dasar daripada makna takwa, waqayati wiqayah, yang artinya menjaga, melindungi, membuat perisai. Dari sinilah para ulama mendefinisikan takwa, antaj'ala bainaka wa baina ma takhafuhu wiqaya, bahwa engkau menjadikan antara dirimu dan apa-apa yang engkau takutkan perisai,
buat perisai, buat pelindungan. Jadi hakikatnya takwa ini adalah perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa-apa yang menggelincirkan kita.

Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Makna kata takwa di sini adalah takutlah kamu kepada Allah. Bahasa ya ayuhan nasu taqu rabbakum merupakan kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarahkan manusia takut kepadanya. Ini permulaan surat An-Nisa. Sama juga dengan permulaan surat Al-Hajj. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Hanya bedanya di surat An-Nisa mengingatkan kita tentang penciptaan awal kita. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kalau di surat Al-Hajj mengingatkan kita tentang kiamat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Ini makna takwa yang pertama. Makna takwa adalah beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 2. An andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Untuk memberikan peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fattaqun, maka bertakwalah kepadaku. Makna takwa di sini adalah fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-52, walahu ma fis samawati wal ardi walahu ad-din wasiba afa ghairallahi tattaqun. Dan bagi Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, maka apakah selain Allah kalian bertakwa? Takwa di sini artinya apakah selain kepada Allah kalian beribadah? Begitu juga dalam surat Asy-Syu'ara. Qauma fir'auna ala tattaqu, ketika Musa diperintahkan untuk menyeru Fir'aun dan kaumnya untuk bertakwa kepada Allah. Qauma fir'auna ala yattaqu. Yattaqun di situ artinya ya'budun. Kenapa mereka tidak beribadah kepadaku? Jamaah saya muliakan, kemudian makna takwa yang berikutnya adalah mentauhidkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah tauhidkan Allah, esakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beriman, kita memperdalam iman kita dengan mentauhidkannya. Ai wahidu, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang saya muliakan, makna takwa adalah akhlisu, berikhlaslah kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina imtahanallahu lahum ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji hati mereka dengan takwa. Uji hati mereka dengan takwa. Takwa di sini

0: maknanya adalah ikhlas. Artinya mereka lah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan keikhlasan. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dzalik, demikianlah. Maksud demikianlah ini adalah rangkaian ayat-ayat tentang haji di surat Al-Had. "Wa may yu'azzim sya'airallah," maka siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, "fa innaha min taqwal qulub," maka sesungguhnya itu merupakan takwa hati. Maksud takwa hati adalah keikhlasan yang ada dalam hati. Jemaah saya muliakan, inilah makna-makna daripada takwa di dalam Al-Quranul Karim. Sesuai dengan teks ayatnya, maksudnya, kandungannya, serta tujuannya. Sehingga nanti tatkala kita melewati ayat-ayat takwa yang tadi kita sebutkan 258 kali, kira-kira tidak keluar dari makna-makna yang tadi. Apa maknanya? Takwa bermakna takut, beribadah, meninggalkan kemaksiatan, kemudian bertauhid, kemudian ikhlas. Hadirin yang saya muliakan, ini dari segi makna. Al-Quranul Karim ketika memaparkan tentang wawasan takwa di dalam Al-Quranul Karim, bukan dengan satu kata, tapi dengan 6 kata. Terkadang Al-Quran menyebutkan ittaqau, yang kedua ittaqu, yang ketiga tattaqun, yang keempat muttaqun, yang kelima taqwa, yang keenam atqa. Katanya satu, asal katanya taqwa, tapi penggunaan makna dan lafaz takwa itu bukan dengan satu bentuk, tapi dengan 6 bentuk. Dan ketika Al-Quranul Karim menyebutkan 6 bentuk, maka maknanya bukan satu. Dilalah waktunya dan bentuk pekerjaan takwanya bukan satu, tapi 6 juga. Misalnya, kita mulai dari yang pertama. Al-Quranul Karim menggunakan kata takwa dengan ittaqau. Ittaqau maknanya adalah mereka-mereka yang berupaya untuk bertakwa pada masa yang lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad." Lilladzina taqau rabbahum, lilladzina taqau inda rabbihim, sesungguhnya bagi mereka-mereka yang telah berupaya aktif bertakwa di sisi Tuhannya, akan mendapatkan balasan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa azwajun mutahharah, dan pasangan-pasangan yang suci. Wa ridwanun minallah, dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bil ibad. dan Allah maha melihat apa-apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Maka ittaqau di sini menunjukkan hamba-hamba Allah yang telah bertakwa. Yang kedua, ittaqu. Ittaqu artinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Nah, ini kan harokatnya beda nih. Ittaqau dengan ittaqu. Tulisannya sama. Alif ta qaf wau alif. Tulisannya sama, ittaqau dengan ittaqu. Hanya maknanya yang beda. Kalau yang tadi ittaqau, mereka telah bertakwa. Sampai sekarang dia telah bertakwa, menunjukkan konsistensi dalam ketakwaan. Kalau yang ini ittaqu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, untuk menjaga ketakwaannya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka ittaqu di sini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi orang-orang yang menyerahkan diri. Yang kedua, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata tattaqun. Yang biasa kita dengar ketika bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun adalah kata kerja untuk takwa yang menunjukkan masa sekarang sampai masa yang akan datang. Takwa yang berlangsung terus menerus dari mulai sekarang sampai masa yang akan datang. Maka setiap kata tattaqun dalam Al-Quranul Karim menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah ini dia bertakwa, berupaya untuk berinteraksi dengan ketakwaannya dan menjaga ketakwaannya dari sekarang sampai yang akan datang. Tattaqun. Jemaah saya muliakan. Kemudian yang keempat, ada namanya al-muttaqun. Al-muttaqun adalah hamba-hamba Allah yang sudah terinternalisasi sifat takwa dalam hatinya, dalam ucapannya, dan dalam perbuatannya. Dalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata takwa pada al-muttaqun atau al-muttaqin, maka maknanya takwa itu sudah termanifestasi dalam hatinya, dalam ucapannya, dan dalam perbuatannya. Mau muttaqin atau muttaqun sama. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, yang kelima, ada kata takwa. Kata takwa ini adalah masdar, kata benda untuk menunjukkan sifat. dia tidak terkait dengan masa lalu seperti ittaqau, tidak terkait dengan perintah, terkait dengan perintah misalnya ittaqu, dan tidak terkait dengan masa sekarang yang akan datang seperti tataqu. Dia berdiri sendiri, enggak terkait dengan waktu. Walibasut taqwa dalika khair. Pakaian takwa itu adalah lebih baik. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha walibasut taqwa dalika khair. Wahai bani Adam, kami telah turunkan kepada kamu pakaian yang menutupi auratmu dan sebagai kebanggaan. Ini pakaian fisik. Walibasut taqwa dalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya sampai diulang 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu dalam hati, at-taqwa itu di sini, takwa itu di sini. Sudah termanifestasi dia. Tidak terkait dengan masa lalu, sekarang dia akan datang. Kata takwa itu sudah tergambar dalam lintas waktu dan masa. Nah, yang keenam, at-taqwa, yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Paling bertakwa di sini merupakan kata yang Allah isyaratkan kepada kita semua bahwa hamba-hamba harus meningkatkan ketakwaannya. Tidak hanya menjadi tattaqun atau ada takwa di antara dalam dirinya, tapi berupaya untuk menjadi orang yang paling bertakwa. Apa-apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari cara kita untuk menjadi orang-orang yang paling bertakwa. Tentunya yang paling bertakwa di sini adalah dalam penilaian Allah, bukan dalam penilaian manusia, bukan klaim. Karena ayatnya menyebutkan inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, inna akramakum indallahi, di sisi Allah. Allah yang akan menilai, yang akan menyebut dan akan menetapkan. Atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, jadi inilah 6 kata dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat takwa itu. Yang pertama, ittaqau. Kata takwa untuk menjelaskan masa yang lalu. Yang kedua, ittaqu. Perintah Allah untuk bertakwa. Yang ketiga, tattaqun. Kalian bertakwa sekarang dan yang akan datang. Yang keempat, muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, takwa itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah atqa, orang yang paling bertakwa. Jamaah saya muliakan, Imam Ali radhiyallahu anhu menyimpulkan kepada kita tentang hakikat takwa. At-taqwa, kata Imam Ali, al-khawfu bil-jalil wal-amalu bil-tanzil wal-ridha bil-qalil wasti'dad liyaumir rahil. Ini Imam Ali radhiyallahu anhu memiliki ungkapan-ungkapan yang singkat, padat, tapi menjelaskan semuanya. Beliau katakan takwa itu al-khawfu bil-jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Apa yang menjadi kehendak Allah, perintah-perintahnya kita kerjakan, dan apa yang menjadi larangannya kita tinggalkan. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semua kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadarnya masing-masing. Dan kita ridha dengan kadar rezeki itu. Enggak perlu kita susah lihat orang senang. Enggak perlu kita senang lihat orang susah. Kenapa? Karena masing-masing kita sudah ada rezekinya masing-masing, kadarnya. Ridha bil qalil, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang keempat, wasti'dad liyaumir lahir, mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan, kepergian menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saya muliakan, inilah gambaran wawasan tentang takwa dalam Al-Qur'anul Karim dalam 258 ayat. Tentunya makna-makna takwa ini menggambarkan kepada kita semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita dengan takwa ini takut kepadanya, beribadah kepadanya, meninggalkan kemaksiatan, mentauhidkannya, dan melakukan segala sesuatu hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, setiap kali kita membaca Al-Qur'anul Karim melewati ayat-ayat takwa, mudah-mudahan ketakwaan kita semakin meningkat dan kita bisa menjadikannya sebagai perisai kita dalam menjaga diri kita terhadap kemaksiatan, kemungkaran, dan pembangkangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Terima kasih selalu pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di edisi akhir pekan ini, Sabtu 5 September 2026 ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga. Dan juga yang sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan ya, semoga segala rencana akhir pekannya berjalan baik dan juga lancar. Ya, berengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6 lebih lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita warta mengutu alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: musik dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arif Kibatral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Sari berita. BPS Aceh catat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi. Informasi lainnya, Pemkab Gayolues dan Bulog salurkan bantuan pangan untuk 18.405 KK. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mencatat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi termasuk kebutuhan pokok rumah tangga. Selengkapnya laporkan Tisi Maulida Putri.
3: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan terdapat 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi kenaikan harga barang dan jasa year on year, yakni secara tahun ke tahun pada Agustus 2026, meliputi nasi dengan lauk, emas, perhiasan, beras, bensin, tomat, sigaret kretek mesin, SKM, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, semen, dan cabai merah. Sementara 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan deflasi penurunan harga barang dan jasa year on year pada Agustus 2026 antara lain bawang merah, baju muslim wanita, telur ayam ras, ikan biji nangka atau kuniran, ikan bandeng, ikan bolu, kelapa, pucuk labu, bawang putih, jeruk nipis atau limau, dan kue bolu.
4: Penyumbang utama inflasi Agustus 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,71%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah beras, tomat, sigaret kretek mesin, minyak goreng, cabai merah, sigaret kretek tangan, daging ayam ras, cabai rawit, dan udang basah.
3: Agus turut mengungkapkan 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi mantuman secara bulan ke bulan pada Agustus, yakni tarif air minum pam, daging ayam ras, beras, cabai rawit, semen, telur ayam ras, kopi siap saji, nasi dengan lauk, ikan dencis, dan sate. Adapun komoditas yang memberikan andil deflasi mantuman meliputi bawang merah, cabai merah, bawang putih, bahan bakar rumah tangga, bensin, baju muslim wanita, ikan tongkol, ikan ambu-ambu, angkutan udara, dan minyak goreng. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Gayolues bersama Perum Bulog salurkan 552 ton bantuan pangan kepada penerima manfaat masing-masing mendapatkan 30 kg beras. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
5: Pemerintah Kabupaten Gayolues bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kantor pengulu Kota Blangkejeren. Bupati Gayolues Suhaidi mengapresiasi sinergi Perum Bulog dengan pemerintah daerah dalam memastikan bantuan pangan diterima masyarakat yang berhak. Ia menyebutkan sebanyak 18.405 kepala keluarga di Gayolues tercatat sebagai penerima manfaat pangan tahun 2026. Penerima bantuan tersebut tersebar di seluruh desa dengan menerima 30 kg beras per kakak. Penyaluran diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dengar, ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa SD Negeri 23 Sabang Bateso, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal internet belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
6: Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Gampung Bateso, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Sri Erliati mengatakan kehadiran Starlink sejak awal membantu memperbaiki akses internet di sekolah, namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Keterbatasan jaringan tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
7: Untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
6: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah, sekolah memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran dapat disampaikan melalui grup WhatsApp. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi, Hafifah Adila, mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet.
8: Ya, biasanya kalau ingin mencari sesuatu ya harus ke satu titik yang ada jaringannya, mungkin lab, karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana ya, makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit lelet.
6: Pihak sekolah mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Sri Erliati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Bateso dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Diah Novritaria melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Pendengar, 63 peserta unjuk bakat dalam audisi Bintang Radio RRI Loksemawe 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.

0: Sebanyak 63 peserta mengikuti audisi Bintang Radio RRI Loksemawe tahun 2026. Kegiatan tersebut kemarin resmi dibuka dan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe dan di Pro 2 95,2 FM. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Loksemawe Robi Handoko dalam laporannya mengatakan, panitia menghadirkan 3 dewan juri, yakni ada Rivi, Roland, dan Vivi. Materi minus one yang digunakan peserta juga telah diterima dari Pusat Jakarta. Robi menyebutkan dari seluruh peserta akan dipilih 5 juara, kategori pria, juara 1, 2, dan 3, dan harapan 1 serta harapan 2. Dan 5 juara kategori wanita, 1, 2, 3, dan harapan 1 serta harapan 2.
1: 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2. Dan nanti yang juara satunya yang akan mengikuti seleksi selanjutnya untuk Koru Nusantara 17 saja. Dan mungkin hanya itu, tapi ini juga acara kita akan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe Official, TikTok, dan juga Instagram. Ya, jadi untuk ada mungkin keluarga yang dari Loksemawe di luar kota ini bisa menginformasikan kalau acaranya akan disiarkan secara 3 platform ini dan melalui Pro 2 RRI Loksemawe.
0: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksemawe, Weni Julianti mengatakan, Bintang Radio merupakan bentuk partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga peserta, talenta, dan bagian dari ekosistem siaran RRI.
2: Dalam menjalankan pelayanan publik, RRI melibatkan partisipasi publik, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam siaran. Ini buktinya hari ini partisipasinya luar biasa, seperti laporan Ketua Panitia 63 calon bintang dari RRI Loksemawe. Sehingga tentu saja mendorong pengembangan ekosistem talenta dan kreativitas musik generasi muda melalui Bintang Radio, kami selenggarakan sebagai bentuk implementasi mandat LPP RRI dalam menyediakan hiburan yang sehat, membuka ruang partisipasi publik, serta mendukung pengembangan dan pelestarian budaya bangsa.
0: Menurutnya, Bintang Radio menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan potensi di bidang musik, sekaligus mendukung perkembangan musik Indonesia. Pelaksanaan audisi Bintang Radio RRI Loksemawe 2026 dengan tema Suara Kita Untuk Semua juga mendapat dukungan dari PT PIM, PLN, Lumoa, Aceh Water, dan Pertamina Arun Gas. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi terakhir pendengar, sebelum salam, target jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Subulus Alam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Subulus Alam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Subulus Alam Haji Rashid Banchin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Subulus Alam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Subulus Alam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Subulus Alam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Mogot Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mogot Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Papa.
2: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di FM 97,7 MHz Pro 1 Banda Aceh. Dan untuk Anda yang sudah mengawali aktivitas pagi ini, semoga aktivitas paginya cukup segar dan menyenangkan di akhir pekan ini ya. Sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan juga nantikan informasi cuaca dari BMKG Bulan Bintang Aceh Besar pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Nah, Inspa itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Nah, ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk batuk pilek. Ya. Berarti itu tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek. Masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
1: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu lah.
4: Oh, nggak terlalu.
1: Terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun. Walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi